0: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sadeh di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sadeh. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sadeh ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang isa, bukan nak sembahyang isa ke alangan Juli pendek edak naon ke apa-apa.
3: Ri,
2: mesti pecah selang muka kurang apa rale cepat 2 menit ke enak tambruk kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam, Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Terbukar, alhamdulillah. Tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bribtu Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan kembali melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Pagi untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Selamat beraktivitas saya ucapkan untuk Anda semua pendengar. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan segala aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar, pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa Kedang. Silakan, Elisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk dini hari sendiri, keadaan cuaca, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 1.874 titik panas, di mana di Provinsi Riau terdapat adanya 62 titik panas yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, Kabupaten Pelalawan 7 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 49 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih, Elisa, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. I will fight.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kadar informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Keisha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja. Untuk Anda semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, kembali saya sapa Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai ya. Dan pastinya semoga Anda selalu bersemangat pendengar, karena hari Senin ya mengawali minggu harus dengan semangat yang baru juga pastinya. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan topiknya itu adalah dukung perempuan, kuatkan ekonomi bersama dengan IWAPI untuk Riau dan Indonesia. Dan nanti yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini pendengar adalah Ketua Umum DPD IWAPI Riau, Haja Marieni Kianda SH, kemudian juga Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Riau, Haja Lovina SSMSI, dan juga ada Wakil Ketua Umum DPD IWAPI Riau, Haja Evanora SH MH, dan juga Ketua Umum DPC IWAPI Rokan Hilir ataupun juga merupakan anggota DPR RI Dr. Haja Karmila Sari Eskom MM, yang beberapa waktu lalu baru saja beliau juga mendapatkan penghargaan pendengar. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program Riau Menyapa, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25111 ataupun juga melalui channel YouTube

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Tuti Fitri. Kita bersama dalam Riau Menyapa, dialog interaktif pada pagi hari ini. Pendengar, kita tidak terasa sudah berada di ujung bulan Agustus, tepatnya hari ini Senin 31 Agustus 2026. Kita akan membahas bersama beberapa narasumber dalam Riau Menyapa pada pagi hari ini, mengangkat tema Dukung Perempuan Kuatkan Ekonomi bersama IWAPI untuk Riau dan Indonesia. Nanti Anda silakan berinteraksi bersama kami di line telepon 0761-24595 dan 0811-7673-991. Nah, pendengar, kita ingin tahu seperti apakah sebetulnya dukungan untuk perempuan dan kuatkan ekonomi ini bersama IWAPI Riau untuk Riau dan Indonesia. Kita sudah bersama dengan Pengurus IWAPI Provinsi Riau yang hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Pekanbaru, dan juga akan tersambung nanti dengan beberapa narasumber dari via telepon RRI Pekanbaru. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu yang cantik ini, yang segar sekali, Ibu Hajah Marianik Yanda, Sarjana Hukum, selaku Ketua Umum DPD IWAPI Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kayaknya awet ya.
2: Masya Allah, luar biasa.
1: Baik, Bu Marianik tidak sendiri, juga bersama dengan Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Riau, Ibu Haja Lovina SSMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Lovina.
3: Selamat pagi Aninda Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
1: Baik, Bu Marianik, saya gak bisa panggil Ibu kepada beliau.
2: Saya tahu.
1: Karena apa ya, senior saya ini tetap dipanggil kakak ya. Meskipun usianya sudah memasuki purna, tapi tetap dipanggil kakak. Berarti awet dong ya.
2: Story masa lalu ya.
3: Benar. Dan kakak juga minta maaf, tetap memanggil Adinda Tuti ya.
1: Benar, baik. Kita juga akan menyapa di ujung telepon Ibu Dr. Hajah Karmila Sari SKOM MM, selaku Ketua DPC IWAPI Kabupaten Rokan Hilir, yang juga merupakan anggota DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Karmila.
4: Waalaikumsalam Kak Tuti. Terima sehat kasih ya, sudah diundang. Baik. Saya juga menyapa ada Kak Nani ya, Ketua Umum IWAPI Riau, Kak Lovina WKU 1 DPD IWAPI Riau, dan Kak Evanora WKU DPD IWAPI Riau. Terima kasih Kak, saya sudah diundang. Sampai terus nih.
1: Iya, terima kasih nih sudah tersambung di ujung telepon. Agak bersabar ya. Bukan gila ya kalau di ujung telepon ya. Baik, mendengar, kita juga sebenarnya menghadirkan Wakil Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Riau, Ibu Haja Evanora SHMH, tapi beliau hari ini mendadak tidak bisa hadir karena harus bertemu dengan Pangdam pada pagi hari ini untuk urusan tertentu. Ya. Baik, nanti Anda silakan di telepon kami 0761-24595 0811-7673-9 91. Bu Karmila, saya mengawali ke Bu Nani dulu ya. Kayaknya panggilannya Bu Nani.
4: Oke,
1: ya. Baik.
3: Bu Marianik sebenarnya.
1: Ya. Bu Marianik, kita kan tahu ini Bu, IWAPI. Orang tahu semua IWAPI ini Bu ya. Mendengar tentang organisasi ini. Nah, sebenarnya ingin kita review kembali. Sebenarnya IWAPI ini apa sebenarnya Bu Marianik?
2: Iya. Baik, terima kasih. IWAPI itu sebenarnya bukan hanya organisasi tempatan berkumpulnya pengusaha saja. Nah, IWAPI adalah wadah perempuan pengusaha berkumpul ya, saling menguatkan, saling belajar, saling membuka jaringan, dan bersama-sama mengembangkan usaha. Di Riau sendiri kami terus mendorong agar perempuan bukan hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga bisa naik kelas. Karena banyak sekali perempuan yang sebenarnya sudah punya usaha, hanya mungkin belum terdata selama ini. Nah, mungkin IWAPI inilah wadah kita untuk mendata pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Riau ini. Baik. Nah, seperti itu.
1: Iya. Bu Mariani, kalau IWAPI ini pengusaha perempuan itu kelasnya yang seperti apa Bu, usaha-usahanya Bu?
2: Nah, jadi pokoknya semua wanita pengusaha apapun usahanya, mulai dari home industry, katakanlah dia hanya di rumah dengan fungsi multifungsi ini selaku perempuan, ya berbagi waktu mengurus rumah, mengurus usaha, ya dia bisa bikin kue, katakanlah seperti itu. Nah, mulai dari home industry dulu. Nah, itu sudah bisa bergabung di IWAPI. Jadi jangan asumsi masyarakat bahwa IWAPI ini, wah takut ya ikut organisasi IWAPI ini high class semua, tidak. Jadi kita rangkul semua sehingga dari yang kecil bisa menengah, bisa nanti meningkat menjadi usaha besar. Mungkin itu.
1: Baik, ya. Ada kepengurusan ya, Bu ya.
2: Kita perempuan ini yakinlah, perempuan itu hebat. Bukan perempuan yang berjalan sendiri, tetapi perempuan yang mau tumbuh dan mengajak perempuan lainnya untuk tumbuh bersama.
1: Ngurus rumah, ngurus suami, ngurus,
2: betul,
1: anak, ngurus usaha juga ya Bu ya.
2: Betul, mencuci kain pagi kain ya kan. Nah, kayak seperti ini kita udah prokes, sudah masak loh. Dari subuh kita udah bangun.
1: Artinya, bangun ya, Bu ya.
2: Nah, dengan multifungsi kita, peran kita selaku perempuan yang serba diharapkan oleh keluarga, oleh anak, oleh suami dan bahkan oleh masyarakat, kita harus bisa memanajemen diri barangkali.
1: Memanage diri kita.
2: Iya,
1: ya.
2: Nah, seperti itu.
1: Bu Mariani, apa saja pengurusan kita, Bu? Susunan pengurus segala macam itu, siapa saja yang bisa menjadi pengurus lah, Bu?
2: Nah,
1: misalnya.
2: Intinya yang bisa menjadi pengurus itu tentu ada kriteria. Nah, umpama di provinsi, kalau di provinsi ini tidak ada anggota, Bu. Hanya pengurus. Nah, pengurus itu ada ketentuan, harus sudah bergabung menjadi anggota dulu terlebih dahulu 6 bulan sebelumnya. Nah, kita lihat juga betul enggak dia punya usaha. Nah, artinya di IWAPI ini adalah organisasi profesi, bukan hanya pengusaha aja. Makanya Bu Evanora bisa bergabung karena profesinya sebagai pengacara. Jadi banyak kita yang pengacara juga ada, yang profesi notaris juga ada, yang memiliki usaha-usaha semua, perhotelan semua bergabung kita di IWAPI. Jadi hari ini saya bangga ada bersama ibu-ibu hebat ya, yang bisa kita sama-sama mengkoordinir sehingga IWAPI ini bisa besar.
1: Baik, nah, oke. Sebelum ke Kak Lovina, saya ke Ibu Hajah Karmila. Ya, Bu Karmila. Nah, ini Ibu selaku ketua dari DPC IWAPI Kabupaten Rokan Hilir ya, dan juga merupakan ini anggota DPR RI juga ya, Bu ya. Nah, ingin tahu juga nih Bu Karmila, sebenarnya apa sih yang dilakukan juga untuk dukungan bagi pengusaha perempuan ini, Bu? Dan juga update-nya juga di Rokan Hilir juga seperti apa kegiatan-kegiatan kita juga, Bu Karmila.
4: Iya. Terima kasih ke Kak Tuti ya. Ini kita kalau di Rokan Hilir sekarang itu kegiatan karena saya juga selaku anggota DPR RI, tentu juga saya memberdayakan program-program yang saya ada dari Komisi 10. Kebetulan kan saya sekarang sebagai anggota Komisi 10 yang di bidang pendidikan. Nah, jadi beberapa kegiatan-kegiatan kami itu semua kami libatkan IWAPI. Contoh ada kegiatan event-event besar. Kemarin kami seperti pertandingan senam, terus kami bikin festival hadro, kami bikin kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu tentu akan mengumpulkan massa yang banyak. Nah, massa yang banyak, otomatis mereka perlu juga makan minum. Nah, itulah kami hadirkan UMKM. Nah, banyak pengurus-pengurus IWAPI ini, mereka tidak hanya pengusaha-pengusaha besar saja, pengusaha menengah, juga ada pengusaha UMKM. Nah, disitulah kami berdayakan beberapa pengurus dan juga yang merupakan bagian daripada, memang seperti kalau kita anggap itu bagian dari binaannya UMKM IWAPI Rokan Hilir. Nah, dengan demikian, kehadiran dari IWAPI Rohil itu bisa berasa untuk lingkungan di Rokan Hilirnya, baik itu mungkin di lingkungan desa, kecamatan, bahkan pun kabupaten gitu. Kami melakukan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya di sisi level yang di kabupaten saja, juga ada di sisi kecamatan. Nah, untuk kaitannya dengan saya yang selaku anggota DPR RI, tentu ini merupakan sinergi yang bagus. Saya sih senang sekali ya diajak gabung di IWAPI oleh Kak Mariani, Kak Lovina, dan yang lainnya. Karena di saat inilah kita bisa memberdayakan para perempuan gitu. Karena kenapa? Perempuan ini tentu biasanya mereka selalu berkegiatan, terutama mungkin yang kalau yang pengusaha menengah ke atas, mereka mungkin punya akses itu agak lebih luas gitu ya. Beda kalau yang mungkin yang menengah ataupun yang UMKM biasa. Nah, inilah peran serta kita, mengikut sertakan mereka, menambah lagi akses luas mereka, termasuk juga memberikan saran-saran sehingga seperti yang disampaikan Kak Marini tadi, mereka jadinya naik kelas. Jadi level mereka tidak di situ-situ saja, mungkin kekurangan di packaging, kekurangan cara promosi, atau mungkin membuat bagaimana kalau kita bilang apa namanya itu, kita harus menggunakan psikologi para pembeli. Nah, itu juga harus ada ilmu-ilmu seperti itu yang dimiliki oleh para pengusaha. Begitu, Kak Tuti.
1: Iya, baik. Bu Carmila, selama ini dan sejauh ini dukungan pemerintah terhadap perempuan yang beraktivitas sebagai pengusaha ini sudah seperti apa juga, Bu?
4: Kalau selama ini kan kegiatan-kegiatan para pengusaha ini ya... kalau kita sih ya lebih sering sekarang kan menggunakan Zoom. Nah itu yang biasanya aktif menyampaikan dari DPP terus ke DPD ya provinsi. Nah kami dari kabupaten mengikut sertakan untuk link. Nah link ini kan banyak nih informasi-informasi seminar. Terus kadang juga memberi info nanti akan ada bazar di sini gitu. Nah kalau dari sisi pemerintah, kalau misalnya ditanya dari level kabupaten ataupun level provinsi, biasanya kita bekerja samanya tidak dari sisi IWAPI saja, yeah. Bekerja samanya juga ada di Disperindak. Nah terus juga kalau dari sisi pusatnya Kemenperin ataupun Kementerian Perdagangan. Nah itu kan tetap mereka juga ada memiliki apa program-program untuk akurasi kita punya produk, punya karya, yeah. Sehingga nanti sekarang kan sudah mulai banyak nih ya event-event yang ada di nasional, tidak hanya dari Bayangkari saja, dari BI saja, dari Dekranasda ataupun Dekranaswil ya, semuanya itu sekarang sudah mulai banyak bazar-bazar besar yang mengikutsertakan UMKM. Tapi yang paling penting memang harus akurasinya lulus dulu gitu, yang memang pantas untuk sudah di level nasional gitu. Kalau dari sisi yang masih bawah ini, mereka lebih banyak posisinya di pembinaan dan ikut meramaikan event-event yang ada di pemerintah gitu untuk meningkatkan transaksi penjualannya.
1: Ya, baik. Oke. Okay. Kita ke Kak Lovina. Baik, Kak Lovina selaku Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Riau. Nah, Kak Lovina, saat ini kan memang banyak sih keinginan para perempuan, wanita ini untuk bisa bergabung ke IWAPI. Yeah. Nah ini kalau di DPD Bu Mariani katakan tadi bahwa memang hanya kepengurusan saja. Nah jika saat ini mereka mendengarkan, gimana sih caranya supaya bisa bergabung gitu loh Kak?
3: Ya baik, kan kalau ingin bergabung itu tidak semata-mata jadi pengurus ya, Bu Ketum ya, Bu Carmila, Ketum DPC Rohil, tetapi juga menjadi bagian. Seperti tadi Bu Mariani sudah menyinggung juga bahwa mereka bisa berusaha di mana saja, dari rumah atau mungkin dari usaha kecil, menengah dan usaha besar. Tentu tidak semua bisa kita akomodir sebagai pengurus. Baik. Tetapi seperti yang sudah disinggung oleh Bu Carmila tadi, mereka menjadi bagian dari IWAPI. Misalnya nih kalau ada kegiatan-kegiatan, apakah mulai dari DPC, DPD sampai dengan DPP. Misalnya di DPD ada beberapa kegiatan, kita melaksanakan bazar segala macam. Itu kita utamakan dahulu UMKM atau usaha-usaha yang berasal dari pengurus, baik itu DPD, DPC, tetapi setelah itu baru binaan. Jadi kenapa kita mengutamakan yang dari IWAPI dulu supaya mereka merasa bahwa IWAPI ini memang betul-betul wadah yang bermanfaat untuk mereka untuk menyalurkan, untuk mempromosikan produknya dan seterusnya. Tetapi kita seperti kata Bu Mariani tadi, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Tetapi bergabung dengan IWAPI tidak semata-mata jadi pengurus, tetapi menjadi UMKM bagian dari IWAPI. Dan itu banyak binaan kita, baik mulai dari DPC, DPD, tentu sampai ke DPP. Ya. Nah seperti yang mungkin saya sedikit saja menambahkan dari yang dikatakan oleh Bu Mariani tadi, bahwa di IWAPI ini mulai dari pengusaha kecil, menengah sampai dengan pengusaha besar. Jadi banyak sebenarnya, ini tuh tambahan ya Bu Ketum ya, bahwa di DPD ini, di baik DPC maupun DPD ini, mulai dari usaha perkebunan, sawit dan seterusnya, ada pengusaha SPBU, swalayan, resto, kafe, rumah makan, perhotelan, percetakan, designer, butik, desainer, konveksi, obat-obatan, apotik, kuliner, kemudian travel agent, catering, dunia pendidikan, ada yang punya sekolah, ada yang punya WO, IO segala macam, ada pengacara, ada dokter, ada notaris, ada dosen. Jadi luar biasa memang yang di bawah kepemimpinan Bu Mariani sebagai DPD itu. Jadi berbagai macam profesi itu ada di DPD IWAPI Provinsi Riau. Mungkin juga seperti itu di DPC-DPC lain.
1: Baik, oke. Okay. Bu Mariani untuk di wilayah Riau sudah punya perwakilan semua kita ya Bu ya?
2: Sudah, Alhamdulillah. Terakhir di tahun 2020 25 kami melantik anak bungsu ya, dari DPC IWAPI Kabupaten Kuantan Singingi. Ya, memang sulit ya, kami rasakan memang sulit mencari perempuan pengusaha di kabupaten kota. Pertama mereka enggak pede. Pede, ih enggak beranilah Kak Nani, enggak beranilah menjadi ketua, enggak beranilah menjadi pengurus. Ini apa organisasi? Saya sampaikan bahwa organisasi ini sebenarnya enggak ribet-ribet banget. Yang penting nawaitu dulu, niat baik kita ada untuk bersama-sama mengembangkan, karena kita menggali potensi bersama di sini. Nah, intinya kabupaten kota sudah ada, bahkan Depran ya. Depran itu dewan pimpinan ranting di kecamatan masing-masing di 12 kabupaten alhamdulillah pun sudah dilantik. Ya, tapi memang tidak seluruh. Contoh nih, Pelalawan baru 5 yang dilantik. Nah, Meranti baru 6, pamannya seperti itu. Ya, Kampar sudah 18 kecamatan dari 21 kecamatan. Nah, artinya progres untuk kemajuan IWAPI di kabupaten kota ini sudah kelihatan. Nah, artinya kami selaku ketum dan kawan-kawan di DPD IWAPI ini sangat bersemangat semua untuk memberi dorongan kepada kawan-kawan, ayo semangat. Nah, ini contoh lagi, umpama saya katakan tahun lalu itu kita menyelesaikan rapat kerja cabang di seluruh kabupaten kota. Nah, rapat kerja cabang ini mungkin teman-teman di kabupaten kota belum tahu rapat kerja itu apa sih. Nah, seperti itu kan. Nah, saya siap memandu. Saya beri motivasi kepada kawan-kawan. 24 jam ya, saya katakan jadi ketum itu harus siap 24 jam HP enggak boleh mati. Ya, kadang ke teman-teman ini namanya pengusaha waktunya ada tengah malam. Ya kan?
5: Siang sibuk ya.
2: Sibuk semua jualan, berdagang, ya kan? Nah, jadi ketika malam dia sempat HP hidup, asal berbunyi saja saya angkat. Ya, intinya begitu. Bu Ketum, kami gak pernah tahu seperti ini. Belajar Bu Ketum, ya siap, ayo kita video call. Seperti apa sih Bu Ketum, tatip itu seperti apa? Nah, seperti itulah kira-kira sekecil-kecilnya Bu ya. Sampai segitunya kita latih, dan alhamdulillah semua sekarang sudah pintar, sudah pandai berorganisasi. Insya Allah ranting-ranting begitu juga. Nah, kemarin di bulan dua bulan yang lalu apa tiga bulan yang lalu Inhil. Inhil kebetulan ketuanya adalah Ibu Bupati ya, Ibu Karterina menjadi ketua, dan alhamdulillah sudah dilantik juga seluruh deprannya.
5: Jadi Bu Merenik sudah ada yang bergabung ya. Kita terima dulu ya.
2: Baik,
5: halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
6: Pak Suhaimi, Bu.
5: Oh, Pak Suhaimi. Di mana Pak Suhaimi?
2: 13 Kota Kampar.
6: Ya, mau tanya, Bu.
5: Ya, Pak Suhaimi di mana? Bu Maria.
6: Di Bengkalis.
5: Bengkalis. Ya, baik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Pak?
6: Mau tanya masalah ini, Bu. Ini kita menekatkan iman dan dakwa. Yang cara sarankan, Bu, mengenai agama ini, Bu. Agama ini walaupun di MDA, di apa, santren, itu sekolah santren paling mahal, Bu. Mak cakap satu bulan sampai uang makannya sampai 4 juta.
5: Baik ya. Terima kasih Pak Suhaimi ya. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung bersama kami. Tapi mohon maaf Pak Suhaimi, kita hari ini bicara soal dukungan terhadap perempuan ya Pak ya, untuk menguatkan ekonomi. Dan bersama IWAPI Pak pagi hari ini ya Pak ya. Dan silakan bergabung yang lain di line telepon kami di 24595. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana Bu?
7: Dengan Bu Rika di Sukajadi.
5: Bu Rika, Sukajadi. Silakan Bu Rika.
7: Iya. Mau nanya nih ibu-ibu cantik dan ibu-ibu hebat.
5: Iya Bu.
7: Kami sebagai UMKM kecil yang hanya membuat produk kue di rumah. Itu bagaimana cara bergabungnya di organisasi UAP ini, di cara pendaftarannya ke UAP daerah ini kayak mana ya Bu? Yang di DPC gitu.
5: Ibu penguasa itu. Pengusaha kue basah kering Bu?
7: Kue basah kering. Juga semacam makanan seperti apa namanya? Apa ini yang basah seperti cilor apa gaduh-gaduh, ada juga nasi uduk, seperti itu Bu.
1: Baik.
7: Bagaimana cara kami bergabungnya dan menghubungi apanya kontaknya itu yang ke DPC bagaimana Bu?
1: Ya.
7: Nah, terima kasih banyak Ibu.
1: Iya, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketertarikan terhadap IWAP ini Bu Mariani.
2: Luar biasa ya.
1: Silakan ditanggapi ya. Bu.
2: Duh, Ibu Rika, kami bangga Ibu mendengarkan dialog pada pagi hari ini. Sangat bagus pertanyaan Ibu. Inilah yang kami butuhkan, pengusaha-pengusaha di daerah barangkali enggak tahu kemana mencari tahu IWAP ini di mana yang bisa dihubungi. Nah, Ibu Rika, kebetulan Depran IWAP di Kota Pekanbaru ini kecamatannya sudah ada ya. Mungkin detailnya untuk ketua Depran Sukajadi ini saya enggak hafal. Nanti Ibu menghubungi ketua DPC-nya, DPC Kota Pekanbaru Bu Ines. Ini nomor HP-nya ada, Ibu catat ya. 0852 2672 7760.
1: Bu Ines ya.
2: Bu Ines, Iin Setiawati.
1: Baik ya. Oke, nanti di sana akan ada apa ya Bu ya, informasi
2: nanti,
1: ya.
2: Ya, nanti akan ada informasi dari Bu Ines siapa sebenarnya ketua Depran Sukajadi ya Bu ya. Nah, Ibu bisa mengontak beliau. Ya, terima kasih Bu Rika.
1: Ya,
2: sukses usahanya ya Bu Rika.
1: Baik. Kita kembali ke Bu Carmila. Halo Bu Carmila.
8: Halo, ya.
1: Baik, Bu Carmila. Kalau kita melihat tadi kan ada beberapa pengusaha-pengusaha seperti Bu Rika yang juga ingin dan sangat ingin bergabung ke IWAP. Nah, bagaimana juga dengan kondisi di IWAP yang Ibu pimpin, Ibu ya, di Rokan Hilir? Apakah juga hal-hal seperti ini juga menjadi keinginan dari mereka semua pelaku UMKM, Ibu?
8: Iya. Kami sekarang ini sering apa tetap secara rutin untuk melakukan yang namanya pendaftaran untuk para UMKM. Jadi UMKM-nya tidak hanya makanan saja, karya juga kami butuhkan. Nah, itu kami lakukan pendataan. Nah, seperti nanti dalam waktu dekat kami kan ke Kecamatan Bagan Sinembah karena saya ada kegiatan Kemenpora yang bergabung dengan Car Free Day. Nah, itu juga nanti akan banyak mengundang beberapa orang sekitar 600-an lebih. Nah, itu tentu juga akan ada semarak ini yang kita butuh para UMKM yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah yang merupakan kecamatan nomor 2 penduduk terbesar di Rokan Hilir. Nah, itu juga sudah mulai pendataan yang kami update lagi untuk bisa bergabung di kegiatan tersebut. Nah, ini hal-hal lain juga karena total ada 18 kecamatan yang ada di Rokan Hilir. Nah, itu juga kita lakukan bertahap. Nah, tentunya juga dengan relasi yang baik juga kami juga bekerja sama dengan DPD. DPD RI kan juga punya event ataupun program yang namanya program halal gitu Kak Tuti. Yeah, jadi sehingga kita juga melakukan apa yang membantu mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal terutama untuk makanan dan minuman. Baik. Nah, itu juga kita sekarang tahap untuk proses seperti itu sehingga nanti pelan-pelan mereka tahu higienitas, halal, sehingga itu hal-hal yang perlu sekali untuk orang luar bisa lebih nyaman untuk mengkonsumsi daripada produk UMKM mereka gitu.
1: Baik ya, Bu Carmila, kayaknya kalau di DPC kerjanya juga harus ekstra ya Bu ya?
8: Iya. Harus lah, nanti kakak ketumnya nggak puas dengan hasil kerja kita. Karena memang kita ini kan intinya bagaimana kita memberdayakan perempuan.
1: Betul.
8: Nah, ini kurang lebih 80% lebih para UMKM ini kan banyaknya itu lebih dominan perempuan. Nah, perempuan ini biasanya mereka sibuk di komunitasnya sendiri. Ada beberapa hal-hal penting yang menjadi bagian untuk menaikkan kelas mereka. Terus juga bagaimana mereka itu semakin lebih luas lagi dalam penjualan seperti sertifikasi halal, IRT dan lain-lain itu kadang-kadang suka terlupakan. Yang penting jualan saya laku, habis, selesai. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kami lakukan pembinaan termasuk juga menyadarkan supaya mereka bisa melengkapi hal-hal seperti itu untuk UMKM mereka itu semakin lebih inilah lebih luas daripada jangkauan untuk penjualannya gitu. Memang harus ya maksudnya kita lebih melihat lebih dampak ya. Jadi ibarat kata tuh pembinaan UMKM ada peningkatan daripada yang sudah kita bina ini.
1: Baik, sudah ada penelpon kita terima. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Mohon maaf Bu, nomor teleponnya tadi terlalu cepat.
5: Oh iya, sudah.
9: Belum sempat
5: sudah.
9: Saya
5: ini saya bacakan lagi ya Bu ya.
9: Makasih banyak.
5: Ibu siap-siap dengan pena atau langsung catat di HP-nya ya. Saya ulang ya Bu ya. 0852 udah 2672 7760. Diulangi 0852 2672 7760. Baik, nanti kalau seandainya masih ada yang kurang nanti bisa masuk lagi ya di WA-nya Pro 1 ya Bu ya. Nanti bisa. Baik. Kita break dulu sesaat Bu Mariani dan kalau Vina dan juga Bu Carmilla, mohon maaf tetap di ujung telepon kami dan kami akan bersama kembali bersama Anda dalam Riau Menyapa.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
12: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
11: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
13: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Jaksa. Maksud kami Riau menyapa untuk pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Ibu Hajah Marianik Yanda selaku Ketua Umum DPD IUAPI Riau dan Ibu Hajah Lovina SSMSI selaku Wakil Ketua Umum 1 DPD IUAPI Riau, dan di ujung telepon ada Ibu Dr. Hajah Karmila Sari, Ketua DPC IUAPI Kabupaten Rokan Hilir. Halo Bu Karmila. Baik, ya, halo, ya, terima kasih sudah masih menunggu ya Bu ya. Baik, kita ke Ibu Lovina kembali nih. Bu Lovina, kalau pengusaha pelaku UMKM seperti Ibu Rika dan Ibu Rika yang lainnya, pasti ada dalam pemikiran mereka itu bagaimana ya kalau bergabung di IUAPI ini, apa sih keuntungan saya gitu? Saya dibantu apa? Bisa nggak mau mengembangkan usaha saya? Nah itu yang ada dalam paradigmanya pengusaha UMKM. Apa sih yang dilakukan oleh IUAPI sebenarnya, Bu?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa kegiatan-kegiatan ya, baik itu di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan tentunya sampai dengan kecamatan, kalau ada event-event itu kita melibatkan para UMKM, terutama binaan kita dan juga termasuk yang ada di dalam pengurus. Mungkin ada bazar, ada expo, segala macam. Mungkin saya juga bisa sampaikan, nah tadi Bu Kamila mengatakan ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP, misalnya sertifikasi halal segala macam, itu DPP yang membuat kegiatan kemudian dikirimkan kepada DPD dan DPD meneruskan kepada seluruh DPC. Nah kalau kita sudah ada depran, tentu akan diteruskan lagi oleh ketua DPC kepada deprannya. Nah disitulah ada ilmu-ilmu yang disampaikan, baik itu kegiatan dari DPP maupun DPD maupun DPC sendiri. Nah para pengusaha kecil tadi bisalah mendapatkan ilmu itu, bagaimana pengurusan dengan tentang PIRT-nya, kemudian NIB-nya, bagaimana Bu Karmila tadi mengatakan terkait dengan packaging, kemudian misalnya kalau ada acara-acara, misalnya ada bazar, ada pameran, ada expo, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat nasional, bahkan sampai internasional.
2: Betul.
1: Nah, karena DPP sendiri kita itu ada beberapa kegiatan yang ada business matching, kemudian ada kegiatan business matching dengan Atasi Perdagangan Republik Indonesia yang melibatkan untuk seluruh negara, terutama produk-produk yang sifatnya ekspor. Kemudian juga ada baru-baru ini ya Bu Ketum ya, ada kegiatan ekspor juga baik di Malaysia, di Timur Tengah, di Cina. Nah informasi-informasi itu disampaikan DPP kepada DPD, DPD juga meneruskan. Jadi kita di grup itu ada grup IUAPI se Indonesia, se-Indonesia dulu. Yang isinya adalah Ketum DPD se-Indonesia dan Wakau 1 se-Indonesia. Di DPD juga seperti itu. DPD itu banyak, bahkan banyak lagi grupnya ya Bu Ketum ya. Ada Ketum DPD secara keseluruhan berserta pengurus, ada kemudian IUAPI Seriau, di situ ada isinya Ketum DPC IUAPI Seriau dan Wakau 1 Seriau. Nah, seperti itu juga lah seterusnya sampai ke depran seperti
0: bahkan
1: itu.
0: Bahkan sampai pelaku UMKM juga
2: ada lagi grup satu lagi. Grup khusus pimpinan, wakil ketua bersama ketum.
0: Itulah cara kita berkoordinasi ya.
2: Betul, karena kadang-kadang kami tengah malam, apa yang ingat mau disampaikan, saya chat dulu, bisa kita video call tengah malam.
1: Jadi di situ tuh Kak Adina Tuti, ada grup WKU Seriau, ada lagi grup yang terkecilnya, itu isinya adalah KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Nah di situlah kita kejar-kejaran, kadang-kadang kami yang ngejar ketum lagi di mana, di mana, kejar terus di grup itu. Tum ini gimana arahan tum, gimana arahan tum. Mungkin sama lah ada seperti Bu Karmila juga ya, seorang anggota DPR RI yang juga ketum
2: waktu
1: DPC.
2: Sedemikian banyak ya Bu Karmila anggota DPR RI. Tentu kita yakin kegiatannya luar biasa ya kan.
1: Jadi
2: potensi itu bisa dia bagi kepada IUAPI. Saya sangat bangga bersama Bu Karmila ada di sini.
1: Dan saya pengen mengatakan begini, Adinda Tuti dan para pendengar, memang pintar ketum DPD ini memilih ketum DPC.
3: Jadi itu bedanya.
1: Banyak aksesnya lewat DPR RI beliau Komisi 10 yang membidangi salah satunya pendidikan, tentu banyak yang bisa beliau bawa aspirasi itu ke DPC. Dan kita juga berharap DPD juga ya Bu Ketum
2: betul.
0: Baik, Bu Marianik, IUAPI kan berjalan kan bersama, tapi gak bisa bersama dan sendiri ya Bu. Ada gak yang terlibat dalam itu? Barangkali ya juga dukungan-dukungan dari yang lain, seperti apa begitu Bu?
2: Ya tentu dukungan-dukungan dari semua ya, terutama dari DPC-DPC-nya, Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang ini kan kabupaten kota nih, tentu dukungan dari itu. Ya kenapa saya katakan demikian? Ya tentu tidak lepas juga ya dari organisasi yang terkait seperti KADI, ya kan, Pemko di kabupaten kota yang mendukung IWAP ini besar, yang mendukung program-program IWAP ini sehingga IWAP ini bisa bergerak. Nah seperti ya, itu, Bu Tuti.
0: Kita kan banyak perusahaan-perusahaan swasta ada nggak, Bu?
2: Nah, iya.
0: Ambil andilnya mereka.
2: Kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya kita mendekati perusahaan tuh ini kan pengusaha semua, nah seperti itu. Tapi ada yang support kita, Basnas contohnya.
0: Yeah.
2: Tahun lalu, ya Basnas dan ID, ya. Nah tahun lalu Basnas ini bekerja sama-sama kita di Kabupaten Kampar melaksanakan program sosial kemasyarakatan, yaitu sunatan massal. Sunatan massal kami laksanakan di 5 tempat. 5 kecamatan. Nah alhamdulillah disambut baik. Nah tahun ini mereka minta lagi nih kecamatan yang lainnya, karena ada 21 kecamatan di Kampar. Mungkin di kabupaten lain bisa kami laksanakan juga. Seperti ini sangat membantu. Bahkan ada orang tua yang nangis, ibu dipeluk saya, terima kasih banyak bu, ini sunat masal. Kalau enggak 500 ribu lopiti kami anak seperti itulah bu. Jadi
0: terbantu ya bu.
2: Nah intinya bukan bergerak di dunia usaha saja IWAP ini, karena memang di program kerja kita IWAP itu ada bidang sosial juga. Baik. Nah bidang sosial apa sih yang bisa kita lakukan? Nah contohnya sunat massal itu. Nah baru-baru ini kemarin, 2 hari yang lalu kami melaksanakan tengok situasi asap, kami pembagian masker dan vitamin. Baik. Ya. Nah ini akan kami lanjutkan karena memang stok kami banyak. Nanti kami akan turun lagi. Baik. Membagikan masker dan vitamin untuk udara yang sangat tidak mendukung hari ini.
0: Oke. Nah, seperti baik. Itu, jadi Bututi, tidak semata-mata hanya bisnis saja, tidak, tapi banyak kegiatan yang lain ya yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Mungkin bisa saya tambahkan ya Dinda Tuti, seperti Bu Ketum mengatakan tadi sunat massal itu. Itu misalnya kuotanya 50, yang datang lebih ya Ketum ya, bertambah-tambah.
2: Contoh nih di Pandau kami laksanakan.
0: Datang 100 ya.
2: Di H-1 pelaksanaan hanya 25 yang mendaftar. Ternyata di hari H kaget, lebih dari 100.
0: Ya ampun. Nah ini yang harus diantisipasi.
2: Nah itu dia, ya. Jadi alhamdulillah ID, kan tenaga dokternya dari ID. Ya, ID Kampar, kebetulan kita bersama-sama Basnas Kampar hari itu, dan Basnasnya siap. Tidak apa-apa bu, kita tampung semua katanya. Jadi selesailah kami hampir maghrib.
1: Kemudian tambahan juga Dinda Tuti dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau sekarang kita kan mengenal MBG kan.
0: Betul,
1: MBG. Sebenarnya sejujurnya IWAP sendiri sudah memulai itu sejak awal tahun lalu.
2: Betul.
1: Jadi IWAP dimulai dari DPP, DPD sampai DPC Kabupaten Kota Seprovinsi Riau. Dari target 50 ribu dari DPP ya Bu Ketum ya. Riau sendiri ya, Riau sendiri yang ditargetkan mungkin tidak banyak, tapi berlipat-lipat. 1000 lebih jadinya kita ya Bu Ketum ya.
2: Lebih, 17 ribu.
1: Ya itu dia. Artinya Indonesia, IWAP, DPP IWAP se-Indonesia itu memecahkan rekor MURI. Jadi kita memberikan makanan tambahan, vitamin dan segala macamnya dalam rangka mengurangi stunting, kemudian gizi buruk. Dan IWAP sudah memulainya di awal tahun 2025. Sementara pemerintah baru meluncurkan MBG-nya di akhir tahun 2025. Artinya biasa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu.
0: Dari program pemerintah sebenarnya ya. Baik, kita ke Bu Carmilla. Bu Carmilla, nah untuk di Rokan Hilir sendiri. Nah kalau kita bicara soal UMKM Bu Carmilla, bergabung dan banyak di sana, pasti yang ujung-ujungnya itu permodalan yang menjadi prioritas utama, dan bagaimana juga pemasaran dari produk-produk mereka. Nah ini apa yang kita gesa Ibu?
3: Ya, kalau untuk permodalan ini sebenarnya hal klasik ya. Memang dari dulu itu banyak permintaan-permintaan UMKM itu kalau tidak permodalan, minta alat, seperti itulah ya. Nah ini memang kita arahkan tetap ke program pemerintah dengan bunga 6% yang namanya KUR. Nah ini yang mungkin menjadi apa bagian dari kita, karena memang binaan ya tentu kita prepare mereka dengan membantu yang namanya laporan keuangan. Nah kekonsistensian ini yang sebenarnya menjadi apa penilaian paling utama, karena kan tentu niat mereka membayar secara disiplin itu yang dibutuhkan oleh perbankan. Nah itu yang merupakan binaan yang kita maksud. Sama lah seperti tadi kalau Bu Ketumnya bilang, kalau sebelum jadi pengurus kamu minimal 6 bulan jadi anggota dulu. Jadi kita tahu persis ya konsistensi, bagaimana karakternya. Nah itu juga memudah jadi pengurus. Sama seperti ini untuk permodalan, berarti kita juga melihat daripada sisi niat baik mereka untuk nanti bagaimana disiplin dalam pencicilan dan kemampuan mereka konsistensi untuk pengembangan sehingga memiliki kemampuan untuk membayar. Mm-hmm. Nah kami melakukan hal seperti itu untuk pembinaan sehingga dia bisa membuat yang namanya cash flow ataupun laporan keuangan yang bisa lebih bankable lah untuk dari pihak perbankannya.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm, oke. Nah, Bu Carmilla, kalau kita melihat kan pengusaha laki-laki dengan pengusaha perempuan, artinya kan ada perbedaan juga Bu dari segi power gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau Ibu melihat apa sih sebenarnya kehebatan perempuan dalam menjadi pengusaha ini? Mm-hmm. Kalau dari sudut pandang Bu Carmilla seperti apa, Bu?
3: Kalau perempuan ini dia cukup getol ya, walaupun hal itu kecil pasti akan terus dia lakukan gitu. Oh, iya. Mm-hmm. Apalagi mengingat daripada mungkin pendapatan di rumah ataupun keluarga mereka agak kurang, apapun ceritanya mereka walaupun kecil dia terus bergerak.
0: Yeah.
3: Nah itu yang kita salut dari perempuan, dan mereka itu tidak malu dan apa, pokoknya promosi itu dilakukan terus menerus. Yeah. Dari sisi mungkin dari lingkungan keluarga, tetangga, pertemanan dan lain-lain. Nah ini yang memang harus perlu dikembang luaskan. Mungkin kalau dari sisi pria, mereka lebih cukup apa melihat permodalan dulu dari awal. Mm-hmm. Nah kalau dari sisi wanita mereka mungkin dianggap modalnya kecil tapi terus tetap bergerak. Jadi kelebihan dari perempuan itu yang kedua juga konsistensi ya, ketekunan itu yang mm-hmm. yang menjadi poin utama. Ditambah lagi mereka juga gigih. Nah artinya seperti yang binaan-binaan kami ini itu sering apa namanya datang gitu, ibu apa ada event lagi. Bu, ini beli dong punya kami. Nah, jadi kita juga ajarin bagaimana paket-paket sehingga membuat orang jadi membeli barangnya lebih banyak kalau misalnya ada tawaran paket-paket daripada produk UMKM yang mereka tawarkan gitu.
0: Hmm, oke, luar biasa nih ya. Kalau laki-laki harus nanya modalnya dulu, berapa modalnya. Tapi kalau ibu-ibu jalan dulu ya Bu ya, walaupun modalnya dikit, lama-lama jadi bukit kan gitu. Hebat
3: ya, biasanya. Ya. Tidak harus menunggu sempurna.
0: Ya, nggak nunggu modal besar dulu nih. Kalau mak-mak dia langsung mulai ya kak ya.
2: Iya,
0: baik. Start. Iya, silakan pendengar di telepon kami di 0761245595, 0811767391. Mungkin para pelaku usaha, ibu-ibu yang mendengarkan saat ini tertarik dengan akan bergabung di IWAP ya, silakan menghubungi DPC-nya masing-masing begitu ya Bu Marianik ya.
2: Betul.
0: Aha, pokoknya tidak ada diskriminasi di sana.
2: Tidak
0: ya.
2: Ada.
0: Siapapun bisa bergabung ya Bu Marianik ya.
2: Silakan bergabung.
0: Aha, ya baik. Silakan tanya-tanya ya. Kita masih bicara soal bagaimana dukung perempuan, kuatkan ekonomi bersama IWAP untuk Riau dan Indonesia. Bu Marianik. Tidak terasa nih kita kan akan di penghujung tahun ya.
2: Iya.
0: Mungkin ada apa namanya kegiatan yang akan digebiarkan oleh IWAP yang saat ini masih dalam program kita untuk melaksanakannya. Ini seperti apa Ibu?
2: Iya. Memang program kita sudah tahun ini sudah di akhir penghujung tahun. Mm-hmm. Kita akan melaksanakan IWAP Go to School.
0: Wow.
2: Ya, insya Allah program-programnya akan mengunjungi sekolah-sekolah dengan program-program bukan saja di sekolah, dan rencana kita mau ke kampus juga ya. Kita akan melaksanakan katakanlah pemberian ilmu-ilmu ya, bagaimana anak-anak muda ini, anak-anak yang dalam pendidikan ini tidak terpengaruh dengan narkoba.
0: Baik.
2: Nanti kita datangkan narasumbernya untuk supaya generasi kita ini terhindar dari narkoba. Nah bagaimana anak-anak tidak terjerat dengan hukum. Baik. Nah nanti kita datangkan, karena IWAP kan tadi profesi ini ada pengacara. Nah kebetulan saya kan selaku wakil ketua juga di BNK, Badan Narkotika Kabupaten Kampar. Saya selalu juga turun menjadi narasumber di sekolah-sekolah. Nah nanti mungkin akan kita sebar ini nanti di kabupaten kota yang lain. Ya, memberikan ilmu-ilmu ini bahwa masa depan bangsa ini ada pada generasi hari ini. Bakal menjadi pemimpin ke depan. Nah hindarilah hal-hal yang tidak baik, negatif, yang hal-hal yang negatif. Nah seperti itu.
0: Oke, ini berkaitan dengan tupoksinya Bu Carmilla di Komisi 10 ya Bu Carmilla.
2: Ini kita akan menghubungi Kamila memang.
1: Iya. Iya. Jadi ini memaksimalkan potensi internal dari IWAPI sendiri, ya kan? Tadi Bu Ketum sudah mengatakan kita di sini ada notaris, ada pengacara, ada macam-macam lah, ada dokter juga, ada dosen. Jadi nanti kalau IWAPI go to school, mungkin kita bicara tentang hukum, tentang mungkin seperti pencegahan narkoba. Narasumbernya ada di sini semua. Kalau bicara soal pencegahan narkoba, ada Bu Madeni di situ. Nanti kalau bicara misalnya masalah hukum-hukum, ada Bu Evanola dan banyak lagi di DPC juga ada Ibu Linda Rada juga orang hukum juga. Dan bicara soal apa kenotariatan, kan kadang-kadang tidak seluruh masyarakat mengerti atau paham tentang kenotariatan ya. Di situ juga banyak ada pengusaha, ada pengurus kita yang selain notaris punya usaha juga, tetapi notaris juga. Jadi kekuatan internal ada yang dosen juga. Kita ada punya pengurus kita. Ada nama Dr. Pristi ya Bu Madeni ya. Itu beliau juga pembicara di mana-mana. Jadi mungkin IWAPI go to kampusnya, IWAPI go to schoolnya melibatkan internal. Jadi kita tidak perlu meng-hire narasumber lain, tetapi internal IWAPI saja dulu. Ya Bu Carmila ya, setuju ya Bu Carmila.
3: Iya betul. Baik. Pemberdayaan lokal. Pemberdayaan lokal. Kita kayak misal kami apa Kak Tuti, Kak Ketum sama Kak Lovina, itu sebenarnya secara pribadi kita senang. Pertama satu kan ada lokusnya, tempat yang memang yang sangat membutuhkan kemana itu memudahkan kami juga untuk menyalurkan. Nah yang terus yang kedua, kita kan secara internal juga secara pribadi dengan senang hati lah. Saat ini kita lagi diamanahkan sebagai apa, kita mampu bisa memberikan kontribusi banyaknya itu untuk para UMKM ataupun kebutuhan IWAPI itu seperti apa. Jadi kita memang dari dulu kita terus saling sinergi ya Kak Ketum ya, Kak Lovina ya.
4: Betul. Oke. Sebetulnya apa sih yang sifatnya urgensi nih Bu Carmila dalam dunia pendidikan, dan kita dari IWAPI melaksanakan hal ini, apa sebetulnya titik yang akan kita tuju ini Bu?
3: Ya, kalau misalnya pendidikan, kalau kita kaitkan dengan IWAPI, IWAPI ini kan ekonomi. Apapun ceritanya, orang akan berpendidikan tinggi tidak jauh dia bagaimana bisa mandiri secara finansial kan. Baik. Nah tentu hal seperti ini kan butuh yang namanya wawasan yang bagus, terus juga bagaimana dia tidak hanya menempatkan karyanya, termasuk juga menempatkan dirinya. Karena personal itu juga sangat membantu dalam membuat orang melakukan repeat order yang bisa secara apa maintenance-nya agak panjang dalam melakukan transaksi bisnis. Sehingga saling kepercayaan itu juga butuh. Nah inilah yang sosok-sosok kita butuhkan, saling bersinergi, karena kependidikan itu memang butuh bagaimana mereka tidak hanya pintar dalam membuat karya, produk UMKM, dan mungkin juga sebagai pengusaha besar dan menengah, tapi mereka juga bisa menempatkan dirinya secara, kalau kita kaitkan UMKM kan memang khusus untuk perempuan ya, nah ini lebih bagaimana perempuannya ini juga mereka bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang konsistensi dalam pengembangan produk, termasuk juga mandiri secara finansial. Begitu mereka sudah berhasil, mereka juga tidak lupa untuk melakukan kontribusi besar juga untuk orang banyak. Nah, itu yang memang sama-sama kami upayakan hal itu supaya terus tercipta gitu dari UAPI ini.
4: Alhamdulillah nih ya, ada IWAPI go to kampus, go to school ya. Baik, tidak terasa di penghujung waktu, Bu Carmila Sari, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini.
1: Mungkin Bu Adinda Titi sebelum ditutup ya, mungkin closing statement baik dari Bu Carmila maupun Bu Ketum. Perlu juga ditambahkan ini karena masih relate ya, karena akhir-akhir ini banyak beberapa musibah, terutama kebakaran yang terkait dengan asap. Tadi Bu Ketum sudah menyinggung bahwa kita sudah membagikan asap masker dan vitamin, yaitu yang langkah nyata yang kita lakukan di depan di Jalan Nangka beberapa hari yang lalu. Satu minggu yang lalu ada

0: 2026 ini Februari kita memberikan 1000 pohon.
1: Ya.
2: Oh ya.
0: Kita sebar kepada seluruh DPC di kabupaten kota
1: dan masyarakat.
0: Dan masyarakat. Nah, kita laksanakan di stadion Panam itu.
1: Utama. Ya,
0: nah, stadion utama pada bulan Februari tersebut, sekaligus dalam rangka memeriahkan ulang tahun IWAPI yang ke-51.
2: Oh ya.
0: Kami bagikan di situ ada kelengkeng, ada durian,
1: rambutan.
0: Banyak hal yang kita bisa bekerja sama pemerintah. Ya. Nah, kita bekerja sama pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan ketika itu. Ya. Alhamdulillah diberi 1000 bibit ya. Nah, inilah gunanya perannya pemerintah dan organisasi sinergi kita ya kan. Nah, kita selaku mitra dari pemerintah. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap dari pemerintah ini, yang bisa kita bagikan kepada masyarakat dan untuk kita juga? Nah, inilah dia.
1: Yeah.
0: Salah satu program dari DPP kita sampaikan juga ke kabupaten kota. Nah, seperti itu Bu Tuti.
1: Ya, Bu Carmilla, sebelum kita tutup ini, sedikit pesan dari Bu Carmilla, silakan.
3: Iya, kita senang ya. Terima kasih dari RRI Kak Marianik selaku ketum juga dari DPD Provinsi Riau, Kak Lovina juga dulu pernah bagian dari RRI yang
1: tahun 1985 loh Kak Carmilla, saya sudah menjadi karyawan RRI luar biasa.
0: Makanya dipanggil kakak dia, Dek.
1: Iya, reuni, kangen-kangenan sekalian.
3: Iya, jadi kami senang. Pertama, satu kan membantu mensosialisasikan terus IWAPI update perkembangan.
1: Baik.
3: Nah, saya selaku juga ada dua nih jabatannya, tidak hanya dari Ketua DPC Rokan Hilir, juga sebagai DPR RI. Beberapa kegiatan yang seperti saya kan juga memberikan beasiswa, terus juga membuat kegiatan Kemenpora, yang dimana itu event-event yang cukup mengumpulkan orang banyak, tidak hanya olahraga, terus juga ada event-event seni ya, seperti Semerak Budaya, terus juga ada beberapa event seperti Bintek untuk para guru-guru. Nah, itu kan halnya juga keterkaitan pendidikan dan mengumpulkan orang banyak. Nah, orang banyak ini tentu juga bisa memanfaatkan event seperti tadi, bazar-bazar yang kita bisa manfaatkan dan kita informasikan untuk para UMKM. Nah, saya selaku sebagai ketua UMKM Rohil, kami dengan senang hati semua yang bisa bergabung menjadi binaan kami. Kalau orang yang inisiatif, dia ingin mendekati kami, artinya kesungguhan untuk bisa tumbuh kembang gitu. Nah, ini kami yakin juga dengan di bawah kepemimpinan Kakak Ketum Mariene ini, beliau sangat aktif juga mengingatkan para kami ketua-ketua DPC untuk terus merangkul para UMKM, tidak hanya pengusaha besar dan menengah saja. Karena biasanya pengusaha besar dan menengah ini mereka cukup mandiri, dan biasanya mereka berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan besar yang dia ingin, ibarat kata itu seperti CSR lah, supaya bisa juga membantu yang kecil-kecil ini supaya bisa lebih besar lagi. Nah, saya juga selaku anggota DPR RI dengan senang hati akan terus mau bersinergi di mitra-mitra kami, terutama di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga juga termasuk juga hal-hal seperti riset. Jadi nanti Kak Ketum Mariene, kita ini kan kadang-kadang juga harus membiasakan para pedagang-pedagang ini bisa melihat data. Nah, seperti kami kan juga bermitra tuh dengan BPS, mereka kan sudah mengutip tuh data-data dari rumah ke rumah. Ternyata kalau misalnya contoh kayak di Rokan Hilir itu dengan sawitnya, mereka lebih suka UMKM-nya seperti apa, di Pekanbaru seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kita biasakan para UMKM ini untuk memudahkan bisa membaca insight daripada data yang disiapkan BPS. Nah, sehingga dengan demikian mereka bisa menyiapkan produk itu sesuai dengan selera pasar dan meningkatkan jumlahnya itu di porsi zona yang mana. Nah, ini juga harus kita lakukan pembinaan dan pembiasaan ataupun pengajaran kepada para pelaku, terutama untuk pelaku UMKM kita, dan termasuk juga lah pengusaha menengah dan besar, sehingga bisa memanfaatkan data itu dan otomatis bisa memaksimalkan daripada penjualan produk masing-masing yang kita miliki.
1: Oke.
3: Terima kasih banyak Kak Tuti, Kak
1: Ketum
3: Mariene, juga Kak Lovina.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Carmilla. Selamat
3: pagi. Izin saya lebih lift duluan karena sudah lagi mau rapat. Ya, makasih banyak. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sibuk beliau ya.
1: Sebenarnya kemarin beliau menginformasikan tuh Ketum bahwa beliau akan ada rapat apa mungkin di DPR RI, tapi mungkin
2: apa saja waktu
1: siap ya, standby dulu ya, buat ready buat IWAPI gitu.
2: Jangan-jangan sudah duduk di ruang
0: sidang. Membagi waktu ya, luar biasa beliau. Iya,
2: baik Bu Mariani, closing statement-nya Bu Mariani, semoga kita mendukung perempuan, menguatkan ekonomi. Betul, bersama IWAPI. Silakan.
0: Ya, artinya terakhir statement saya,

0: saya menyampaikan, marilah ketua-ketua DPD seluruh DPC, Depran, kawan-kawan pengurus DPD IWAPI Provinsi Riau, kita bersatu, ya kan? Kita jaga kebersamaan, kita jaga hubungan baik ini, mari kita terus belajar, berkolaborasi dan saling menguatkan sehingga IWAPI ini bisa melaksanakan program-program kerjanya dengan baik, tersampaikan sampai amanah menjadi pimpinan di IWAPI ini kita laksanakan. Karena periodenya kan 5 tahun ya. Nah, selama 5 tahun ini apa yang bisa kita lakukan untuk IWAPI, untuk masyarakat ya, khususnya perempuan pengusaha, ayo kita lakukan. Ini bagian ladang amal kita bersama.
1: Ya, baik, wakil ketua, silakan. Kalau Vina, apa yang ingin disampaikan di closing statement ini, Kak, silakan.
2: Iya. Saya rasa mungkin yang disampaikan Bu Carmila dan Bu Marini, kita tinggal lagi bagaimana seluruh pengurus baik dari DPD, DPC maupun Depran mendukung sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari ketum DPD kita untuk dilaksanakan, dan tetap dengan menjaga semangat, kekompakan seluruh pengurus DPD, DPC, Depran, IWAPI seprovinsi Riau di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Mariani Yanda Esa. Semangat IWAPI, mudah-mudahan IWAPI ke depan semakin maju dan mantap.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita bicara soal dukung perempuan, kuatkan ekonomi bersama IWAPI untuk Riau dan Indonesia. Dan sukses untuk segala kegiatannya nanti, ada IWAPI Go to School dan Kampus. Nanti kita akan ngobrol lagi soal itu ya, Bu Ketua ya, dan Kalvina ya. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda bersama kami. Sampai di sini Riau Menyapa pagi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta hadir pada kesempatan pagi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tersebut tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF. Pinjaman dari IMF, pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. RRI Pro 1.
1: Halo RRI.
2: Halo.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga pastinya semangat. Ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih selalu setia menjadikan RRI sebagai teman beraktivitas, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital maupun dari streaming ya. Pendengar, setiap hari kita tentunya menjumpai berbagai persoalan di sekitar kita, mulai dari kondisi jalan yang rusak, kemudian juga pelayanan publik, persoalan lingkungan, banjir, sampah, lampu penerangan jalan, hingga berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Halo RRI, kami membuka ruang bagi Anda untuk dapat menyampaikan informasi tersebut ya, baik itu informasi, aspirasi, kritik yang membangun ataupun juga solusi terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena setiap suara Anda ya, solusi bersama pendengar ya, dan pastinya ini adalah masukan yang berharga untuk dapat mendorong pelayanan publik menjadi lebih baik. Untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung ya, silakan sampaikan pendapat ataupun juga laporan Anda pendengar dengan bahasa yang santun, kemudian juga disertai informasi yang jelas, dan kami juga mengundang instansi mungkin untuk bisa memberikan tanggapan nanti ya, akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya mengenai laporan Anda pendengar ya, dan semoga laporan yang Anda berikan melalui program Halo RRI bisa dapat memperoleh solusi yang tepat. Untuk Anda pendengar, kami buka di 0761 25111 ya. Sekali lagi di program Halo RRI Anda dapat bergabung bersama kami pendengar nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini Pak?
4: Dengan Bapak Ides di Teluk Kuantan.
3: Pak Ides di Teluk Kuantan.
4: Ya.
3: Iya, silakan Pak Ides, apa yang ingin disampaikan?
4: Ini sama Ibu. Ini ya, sama Ibu siapa ini?
3: Saya sama Dini.
4: Sama Ibu Dini.
3: Iya, apa yang ingin disampaikan Pak?
4: Ini ya Pak, ini ya Bu. Mm-hmm. Mau saran Bu.
3: Iya.
4: Masalah demo lah saya Bu.
3: Ini apa itu Pak?
4: Kalau bisa biar langsung acara PSPS.
3: Oke.
4: Okay. Ya, iya, kan iya. Ada PSPS kan masuk Liga, kan Liga Indonesia nak.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau dulu kan siar langsung, kalau sekarang tidak ada lagi siar langsung lagi. Nah, itu mau sarannya. Atau kan PSPS kan di Provinsi Riau nak.
3: Mm-hmm, betul.
4: Nah, kalau dulu masih Sepul Jen siar langsung kemarin tahun ya.
3: Mm-hmm.
4: Kalau sekarang 8 tahun tidak ada lagi. Banyakan okay. Lagi.
3: Mm-hmm.
4: Nah, itunya Bu Dini maksudkan.
3: Baik.
4: Ya berdapet lah.
3: Iya baik.
4: Ah, ya, itu saran mah.
3: Oke baik Pak Ides.
4: Terima kasih Bu.
3: Terima kasih Pak Ides.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ide sudah bergabung. Nanti masukannya akan saya sampaikan ke manajemen ya. Semoga kita juga bisa memberikan dukungan buat tim dari Provinsi Riau ya, dan bisa menghadirkan siaran langsung pertandingan-pertandingan dari tim-tim unggulan Provinsi Riau ya. Nanti kita coba sampaikan. Terima kasih Pak Ide sudah bergabung ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Dan pendengar, beberapa waktu yang lalu sempat ada penelpon ya, yang juga menanyakan terkait dengan sisa kuota internet ya, apakah hangus atau seperti apa ya. Jadi ini sudah ada kabar yang membahagiakan ya. Jadi kami ambil dari laman rri.co.id ya. Jadi mulai diatur oleh pemerintah, sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dihilangkan. Jadi pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelanggan layanan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerbitkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital yang mengatur perlakuan terhadap sisa kuota internet pelanggan. Dilansir dari situs resmi Komdigi, pendengar, kebijakan tersebut menegaskan operator seluler tidak boleh menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibeli dan dibayar oleh pelanggan. Dan kebijakan tersebut ya baru saja diumumkan oleh Komdigi pada 29 Agustus 2026 lalu. Melalui aturan tersebut, operator juga dilarang untuk menarik biaya tambahan kepada pelanggan agar sisa kuota yang telah dibeli dapat tetap digunakan ya. Jadi Komdigi memberikan sejumlah pilihan mekanisme perlindungan kepada pelanggan, diantaranya akumulasi atau rollover kuota, kemudian juga perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendengar, operator juga diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara jelas mengenai harga paket dan juga jumlah kuota, masa berlaku, serta ketentuan penggunaan dan perlakuan terhadap sisa kuota. Pemerintah menilai aturan ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas layanan yang sudah mereka bayar, dan pelanggan juga diharapkan dapat memahami dengan jelas hak dan ketentuan dari setiap paket internet yang dibeli. Dan kebijakan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan hak pelanggan atas kuota internet yang telah dibeli. Komdigi juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendengar, operator telekomunikasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaannya kepada pemerintah. Jadi dengan kebijakan ini ya, pemerintah berharap layanan telekomunikasi di Indonesia semakin transparan dan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat lagi bagi konsumen, khususnya terkait kuota internet yang telah dibeli. Kita tunggu perkembangannya, update informasinya pendengar, atau juga nanti Anda bisa langsung saja cek di laman rri.co.id. Kita jeda sejenak ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu pendengar nanti di 0761 25 111, dan bisa juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI ya. Jadi pendengar, saat ini memang untuk dapat menyampaikan sebuah informasi sangat mudah. Cukup tinggal buka telepon genggam, ketik beberapa kalimat, kemudian tekan tombol kirim. Satu pesan itu bisa langsung diterima oleh puluhan bahkan ratusan orang ya, bahkan mungkin lewat sosial media ya. Tetapi justru karena begitu mudahnya informasi disebarkan, kita juga perlu lebih berhati-hati. Jadi jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Jadi ada sebuah prinsip yang cukup sederhana, cepat boleh tetapi jangan mengorbankan kebenarannya. Jadi sebaiknya sebelum meneruskan sebuah informasi, coba Anda tanyakan kembali kepada diri Anda dari mana informasi ini berasal, siapa yang menyampaikan, apakah ada sumber yang jelas, apakah waktunya masih relevan, dan apakah informasi tersebut sudah dikonfirmasi. Kalau belum yakin, tidak ada salahnya pendengar coba untuk berhenti sejenak ya. Tidak meneruskan informasi bukan berarti Anda ketinggalan, justru itu menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap dampak dari informasi yang Anda bagikan ya. Berpikir sebelum bertindak, sederhananya pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang ingin bergabung ya, mungkin menyampaikan baik itu aspirasi Anda, komentar ya, mungkin terkait kemacetan yang saat ini sedang Anda hadapi di hiruk pikuk lintas di Kota Pekanbaru ataupun juga di Provinsi Riau ya, atau juga mungkin Anda ingin menginformasikan masih melihat terjadi karhutlah ya, Anda juga bisa menginformasikannya, bagi informasi kepada kami yang kemudian akan kami coba untuk teruskan kepada instansi ataupun juga pihak terkait pendengar. Baik pendengar, untuk Anda ingin bergabung di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Sambil kita menunggu ya, saya akan kembali ke satu lagu hiburan untuk jadi penyemangat Anda dalam mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, di hari Senin, walaupun ini di penghujung bulan tapi ini awal minggu ya, jadi tetap harus selalu bersemangat pendengar. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas Anda selalu berjalan dengan lancar. Unsur

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh,
4: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan

0: menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa hampir 1 jam kita bersama dalam program Halo RRI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi.

bersama kami ya, dan semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala apapun itu pendengar, dan semoga segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik ya. Dan ada satu hal yang bisa kita pelajari pendengar, informasi itu bukan sekedar sesuatu yang kita terima dan kita teruskan begitu saja, tapi ada tanggung jawab di balik setiap informasi yang kita bagikan. Baik pendengar, demikian program Halo RRI, sampai jumpa di program Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nanti saya akan kembali menyapa Anda dalam rangkaian Riau Siang Pendengar nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: I've got.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
1: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
0: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
1: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
0: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal.
2: Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov Riau meraih peringkat kedua nasional untuk klasifikasi provinsi dalam penilaian indeks keinsinyuran daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Ilham Akbar Habibi kepada pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Jakarta Pusat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Jadi penganugerahan ini diselenggarakan oleh PII bekerjasama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi atas penerapan praktik keinsinyuran yang profesional di lingkungan pemerintah daerah. Sistem pengukuran IKD merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Penilaian ini menakar 4 aspek utama yang meliputi kebijakan, kemudian juga sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah. Provinsi Riau menjadi satu dari 6 provinsi di Indonesia yang diundang khusus dalam penganugerahan tersebut. 5 provinsi lainnya yang menerima penghargaan serupa adalah Bali, kemudian DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Keenam provinsi tersebut terpilih setelah menyisihkan puluhan provinsi peserta dari seluruh Indonesia. Seluruh peserta telah menjalani proses pengisian data, kemudian juga verifikasi dan asesmen oleh Dewan Asesor PII sejak Juli 2026 lalu, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak hampir sebulan harga BBM naik, sejumlah harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, salah satunya harga beras.
2: Sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3: Nah, itu dia. Tiap hari ada aja berita pejabat korupsi, harga BBM naik, kebutuhan pokok juga naik. Belum lagi lihat komentar di media sosial, wah bikin kesel aja.
4: Kenapa? Kesel sama siapa? Dari tadi ngomel terus.
3: Ya kesel lihat keadaan sekarang lah bang. Di media sosial juga sama. Orang gampang kali saling serang. Beda pendapat dikit, langsung hujat.
4: Nah memang kita hidup di negara yang merdeka. Tapi merdeka bukan berarti bisa ngomong apa saja tanpa tanggung jawab. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain.
3: Jadi kritik itu boleh asal pakai fakta, disampaikan dengan sopan dan tidak menyebarkan kebencian, gitu maksudnya?
4: Betul. Dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan supaya rakyat punya hak untuk bersuara dan hidup lebih baik. Jangan sampai kebebasan itu malah membuat kita saling bermusuhan.
3: Iya juga ya. Berarti sebelum berkomentar, kita harus pikir dulu gimana dampaknya.
4: Ya betul. Karena ya, kata-kata itu bisa memberi semangat, tapi sebaliknya juga bisa menyakiti orang lain.
3: Iya juga ya.
5: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria, Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah beberapa hari diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali menunjukkan perbaikan. Jadi pada hari Senin 31 Agustus 2026, udara di Ibu Kota Provinsi Riau terpantau masuk kategori baik ya. Jadi berdasarkan pemantauan dari IKI Air di Stasiun Tenayan Raya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau PUSAKI tercatat 39 atau berada dalam kategori good ya, baik pendengar. Jadi stasiun pemantauan tersebut tercantum tersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya, dan angka tersebut menunjukkan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya. Jadi di 24 Agustus ya, indeks kualitas udara itu mencapai angka 214 atau kategori sangat tidak sehat pendengar. Jadi perbaikan kondisi udara mulai terlihat setelah hujan turun di sejumlah wilayah di Provinsi Riau mulai dari hari Minggu 30 Agustus 2026 malam, juga ikut membantu mengurangi konsentrasi polutan dan menipiskan kabut asap yang sebelumnya menyelimuti Pekanbaru. Kabit Humas Polda Riau, Kombes Akhmadi, mengatakan kondisi udara yang membaik merupakan perkembangan positif bagi masyarakat. Meski demikian, jajaran Polda Riau bersama dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan tetap melakukan penanganan karhutla di lapangan. Menurut Akhmadi, perhatian saat ini tidak hanya tertuju pada kondisi udara di Pekanbaru ya, tetapi juga pada sumber-sumber kebakaran di sejumlah kabupaten yang masih memerlukan penanganan segera pendengar.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Mendengar satu lagu dari Tere dengan Kesiapan Kita. Ya, ini lagu dari Tere featuring dengan Pas Band untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Mendengar jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera itu masih tergolong tinggi. Jadi berdasarkan pemantauan dari BMKG pada hari Senin 31 Agustus 2026, terdeteksi 1.874 titik panas yang tersebar di sejumlah provinsi di Sumatera. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Indah DN mengatakan bahwa jumlah hotspot tertinggi terpantau di Sumatera Selatan itu sebanyak 1019 titik, kemudian disusul oleh Bangka Belitung 332 titik, Lampung 121 titik, Aceh 119 titik, dan Sumatera Utara 93 titik. Sementara di Jambi 85 titik, Bengkulu 18 titik, Sumatera Barat 15 titik, dan Kepulauan Riau 10 titik. Sementara itu jumlah hotspot di Provinsi Riau tercatat 62 titik, ya, angka tersebut naik sedikit dibandingkan kemarin yang hanya 47 titik. Namun jika dibandingkan beberapa hari pada minggu lalu, angka ini pastinya turun drastis, ya. Adapun kebakaran sebaran hotspot di Riau, pendengar, pada hari ini terdeteksi di Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, kemudian juga ada Pelalawan 7 titik, Siak 1 titik, Indragiri Hilir 49 titik, dan Indragiri Hulu 4 titik. Indragiri Hilir menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak di Riau dengan 49 titik atau sekitar 79% dari total titik panas yang terpantau di provinsi tersebut, pendengar. Jadi tetap perlu selalu waspada, pendengar, ya. Dan jika mungkin Anda merasa kabut asap kembali menyelimuti, ya, sebaiknya batasi aktivitas Anda di luar ruangan, ya. Dan yang paling penting adalah tetap selalu menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
4: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
3: Dulu dia tuh suka traktir-traktir

0: judi online? Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
0: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pesau.
3: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang. Untuk selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan melanjutkan kebersamaan di ruang dengar Anda, pendengar, hingga Riau sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mulai jauh, terus fokus sama itu, kurang konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kita saat ini dalam rangkaian Riau Siang untuk hari ini, pendengar, di edisi Senin 31 Agustus 2026. Ya, tidak terasa hari ini sudah di penghujung bulan Agustus. Artinya besok kalender berganti ya. September sudah menunggu. Nah, kalau dipikir-pikir ya, satu bulan itu bisa terasa panjang ketika kita menjalaninya. Tetapi begitu sampai di penghujungnya, ya rasanya cepat sekali berlalu ya. Ya, coba ingat kembali pendengar, mungkin apa saja yang sudah terjadi sepanjang bulan Agustus ini. Apakah ada rencana yang belum berhasil diselesaikan? Ada target juga mungkin yang belum tercapai? Ya, apapun itu, ya mungkin bisa dikatakan itu adalah hal yang perlu kita perhatikan lagi ya, agar ke depan segala hal itu dapat berjalan dengan baik. Ya, sebenarnya kalaupun memang ada rencana yang belum berhasil diselesaikan, ada target yang mungkin belum tercapai, tetapi mungkin juga ada beberapa hal yang masih tertunda ya, tidak apa-apa. Nah, hari terakhir dalam sebuah bulan ya, bukan berarti semuanya memang harus sudah sempurna ya, karena tidak ada kata sempurna begitu ya. Jadi setidaknya kita bisa menggunakan hari ini, pendengar, untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan menentukan apa yang perlu dilanjutkan pada September nanti. Nah, bagi yang saat ini masih bekerja, mungkin ada laporan yang harus diselesaikan. Biasanya akhir bulan ya, banyak laporan dan lain sebagainya yang harus dituntaskan. Nah, pekerjaan juga yang harus diselesaikan, atau mungkin ada agenda yang perlu dipersiapkan untuk awal bulan, ya selesaikan yang memang bisa diselesaikan hari ini, pendengar ya. Dan untuk urusan yang mungkin belum tercapai, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kegagalan ya, bisa jadi itu memang membutuhkan waktu yang lebih panjang ya. Jadi Agustus akan segera menjadi cerita, September sebentar lagi akan dimulai. Jadi lakukan dan selesaikan apa yang memang harus kita tuntaskan. Kalau bisa ya, jangan ditunda-tunda ya. Baik, menemani Anda di akhir bulan Agustus ini dalam rangkaian Riau Siang, khususnya hingga nanti juga Riau Sore, dari sekarang hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Suci Raslia menemani Anda, menemani aktivitas yang tengah Anda lakukan ya. Tetap semangat dan semoga apa yang kita mulai nanti di bulan September itu membawa lebih banyak hal baik ya. Baik, kali ini kami menemani Anda dalam rangkaian program informasi dan musik kita bersama hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kami sudah temani Anda dengan lagu yang berjudul Takkan Bisa Bersama, lagu dirilis di tahun 2021 lalu bersama Bagas Ran. Nah, kali ini kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lainnya, pendengar. Seperti lagu dari Bunga Citra Lestari ini yang akan kita dengarkan ya, dengan judul lagunya Selamanya Cinta, spesial untuk Anda pendengar Pro 1. Tetap bersama kami ya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa. Lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia.

Ya, pendengar Pro 1, hari ini merupakan hari pertama sekolah tatap muka diperlakukan kembali ya di Pekanbaru setelah beberapa waktu belakangan ya, beberapa hari sebelumnya itu proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap pendengar ya. Dan ternyata dengan adanya kebijakan ini pendengar, yaitu hari pertama sekolah tatap muka ini mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ya, hari ini Senin 31 Agustus 2026 Agung Nugroho meninjau pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 84 Pekanbaru pendengar. Ia mengaku senang melihat para siswa kembali belajar langsung ya dan bertemu guru serta teman-temannya. Menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, kondisi udara di Pekanbaru juga saat ini sudah mulai membaik dan status penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla itu juga telah diturunkan pendengar dari tanggap darurat menjadi siaga darurat seiring meningkatnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Jarak pandang di Pekanbaru juga disebut sudah kembali normal. Ya, di tengah kondisi yang mulai membaik ini pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga turut memberikan apresiasi kepada para guru dan juga orang tua ya. Jadi selama pembelajaran PJJ ya, proses belajar mengajar jarak jauh kemarin, itu guru dinilai tetap mempersiapkan pembelajaran, sementara orang tua juga saat itu terus mendampingi anak-anak selama belajar dari rumah. Jadi ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ya, sebelum meninjau SD Negeri 84 pendengar, ini Agung Nugroho juga memantau pelaksanaan sekolah tatap muka di SMP Negeri 22 Pekanbaru. Dan ia juga memastikan kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah tersebut berjalan dengan baik setelah sebelumnya disesuaikan ya akibat kondisi kualitas udara. Ya, tentu kita berharap ya tetap terus bisa berlangsung proses belajar tatap muka penuh di sekolah dapat terus berlangsung pendengar ya. Dan tentu kita juga berdoa berharap kondisi kualitas udara khususnya di Kota Pekanbaru, Riau juga umumnya dapat kembali terus membaik. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar yang tentunya masih melanjutkan rangkaian Riau Siang hari ini dan saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, kami informasikan khusus untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pendengar, seruan azan sholat fardu zuhur ya, ini akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi tentunya untuk kita mempersiapkan diri melaksanakan kewajiban kita nanti, pendengar, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Satu lagu islami akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk kita nikmati bersama di siang ini, pendengar, yang tentunya akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda.

0: Pendengar Pro 1, segera kita dengarkan seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan rangkaian Riau Siang dan saat ini kita berada di menit 42 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, selain menemani Anda di siang ini dengan menghadirkan ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kami juga nanti akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar ya. Kita akan simak nanti ragam informasi terkini kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tentunya disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga nanti bisa Anda saksikan di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 untuk rangkaian lagu-lagu pilihan di siang ini menemani Anda harus kami cukupkan dulu hingga di sini, nanti kita lanjutkan kembali ya. Karena kini sudah tiba waktunya pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dan kita akan simak informasi siang ini. Kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

akun-akun propaganda, akun-akun ekstremisme berbasis kekerasan, kemudian secara eksklusif mereka masuk ke dalam grup WA atau Telegram. Kemudian di dalam grup itu

banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, siang. Ini sudah, nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat adalah pelawan Rohul Kemudian.

pokok-pokok berita utama. Setelah kondisi kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini Senin 31 Agustus 2026. Ya, siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan ini dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Informasi yang pertama, saudara, setelah kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
1: Pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan di sejumlah sekolah di Pekanbaru setelah kualitas udara membaik. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Pekanbaru, Evi Marlianti, mengatakan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan mengacu pada edaran pemerintah setelah kualitas udara Pekanbaru berada pada kategori sedang berdasarkan BMKG. Evi menambahkan, pelaksanaan pembelajaran akan kembali disesuaikan dengan kondisi udara ke depannya.
2: Kita merujuk kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Nah, salah satu dari poin yang ada dalam surat edaran tersebut, Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta di Provinsi Riau untuk dapat menyesuaikan metode kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebijakan pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau kabupaten kota di tempat satuan pendidikan berada. Ya, harapan kedepannya tentu kondisi udara membaik dan sehingga kegiatan pembelajaran bisa dilakukan tatap muka.
1: Kembali belajar secara tatap muka juga disambut baik oleh siswa. Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru, Miftahul Jana dan Azarini Odelina Rajuan, mengaku senang dapat kembali bertemu teman-teman secara langsung dan mengikuti pembelajaran teori secara langsung.
3: Sangat senang karena saya dapat bertemu dengan teman-teman langsung dan dapat mempelajari teori secara langsung.
4: Kemarin kami dibagi informasi ya, terusan pesan gitu kan. Terus kalau persoalan libur besoknya tuh masih belum pasti kak, melihat kondisi cuacanya. Semoga cepat membaik, cepat pulih dan bisa beraktivitas normal seperti biasanya.
1: Siswa menyambut baik kembalinya pembelajaran tatap muka dan berharap kondisi udara segera pulih agar aktivitas kembali normal. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Selain itu juga, saudara, siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan tersebut dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Dian Septi Nurani melaporkan.
5: Kualitas udara di Kota Pekanbaru mulai membaik dan pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara tatap muka kembali diberlakukan. Seperti SMP Negeri 5 Pekanbaru yang kembali menjalani aktivitas pembelajaran di sekolah mulai hari ini. PLT Kepala SMP Negeri 5 Pekanbaru, Yanti, mengatakan kembali dilaksanakannya pembelajaran di sekolah mengacu pada himbauan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Siswa yang dalam kondisi kurang sehat diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah, sedangkan siswa yang sehat dihimbau menggunakan masker saat berada di sekolah.
6: Kalau menurut saya, karena cuaca udara juga udah bersih gitu kan, karena hujan, udah pantas lah sekolah dimulai hari ini kan. Jadi kalau berdasarkan himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, di situ kan udah dijelaskan bahwa anak-anak yang tidak sehat itu bisa belajarnya dari rumah saja gitu kan. Kemudian kalau bagian anda yang sehat itu menggunakan masker ke sekolah.
5: Kembali ke sekolah disambut antusias siswa SMP Negeri 5 Pekanbaru. Salah seorang siswi kelas 9, Rusikirun Boru Raja Guguk, mengaku senang dapat kembali bertemu teman-teman dan mengikuti kegiatan di sekolah. Rut mengetahui informasi dimulainya kembali pembelajaran tatap muka setelah berkomunikasi dengan guru dan melihat informasi melalui media sosial.
7: Pasti senang dong kak, yang satunya kita kalau di rumah pasti nggak dapat uang jajan. Nah satu kita pasti nggak dapat ketemu-ketemu kawan-kawan. Pasti kita kangen dong dengan teman-teman kita. Mungkin harapan saya bisa lebih membaik sih kak. Karena orang tua juga udah pusing mikirin anak-anak di rumah. Ya nggak mau belajar, main-main HP terus gitu kak.
5: Iya. Sekolah dan siswa berharap kualitas udara terus membaik agar pembelajaran dapat berjalan normal dan siswa dapat kembali beraktivitas dengan nyaman di sekolah. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Ya, kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru yang mulai membaik seiring turunnya hujan membuat ketentuan pembelajaran jarak jauh ditarik kembali. Kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah dasar kini kembali dilakukan secara tatap muka. Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
1: Setelah sempat diliburkan dan menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karhutlah, kini siswa sekolah dasar di Kota Pekanbaru sudah kembali belajar di sekolah. Hal ini seiring dengan membaiknya kualitas udara setelah hujan turun 2 hari berturut-turut di Pekanbaru. Kepala SD Negeri 158 Pekanbaru, Dewi Marlina menyatakan rasa syukurnya karena proses belajar tatap muka bisa kembali dilaksanakan, serta berharap kondisi udara semakin membaik agar anak-anak dan guru terhindar dari ISPA.
8: Dan alhamdulillahnya doa-doa masyarakat di Pekanbaru khususnya di Riau menyatakan berbahagia karena hujan sudah turun 2 hari berturut-turut dari hari Sabtu dan hari Minggu tadi malam. Dan mudah-mudahan ke depannya kondisi di Pekanbaru semakin hari semakin baik. Dan asap pembakaran atau karhutlah mulai tidak ada lagi gitu. Itu saja dari kami, pihak sekolah, kasihan anak-anak juga dan guru-guru juga yang terimbas terkena ISPA-nya gitu.
1: Hal senada juga disampaikan salah seorang wali murid, Rini. Dengan membaiknya kondisi udara, dirinya tentu sangat senang karena anak-anak bisa kembali belajar dengan normal di sekolah.
9: Kalau menurut saya, kondisi kabut asap saat ini memang sudah jauh membaik. Jadi anak-anak bisa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami senang karena proses belajar bisa kembali berjalan seperti biasa. Namun kami tetap berharap kondisi udara terus membaik dan kesehatan anak-anak tetap menjadi perhatian.
1: Sekolah dan orang tua siswa berharap pemerintah dan pihak terkait terus memantau kualitas udara agar proses belajar mengajar dapat terus berjalan aman dan sehat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Kota di Riau itu siap membangun sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Haryo Gunawan.
10: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
11: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan Inhil. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak, ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat, adalah Pelelawan Rohul. Kemudian ini tadi Inhu, Wansing siap.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
12: Dalam rangka koordinasi inilah, kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang untuk sekolah integrasi di Indragiri Hulu. Tentu kita akan siapkan menu-menunya, persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan persyaratan itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi.
10: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Camat Tebing Tinggi Barat menghimbau warganya untuk tidak melakukan aktivitas membakar. Langkah sosialisasi dan edukasi pun semakin diperkuat, terutama di wilayah rawan, agar tidak ada titik api yang muncul di kecamatan tersebut. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
13: Waspada ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Camat Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti Rinaldi terus melakukan langkah pencegahan lewat sosialisasi serta edukasi ke warganya. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pencabutan nomor urut pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Insit Senin pagi. Langkah sosialisasi dan edukasi tersebut kerap dilakukan saat menghadiri sejumlah kegiatan keagamaan maupun di lokasi keramaian tempat berkumpulnya masyarakat. Ia menghimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, peran serta semua pihak sangat penting dalam menjaga agar karhutla tidak terjadi.
14: Terkait karhutla, kami pemerintah kecamatan ini sering menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Dan ini telah kami sampaikan di setiap momen di mana ada pertemuan masyarakat, baik itu di masjid, baik itu di tempat-tempat acara masyarakat selama kegiatan 17 Agustus, kami tetap menghimbau secara baik.
13: Meski saat ini titik api di kecamatan tersebut nihil, namun langkah antisipasi hingga ke desa terus diperkuat. Himbauan yang sama juga dilakukan PJ Kepala Desa Insid Syafrizal. Ia mengajak seluruh warganya untuk selalu waspada terhadap ancaman karhutla dengan menghindari aktivitas membakar.
15: Kita ketahui kondisi alam hari ini, khususnya di Merantikan kan saat ini panas, rawan dengan kebakaran. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau pemerunan walaupun skala kecil, karena ini berdampak dengan kebakaran lebih besar. Mudah-mudahan untuk Desa Insid sampai hari ini terhindar dari hal-hal tersebut.
13: Syafrizal menambahkan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga saat ini membuat kewaspadaan harus terus diperkuat, terlebih seperti di Desa Insid yang sebagian besar merupakan lahan gambut sehingga potensi kebakaran bisa saja terjadi seperti beberapa tahun yang silam. Kontributor Mama Shineni, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Densus 88 dan Kesbang Polriau ingatkan meluasnya propaganda ekstrim di era digital. Anak dan remaja itu jadi kelompok yang perlu dilindungi. Informasi selengkapnya kita simak dalam laporan Alwi Suryamaja.
16: Penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Kanit Unit Densus 88 Satgas Riau, Ibtu Umar Dhani, mengungkapkan bahwa proses penyebaran propaganda dapat berlangsung secara bertahap, mulai dari paparan konten di media sosial hingga keterlibatan dalam kelompok komunikasi yang lebih tertutup.
17: Pertama, anak melihat konten di media sosial, lalu anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Akun-akun propaganda, akun-akun ekstremisme berbasis kekerasan, kemudian secara eksklusif mereka masuk ke dalam grup WA atau Telegram. Kemudian di dalam grup itu mulai menerima propaganda-propaganda secara intens, baik itu video-video gore, video-video kekerasan yang nyata. Kemudian muncul perubahan dari perilaku dan pola pikir anak. Nah, itulah dampaknya terjadi pada anak-anak yang melakukan aksi. Seperti di terakhir kejadian di Sumatera Barat, anak melakukan pengeboman di sekolah.
16: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Dr. Bobby Rahmat, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital membuat pola penyebaran propaganda semakin sulit untuk dibatasi.
18: Ini juga mengapa kita harus waspada, ya karena akselerasi propaganda di era digital ini sudah meluas. Jadi artinya bukan hanya di media sosial saja, tapi secara privat ya bisa ya seperti memanfaatkan aplikasi-aplikasi pesan ya sepribadi, ya seperti beberapa aplikasi ya yang bisa dimanfaatkan, jadi sehingga tidak lagi secara berkelompok, bahkan juga secara privat mereka bisa masuk.
16: Dengan semakin luasnya ruang digital yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, kewaspadaan perlu berjalan seiring dengan pendekatan yang lebih edukatif ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Baik saudara, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan olahraga. Ya, sukses digelar Begaduh Championship Voltri mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Selengkapnya saudara, informasi ini dilaporkan reporter kami Hairani Januari ini.
19: Gelaran Begaduh Championship Voltri tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begaduh Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga.

0: apresiasi terhadap pelaksanaan Begadu Championship Fall 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Huluk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
1: Hari ini seru dan antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begadu ini akan tetap sukses terus ke depannya.
2: Oke, puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas, puas banget. Ini hasilnya sangat memuaskan. Hari ini terima kasih banyak Begadu dan jaya terus dan
0: menurutnya, keberadaan ajang seperti Begadu Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Setelah kondisi kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini Senin 31 Agustus 2026. Siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan tersebut dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Jenderal Sudirman, 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang hari ini, edisi Senin, hari yang terakhir di bulan Agustus 2026, 31 Agustus ya. Semoga tetap semangat semuanya untuk menuntaskan segala rangkaian aktivitas yang dilakukan hari ini. Mungkin banyak padat kegiatan ya yang dilakukan biasa di akhir bulan menyambut besok kita di bulan yang baru ya. Semoga semuanya jauh semakin lebih baik lagi ke depannya, amin ya rabbal alamin. Oke, dalam rangkaian Riau Siang ini pendengar, kita melangkah dalam program Request Pro 1. Sudah kita awali tadi dengan menikmati lagu yang telah kami hadirkan. Tadi kita sudah dengarkan lagu dari Bian Gindas dengan judul lagunya Jawara Cinta, dan juga ada lagu dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta ya. Lagu ini sudah membawa kita pada pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Kebersamaan ini akan kami hadirkan untuk menerima atensi Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi. Silahkan pendengar ya, pilih lagu yang telah kami siapkan di siang ini, lagu-lagu pop dari belantika musik Indonesia. Ini era tahun 2000 ke atas rata-rata ini lagu semuanya. Jadi mudah-mudahan ada lagu favorit Anda. Silahkan bergabung, pilih nanti lagu yang Anda inginkan, dan juga boleh ingin berkirim salam ataupun juga ingin berbagi informasi di siang ini dalam program yang kita sayangi ini tentunya pendengar. 0761251111 bisa Anda gunakan dan telepon kami untuk gabung langsung, atau di via WhatsApp Pro 1 melalui via pesan singkat tentunya 0811767399991 ya. Oke, untuk lagu Anda bisa pilih ini lagu dari Naif dengan judul Mobil Balap, Arman Maulana, Tunggu Di Sana. Kami juga siapkan lagu dari Tulus dengan judul lagunya Manusia Kuat, Konon Katanya dari Kunto Aji. Lalu juga lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia, juga kami siapkan untuk siang ini. Firly Firlana dengan judul lagunya Menanti Sebuah Jawaban, Samson Romansa Cinta, Rifan Kalbuadi lewat judul lagunya Sendiri. Dan ada juga lagu dari The Groovy, Kematangan Cinta, Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu, Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Dan ada juga lagu dari The Massive, Merindukanmu ya. Itu untuk list lagu kita siang ini pendengar. Pilih satu di antara banyak lagu ini, silahkan langsung bergabung berpartisipasi. Saya sapa langsung aja, yuk di ujung telepon kita 25111. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendatang baru, Kak C.
0: Baru nampak siang ini.
1: Pendatang baru masuk.
0: Baru masuk ya. Tapi hebat ya Ocu bisa langsung jadi penelpon pertama dari
1: gak
0: malam
1: tadi
0: juga.
1: Tadi nomornya sibuk aja.
0: Iya, pas saya angkat teleponnya ternyata Ocu Amin. Tadi malam di Ruang Rindu juga Ocu yang pertama
1: tadi ya. Tadi malam enggak, aku yang kedua.
0: Hah? Masa iya?
1: Pas Ocu yang pertama.
0: Aduh. Iya, pul. Ya.
1: Pul.
0: Oke.
1: Apa-apa rencana yang dipersiapkan, Kak Ci? Enggak ada undang pendengar acara hari radio nih, Kak Ci?
0: Belum ada sepertinya pembahasan.
1: Oke, enggak usah 10 hari lagi,
0: ha. Iya, tapi untuk rangkaian kegiatan kita banyak menjelang hari radio ini, Ju.
1: Iya, Kak Ci.
0: Iya, di acara nama programnya RRI Fest.
1: Saya maunya acara makan aja, Kak Ci.
0: Kita nanti tanggal 6 ini kemungkinan besar ada bazar UMKM.
1: Nah, ya. Itulah ya kan.
0: Ya, hari Minggu depan itu tuh banyak tuh kegiatan kita di radio ini.
1: Iya, saya udah lama enggak ikut dulu waktu acara, waktu Pak ada Ibu dulu jadi kepala RI, Ibu Nina pada dulu namanya. Atau pernah aku ikut sekali itu karena Ibu ya. Mungkin kepala sekolah, kalau Bapak enggak juga. kepala sekolah, kepala RI.
0: Nggak mungkin dua-duanya ya kan?
1: Enggak lah.
0: Banyak nih kegiatan kita, ada donor darah
1: ya.
0: Juga. Iya.
1: Iyalah, mudah-mudahan dari hari ini lain, dari hari radio yang lain.
0: Iya.
1: Dari tahun-tahun yang lain maksudnya ya.
0: Iya, Cu. Hari, kalau hari radio tanggal 11 itu kemungkinan hari Jumat ya kayaknya ya.
1: Bertepat. Iya ya, tapi nggak apalah. Soal Jumat kan cuma 1 jam.
0: Iya, Cu. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu lah, Kak Ci.
0: Dari siapa, Cu? Tadi lagu sudah saya bacakan, mau dibacakan lagi?
1: Yang cowok aja Kak Ci.
0: Ada dari Naif, Arman Maulana, Tulus, Samson.
1: Arman Maulana itu apa lagunya?
0: Tunggu di sana.
1: Nah, iyalah aku tunggu aja lah di sini.
0: Terus saya nunggu siapa dong?
1: Asik. Tunggu-tunggu adalah ya kan.
0: Mana yang adakah yang menunggu saya?
1: Ya. Ada memang. Semua orang tuh nunggu Kak Suci itu di belakang saya tuh.
0: Oh iya pula. Iya iya.
1: Iyalah. Siapa yang tidak mau dengan yang satu ini kesekian.
0: Aneh, ini ketawa-ketawa udah kenyang nih begini nih.
1: Iya begitulah ya, memang itu memang kebetulan menu hari ini agak spesial ya kan. Ya spesial untuk saya, enggak boleh orang lain. Karena dalam piring saya ya kan.
0: Iyalah.
1: Salam-salamnya untuk Kak Suci lah yang lagi tugas ya.
0: Terima kasih Ocu.
1: Senyum adalah ketawa awet muda ya kan. Makanya saya ajak setiap apa itu ketawa, walaupun iya, bagaimanapun hati itu luka kadang-kadang.
0: Nah itu dia, ketawa aja, bawa ketawa. Iya.
1: Jadi salamnya untuk Bang Simpson ya. Mm-hmm. Bang Simpson tuh sependapat dengan saya, walaupun luka hati sembunyikan aja cukup, pokoknya ketawa katanya kan.
0: Bawa ketawa.
1: Jadi di luar pun lah ya, ada yang bantu ngobatin luka ya ketawa tuh lah penyebabnya. Iya,
0: itu dia.
1: Salam tuh Bang Deddy, Bang Bobby Sirikan mana nih, lama nggak dengar nih, kemana ya Bang Bobby, Bang Arman. Nah, Bang Yono, salam Bang ini Bang Adi, salam tuh siapa tuh Bang Rudi ya, Bang Atong, gabung nih Bang Atong, mana dengan suara mu nih, Bang Dilman Payakumbu, Pak Tongnya, Pak Gading Siak ya, salam tuh Apiza juga sudah panjang. Ini untuk yang jauh-jauh nih Pak ya kalau nggak diingat nih, Bunda Isar gimana kabarnya Bun? Hari ini kan gak wirik, Bun Wirik kan Jumat, ya kan?
0: Masuk-masuk.
1: Iya, untuk Al juga di sana ya. Kalau untuk Nah Habiza, siapa Atika, sama Yesi di Kubang sana. Kalau untuk Kak Ros, Bunda membaik Kak Ros ya, syukurlah. Ada Kak Nena juga, Bunda Sultini. Salam untuk Mak Fahmi, Lastina, Tika dan Yusi, Selfie. Okay. Itu aja Kak Ci ya.
0: Iya Cu, siap.
1: Yang dengarkan kita ya, tunggu aku di sana, aku tunggu ya. Lagunya. Oke Kak Ci.
0: Sama-sama Cu. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camin. Terima kasih Ocu ya. Pendengar setia kita juga ini bergabung. Alhamdulillah selalu hendaknya berkabar baik terus ya Cu, tetap ceria, tetap semangat. Oke, di belakang Ocu Amin, kita sapa pendengar lainnya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo Reses Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada apa siang ini ya? Tadi malam juga Bu Ros sepertinya setelah Ocu Amin juga gak sih?
2: Iya, rezeki kali ya.
0: Bisa gitu ya, kayak masih suasana ruang rindu jadinya.
2: Iya kayaknya ya.
0: Padahal sudah berganti hari ya kan.
2: Sehat Mbak?
0: Baik, saya sehat alhamdulillah. Boros. Alhamdulillah baik, sudah masuk sekolah hari ya. Ini iya, alhamdulillah sudah kembali tatap muka di sekolah.
2: Mudah-mudahan ya sehat terus.
0: Amin Allahumma amin Bu Ros, terima kasih doanya. Bu Ros juga ya. Semoga selalu sehat. Apa lagunya ini?
2: Dari Merpati Band aja.
0: Boleh, siap Merpati Band. Silakan.
2: Ambo aja amin ambo, buat Mbak Ika di Kampar juga buat Mama Fahmi, Bunda Isa sehat selalu. Juga buat Ibu Emma di rumah sehat selalu Ibu. Buat Adi di Segunggung, Ali Pasir, buat Bu Yus. Pak Mali sehat selalu Pak Mali, juga buat Selvi di Sungai Pagar, Mama Kembar. Masuk dong buat Mama Kembar, udah lama nih gak dengar suaranya. Semoga sehat ya Maken.
0: Amin.
2: Juga buat Mbak Fina, Papa Simpson, Pak Diman di Payakumbu, Bunda Yani, Muti di Arengka, buat Mbak Anti di Duri. Istimewanya buat Naya, siap selalu sayang.
0: Amin Allahumma amin.
2: Adi tunggu lagunya Mbak Siti.
0: Siap, oke Bu Ros. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di rumah ya. Ya masih suasana ruang rindu serasa tadi malam ini. Pendengar kita yang gabung gini juga gitu ya. Sampai ingat saya urutannya. Ada Ocu Amin, Bu Ros. Setelah itu siapa ya? Nah ini baru lupa. Yuk kita sebelum kembali ke lagu, satu penelpon saya akan sapa di sesi pertama kita Request Pro 1 hari ini. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Halo.
0: Ini dia. Hai. Apa sih yang kita ketawain, Nadi?
3: Gak tahu nih.
0: Yang satu halo, ya kan?
3: Gitu. Iya.
0: Lagi dong, lagi dong.
3: Halo.
0: Hai. Pasti gak jelas. Apa kabar, Adi?
3: Alhamdulillah, kabarku sehat.
0: Alhamdulillah. Itu, tadi malam dengar gak sih jawaban dari Mbak Vina?
3: Hah?
0: Mbak Vina udah jawab pertanyaan kamu loh.
3: Gak dengar.
0: Oh, tadi malam gak dengar. Perasaan kan kemarin ada ngasih pertanyaan untuk Mbak Vina kan?
3: Iya.
0: Apa pertanyaannya?
3: 3 kali tambah.
0: Dan perlukah saya bantu untuk menyampaikan jawaban dari Mbak Vina?
3: Boleh.
0: Kenyang katanya.
3: Wah, tahu aja dia. Benar sekali.
0: Ayo, ditunggu hadiahnya kata Mbak Vina. Ayo, halo, gimana tuh? Nah lo.
3: Enggak tahu lah.
0: Saya tadi kirain malam tadi Adi monitor. Nah, mungkin dengar ternyata enggak ya.
3: Saya juga ponakan waktu itu.
0: Oh gitu, jadi tadi malam itu sudah dijawab pertanyaannya oleh Mbak Vina. Gitu, bener kan ya, betul tapi ya jawabannya
3: iya.
0: Ya.
3: Nah, kalau kita makan 3 kali tambahan kenyang.
0: Itu udah dijawab. Mbak Vina, ditunggu nanti hadiahnya dikirim Adi. Mau ngasih pertanyaan lagi gak tuh untuk Mbak Vina?
3: Alah, itu aja.
0: Gak berani banyak-banyak. Oke, mau lagu apa Adi siang ini? Hah? Lagunya apa Adi?
3: Dari Nais tadi itu apa?
0: Mobil balap.
3: Wah, mantap deh.
0: Balapan kita.
3: Balapan liar jadinya.
0: Jangan dong.
3: Langsung ketangkap polisi.
0: Ya pasti, jelas. Gak boleh, membahayakan. Oke, mau lagunya Naif, mobil balap?
3: Iyalah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam untuk siapa, Di?
3: Salamnya buat Mbak Vina. Terima kasih telah menjawabnya.
0: Bisa-bisanya
3: buat
0: ya.
3: Buat Bu Ros tadi, Ojo Amin. Buat Pika di Kampar. Buat Bunda Isal dan keluarga, terima kasih salamnya. Buat siapa lagi ya? Buat Iza di Arengka. Buat Anti di Duri. Buat Ojo Jawai, Ojo Amin, Ojo Buyung, Ojo Ini. Buat siapa lagi? Mama Fahmi ya. Sama Mama Kembar di Langgam.
0: Oke.
3: Sama Bang Al di Pasir Pengarayan.
0: Iya.
3: Sama Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai.
0: Baik, Adi.
3: Ya, itu aja, Mbak ya.
0: Terima kasih, Adi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi di Sikungkung ya. Satu pendengar saya sapa di via WhatsApp kita. Ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Suci. Selamat siang kembali. Dari Uni LK ini ya. Uni LK di Batu Sangkar. Selamat siang Uni LK. Semoga selalu berkabar baik di sana Uni ya. Lagunya dong dari Indah Dewi Pertiwi. Boleh, nanti kita nikmati. Salam-salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan istimewanya untuk Kak Suci aja. Semoga sehat dan happy selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya Uni LK di Batu Sangkar. Mari kita nikmati lagu yang sudah dipilih langsung oleh pendengar kita yang gabung di sesi pertama ini ya. Kali ini Arman Maulana yang akan kita dengarkan lagunya dengan judul Tunggu di Sana.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup.

0: lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Ya, baru saja hadir menemani kita, tentunya masih dalam program Request Pro 1. Ini lagu saya spesialkan untuk pendengar kita yang gabung tadi di via WhatsApp Pro 1. Ada Uni Elka tadi kalau gak salah ya, di Batu Sangkar. Semoga terhibur ya Uni Elka dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati, dan tentunya kami juga berharap untuk Anda pendengar Pro 1 dapat terhibur juga dengan setiap lagu yang masih akan terus kita dengarkan bersama di program ini, khususnya hingga nanti jelang pukul 3 atau 15 waktu Indonesia Barat ya. Silakan ingin bergabung, masih ada beberapa list lagu yang Anda bisa pilih pendengar, yang tentu tidak semua lagu ini dapat kita dengarkan karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi boleh Anda memilih beberapa atau satu di antara banyak lagu kita di playlist untuk siang ini. 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811767399991. Pro 1 selamat siang.
1: Pro 1 selamat siang. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya siang ini?
0: Saya sehat. Ingin disapa apa ini siang?
1: Ya, seperti tadi malam. Malam siang sama aja sih.
0: Sama aja. Oke, baiklah Papa Simpson.
1: Jadi apa
0: kabarnya? Apanya?
1: Kabarnya apa?
0: Kalau disamakan dengan tadi malam, oke, Papa Simpson ya.
1: Kenapa?
0: Apanya?
1: Papanya apa?
0: Papa apa maksudnya? Saya jadi bingung.
1: Iyalah, yang penting papaan itu yang perlu kan?
0: Gitu. Baiklah Papa Simpson.
1: Sebenarnya nanti aja.
0: Aduh, apa dulu nih? Jangan ngadi-ngadi mah kalau kata Gen Z sekarang ya.
1: Oh, maunya sekarang.
0: Bukan. Aduh ya Allah, dipelintir enggak tuh kata-kata saya.
1: Lagunya lah lagu.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Suci yang cantik, sehat?
0: Saya baik juga sehat. Lagi di mana sekarang ini?
1: Lagi di suatu tempat yang indah.
0: Wah, seindah apa itu?
1: Seindah dirimu dan diriku.
0: No comment. Oke, okay, mau lagu apa?
1: Kembaranku ada nggak gitu?
0: Ada.
1: Apa lagunya?
0: Romansa Cinta.
1: Nah, itulah itu, okay. Karena ada romansa cintanya kan.
0: Iya, biar lebih beromansa gitu ya.
1: Iya, romantis, romansa sama itu.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas, ya, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Tambah cantiknya, banyak duitnya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Wah, besok ya, besok luar saya.
0: Nanti malam gak sih?
1: Oh, nanti malam ya.
0: Tengah malam.
1: Iya. Dari Papa belakangan aja ya.
0: Apa?
1: Enggak.
0: Di awal harusnya.
1: Enggak boleh, belakang lah, terakhir dulu.
0: Ini udah terakhir nah. nih.
1: Terakhir.
0: Ini terakhir di bulan Agustus nih. Gimana oh, iya, ceritanya ya? Nih? Ah, enggak jelas lah.
1: Boleh aja.
0: Oke, untuk siapa lagi?
1: Tengku Ardian Setanyu Balai Kremon, Papi BT, Papi Nadi Kerawang. Udah masuk deh, belum?
0: Belum.
1: Oh, di Nadi Kerawangnya tak selalu. Bu Ros di Rumbai tak selalu. Bu Ros, Tika, Asik, Tika di Kampar.
0: Yeah.
1: Ocu Amin, Ocu Jawa, Cibuyung. Antik di Duria, Suryani di Jalan Paus. Tial, Bunda Isa, tak selalu juga ya. Pak Diman, Mas Taijo dan Mas Gunawan. Semua lah tanpa ketua. Si Rudi ya, Rudi dengan Adi juga ya. Selalu judara. Itu aja Pak Suci.
0: Baiklah.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah.
1: Jaga kecantikan ya.
0: Insya Allah.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih ya Papa Simpson. Oke, kita sapa kembali pendengar lain. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Titi.
0: Ya, Iza. Betul.
2: Apa kabar?
0: Betul ya, kah? Ragu, tapi alhamdulillah lah ini betul. Saya baik, kabar Iza bagaimana? Baik, sehat Iza?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana sekarang?
2: Istirahat kesukaan.
0: Di rumah ya?
2: Mm-hmm.
0: Oke, Iza. Apa lagunya?
2: Apa yang ada?
0: Masih ada dari Tulus, Kunto Aji, Geisha.
2: Tulus apa Tulus?
0: Manusia kuat, manusia manusia.
2: Lain lagi itu judulnya nggak deh.
0: Kita yang disiapkan hari ini itu judulnya.
2: Yang lain maksud aku ada yang teh hijau nggak?
0: Gitu. Nggak masuk.
2: Yang lain yang lain.
0: Ada Kunto Aji, konon katanya Geisha Jika Cinta Dia menanti sebuah jawaban dari Firly. Terus ada Rifan Kalbuadi, judul lagunya sendiri. Kematangan Cinta dari The Groovy, The Massive Merindukanmu. Nah itu lagu yang tersisa.
2: Massive aja lah.
0: Baiklah Iza. Lagunya untuk siapa ini?
2: Lagunya ya, siapa tadi itu? Adi ya.
0: Iya.
2: Mbak Kanti di Duri ya, Duri. Bunda Isa. Kak Cici, katanya ada acara di donor di RRI.
0: Betul, hari Rabu.
2: Rabu minggu depan.
0: Rabu ini, ini. Rabu ini.
2: Mulai jam apa?
0: Apa?
2: Mulai ini berapa?
0: Pagi. Dari pagi. Mau ikutan? Ayo gabung ke sini.
2: Aku nggak tahu jadwalnya udah kayaknya Agustus nih kan.
0: Oh, maksudnya udah waktunya Iza untuk donor.
2: Iya, udah waktunya mau donor.
0: Rutin ya?
2: Dibilang iya, iya kan kita ada masa nggak ini kan.
0: Jadi, Masya Allah.
2: Kadang-kadang kalau pas waktunya saya ikut.
0: Oh gitu.
2: Kan ada halangan tuh Kak Cici.
0: Iya. Jadi betul kan, iya kita kan dicek kalau, juga ya semuanya.
2: Iya kan
0: ya.
2: HB-nya harus 12,5.
0: Apalagi lah kita yang perempuan ini ya kan.
2: Berat badan harus sekian.
0: Ada,
2: jadi
0: ada waktu-waktunya. Ini hari Rabu insya Allah 2 September
2: Rabu, ya. Tengoklah nanti kalau cuaca mengizinkan.
0: Iya siap Iza.
2: Salamnya buat Kak Cici dan semua penyiar ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Mudah-mudahan nasab ini cepat pergi ya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih Kak Cici.
0: Iya Iza. Oke, terima kasih ya untuk Iza ya. Ini kalau mau daftar, coba dicek sosmednya Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Mau itu di via Instagram ataupun juga di Facebook ya. Itu ada itu link untuk scan daftar program donor darah ya. Ini Semarak RRI Fest 2026 hari Rabu pendengar. Tanggal 2 September 2026, ini di studio Lancang Kuning RRI Pekanbaru. Kita sapa pendengar lainnya. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Ke Pro 1, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Isal, jumpa lagi kita Bun. Jumpa lagi kita ya.
3: Iya, jumpa lagi kita di udara.
0: Alhamdulillah, artinya selalu baik juga.
3: Kalau
0: kabar.
3: Jodoh akan kemana sih?
0: Itu dia Bun, diam aja kita duduk kayak gini Bunda. Di sana saya di sini kan? Jumpa kita ya kan.
3: Itu namanya rezeki. Yang penting yakin.
0: Enggak perlu kita banyak lompat-lompat salto-salto ya kan Bun. Jumpa juga
3: jadi
0: kita
3: lompat
0: nih.
3: Sana, lompat sini.
0: Bunda, Bunda aku apa judul lagunya?
3: Lagunya dari siapa lah? Kita harus kuat dari Udah Tulus.
0: Dari Udah Tulus, dak tuh. Udah.
3: Udah Tulus, lagumu manusia-manusia kuat.
0: Iya. Nama orang yang nyanyinya Tulus pula. Iya, harus kuat kita ya, Bun.
3: Iya, sama kita harus kuat. Kita harus segar.
0: Harus, siap Bunda. Bundanya
3: jangan
0: segar apa?
3: Tumbang. Walaupun
0: iya.
3: Banyak cobaan terus melaju ke depan dan ke belakang.
0: Mudah-mudahan bisa kita Bunda ya.
3: Mudah-mudahan insya Allah Suci. Yang penting kita kuat. Berdoa ya Suci ya.
0: Iya Bunda, siap.
3: Selamat dunia akhirat nanti.
0: Oke lah Bunda.
3: Lah, Suci.
0: Baik, lagu. Tunggu lagunya. Untuk siapa salamnya Bunda?
3: Salamnya Suci ya Suci.
0: Silakan Bun.
3: Kami nambu tadi, kami nambu tu di alangnya Bunda di dekat Jalan Rumbio. Jangan ke Pekanbaru lagi katanya.
0: Udah pasang portal, Ojo Amin, dah payah melewat.
3: Yang lainnya lagi Bunda Isa katanya. Ya selalu ya cu, maaf canda. Untuk Simpson juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Pak Leta, ya Pak Leta. Tu. Pak Mandi sama Ibu Ija. Hafizah. Oh, yang tadi malam itu Dayat Suci di
0: iya, Dayat ya, Bunda ya.
3: Dayat.
0: Iya.
3: Selalu Adi juga ya bersama ibunya, mm-hmm. selalu Jawa juga nih, mm-hmm. Suyung, Kak Diman, sama
0: iya.
3: kembar. Ros, selalu Bu Ros. Umopi di apa Arinka ya.
0: Mm-hmm.
3: Al dan Aldirum Putih juga, Sudirman semuanya di Pasir Pengerahan.
0: Mm-hmm, nah, baik.
3: Ya, dan untuk semualah pendengar RI Pusatu di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
0: Oke, Bunda.
3: Suci, semoga selalu ya, Suci.
0: Amin, terima kasih, Bun.
3: Al, kuat ya, Suci.
0: Insya Allah, kuat kita, Bunda ya. Dalam apapun lah kondisi
3: kasih,
0: kita ya.
3: Suci. Assalamualaikum
0: Bunda.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal, Wonder Woman. Oke, okay, saya menyapa pendengar kita di WhatsApp. Yang masuk ada siapa ini? Selamat siang untuk Mas Agung Hadi ya, di Jalan Serikandi. Lagunya dari Naif atau enggak Kunto Aji ya. Oke, okay, siap. Salamnya untuk seluruh pendengar dan juga penyiar Pro 1. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berkah dan kesehatan lahir batin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mas Agung. Oke, langsung kita menikmati lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di program ini ya, tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kunto Aji, konon katanya. Lagu yang kita nikmati di siang ini tentunya masih dalam rangkaian Riau Siang dalam program Request Pro 1 RRI Pekanbaru. Oke, tadi lagu siapa yang pilih tadi ya? Oh ya, Mas Agung ya. Mas Agung Hadi, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan, khususnya ini lagu dari Kunto Aji. Di sesi terakhir ini saya menyapa Anda pendengar yang berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Ada Ayu, aduh Ayu, voice note-nya belum saya dengar Ayu. Kira-kira Ayu merequest lagu apa ini? Nanti saya akan dengarkan Ayu ya. Ayu di Rumbai. Ada siapa lagi ini? Selamat siang untuk Om Zepta di Taman Karya Panam, selalu di terakhir masuknya Om Zepta ya. Bahagia selalu ya Mbak Suci ya, insya Allah amin. Bunda Isal kasih bocoran dong. Ah, bocoran apa itu? Panam berawan siang ini. Oke, nggak saya baca semua ini ya Om Zepta ya. Di belakang layar aja ini. Lagunya Menanti Jawaban, siap. Selamat siang untuk Bunda Isal. Lalu juga Om Zepta ini kirim salam juga untuk Mama Fahmi, mamanya si kembar, Mbak Vina, dan untuk pendengar lainnya. Oke, salam istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa makan siang. Iya Om, masih di sekolah ini karena full day kan, jadi pulangnya sore. Terima kasih Om Zepta di Taman Karya Panam. Ada siapa lagi? Selamat siang Mbak Suci, ini dari Bunga di Perawang. Salam buat Bunda Isal, lalu juga untuk Mbak Anti, Ocu Amin, dan untuk semuanya aja. Makasih ya Mbak. Lagunya Naif. Iya, Naif tadi sudah di request ya sayang Bunga. Kita ganti aja ya nanti. Pokoknya lagu yang kita nikmati itu spesial untuk seluruh pendengar Pro 1. Selamat siang juga untuk Angga di Kulim. Salamnya untuk seluruh teman Angga, salam juga untuk Kak Suci ya, lagu ikutan saja. Baiklah, oke kita tutup ya untuk program request hari ini pendengar, sudah di penghujung waktu ini kita. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung langsung di via telepon ataupun juga yang bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Terima kasih sudah meramaikan program kita ini, semoga Anda terhibur dan dapat menikmati lagu-lagu yang telah kita dengarkan tadi. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore hari ini, kami nanti akan hadirkan program lainnya di mana nanti pada pukul 15 lebih 5 menit atau 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Kita akan ikuti dialog interaktif UMKM Bicara ya bersama dengan Rumah BUMN. Ada pembahasan yang tentunya ini akan menambah inspirasi, kreativitas kita untuk bangkit terus, khususnya bagi para pelaku UMKM di bidang kuliner ya. Kita nantikan di Riau Sore nanti. Baik, saya Suci Rasli yang pamit undur diri ya dalam program Request Pro 1 hari ini. Berjumpa lagi kita di lain kesempatan, dan untuk Anda tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan kali ini kita merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore Pro 1 RRI Pekanbaru untuk hari ini ya. Edisi Senin hari yang ke-31 di bulan Agustus 2026. Masih tentunya bersama saya Suci Raslia menemani Anda di rangkaian Riau Sore, dan juga seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya, kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program dialog interaktif dalam ruang UMKM Bicara, yang ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Kami akan bersama Anda dalam UMKM Bicara hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Raslia masih bersama Anda. Namun kali ini pendengar, kita merangkai kebersamaan dalam program favorit kita tentunya, yaitu program UMKM Bicara. Dan ini merupakan persembahan RRI Pro 1 Pekanbaru bekerjasama dengan Rumah BUMN. Ya, di hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Selama kebersamaan kita ini, tepatnya nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan tentunya berbicara lebih dalam tentang UMKM Connect and Level Up, dan kita akan mengulik ini ada perjalanan inspiratif ya, rahasia resep bisnis juga mungkin ya, dan apa juga kiranya strategi inovasi ini dari salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner yang mempunyai cita rasa manis ya, yang juga bisa dikatakan ini sangat populer di Pekanbaru, yaitu Lala Brownies ya. Kali ini pendengar kita sudah bersama hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, ini bisa dikatakan juga sosok tangguh di balik kelezatan Lala Brownies. Ada ownernya langsung, saya akan menyapa. Selamat sore, Mbak. Saya siapa Mbak apa Ibu ini ya? Rianti ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore.
1: Iya, mungkin boleh dikit agak dekat dengan mikrofon kita. Ya. Oke, siap. Kabarnya baik, Mbak Rianti?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbagi cerita, informasi, tips, dan trik ini dari Mbak Rianti yang juga merupakan salah satu pelaku UMKM, ini khususnya di bidang kuliner ya, yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan tentu dalam perbincangan kita ini, kami akan undang juga atensi Anda. Silakan bergabung berpartisipasi di line telepon 0761-25111 dan juga bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar 0811-76-73991. Mungkin nanti ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, ataupun juga Anda ingin meminta saran masukan ini dari pelaku UMKM kita, bagaimana agar tetap terus bisa berdaya saing yang luar biasa positif di era perkembangan digital saat ini. Boleh nanti layangkan pertanyaan kepada kami di dua line teleponnya ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 yang telah kami sampaikan tadi. Nah, kami informasikan juga pendengar, untuk dialog interaktif yang tengah Anda simak, Anda dengarkan ini, itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Juga boleh bergabung di via komentar YouTube RRI Pekanbaru ya. Oke, Mbak Rianti, ini sapaan akrabnya Mbak Rianti ya. Oke, sebelum kita tentunya menyapa pendengar kita yang akan tentu ingin juga berbincang-bincang di kesempatan ini, Mbak Rianti, ya, sebagai awal jumpa suah kita ini, pendengar kita juga pastinya penasaran begitu ya, apa sebenarnya, boleh diceritakan latar belakang awalnya berdiri Lala Brownies ya, dan bisa dikatakan mengapa ini memilih produk brownies dengan banyaknya macam kuliner yang ada yang bisa kita jadikan ladang usaha sesungguhnya, Mbak Rianti, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Eva Herianti Tanjung. Untuk tempat tinggal saya di Pekanbaru, di Jalan Hang Tua, Perumahan Gria Permata Kulim, Blok K02. Untuk negara kota asal itu Medan.
1: Oh, dua asal dari Medan ya.
2: Ya. Saya berasal dari Medan, yaitu dari Kabupaten Batubara.
1: Oke, Mbak Rianti, mohon maaf, boleh mungkin lagi lebih mendekat dengan mikrofon kita. Iya, baik. Ya, silakan. Ini kalau aslinya dari Medan.
2: Ya.
1: Tinggal di Pekanbaru, tadi alamatnya di mana?
2: Di Jalan Hang Tua Ujung.
1: Hang Tua Ujung. Oke. Akhirnya menggeluti usaha Lala Brownies ini sudah dari Medan atau di Pekanbaru mulainya ini?
2: Di Pekanbaru.
1: Oke, baik. Mengapa begitu memilih brownies menjadi usaha yang saat ini digeluti oleh Mbak Rianti?
2: Awalnya sih karena suka ya.
1: Suka dengan brownies?
2: Iya. Suka beli, okay. Suka makan. Jadi coba trial, first step. Gitu sih.
1: Tidak ada salahnya awalnya dari yang kita suka, hobi makan yeah. Ini begitu ya, kita jadikan ladang bisnis itu. Berarti memang suka brownies. Yeah. Sudah mulai dari kapan usaha ini kita dirikan, Mbak Rianti?
2: Kalau untuk usaha ini didirikan 2020.
1: Dari 2020.
2: Ya.
1: Nah, ini alhamdulillah ya masih berjaya hingga saat ini Lala Brownies begitu ya. Nah, kalau kita dengarkan namanya Lala. Mbak Rianti namanya ini Rianti.
2: Eva Herianti Tanjung.
1: Eva Herianti Tanjung. Nah, kenapa ini Lala nama usaha kita khususnya di bidang brownies ini Mbak Rianti?
2: Untuk nama ini sebenarnya nama panggilan.
1: Oh iya.
2: Nama panggilan masa kecil saya.
1: Oke.
2: Dari almarhum kakek saya.
1: Dari nama panjang tadi apa?
2: Eva Herianti Tanjung.
1: Lalanya di mana?
2: Nama panggilan nama sayang masa kecil.
1: Dari kakek.
2: Dari kakek, almarhum kakek saya.
1: Jadi teringatlah akhirnya nama itu ya. Kita buat untuk menjadi
2: untuk
1: brand,
2: mengenang
1: ya.
2: Okay. Untuk mengenang almarhum kakek saya.
1: Baik. Dari sekian banyak nama atau memang sudah dari awal udah yuk Lala aja gitu?
2: Untuk mengenang aja.
1: Oh iya. Jadi ini artinya berawal dari hobi ya. Nah sudah suka dengan brownies. Tapi sebelum kita memang suka makan dan suka brownies, emang awalnya sudah pandai membuat brownies atau gimana ceritanya? Enggak. Ini?
2: Bagaimana? Awalnya sih dari orang tua ya. Orang tua itu hobi, hobi buat kue-kue. Terus kalau dulu ya orang tua di kampung gitu kan, suka, memang suka buat. Jadi mencoba dari keluarga, ke tetangga, teman, kerabat. Ya mulai dari sana, repeat order. Teman-teman gitu, keluarga gitu kan. Mulailah menginspirasi. Kenapa kalau ide ini kita kembangkan menjadi usaha gitu kan. Jadi dengan itu saya mencoba mengikuti kelas-kelas baking, demo. Saya mengikuti kelas-kelas entrepreneurship. Saya mengikuti kelas-kelas baking.
1: Pokoknya ada pelatihan-pelatihan ya mengenai mungkin ke cooking, masak ya, apalagi khususnya
2: untuk
1: brownies. Ini ikut.
2: Iya, bukan brownies aja, semua. Apapun itu saya mencoba hal yang baru.
1: Di berarti dunia. Dasarnya memang tidak ada pengalaman pandai membuat brownies ya, dari resep orang tua. Akhirnya ada keinginan ikut pelatihan-pelatihan apapun itu yang berhubungan dengan kuliner mungkin atau yang lain juga ya.
2: Karena kita di Pekanbaru melihat kuliner itu ya sangat maju ya, sangat dicari gitu kan.
1: Kayaknya peminatnya akan terus ada begitu.
2: Dan kuliner itu menurut saya tidak akan pernah ada matinya. Terus berkembang, terus ada inspirasi, ada menu baru dan lain-lain. Makanya saya terus belajar dan terus belajar.
1: Inovasi perlu artinya begitu Mbak Rianti ya.
2: Upgrade ilmu, upgrade diri.
1: Oke, jadi awalnya memang langsung dari brownies.
2: Enggak sih. Awalnya tuh dari kue-kue kering. Dari kayak cookies, nastar, kayak gitu-gitu sih awalnya.
1: Kenapa akhirnya kita patenkan ini adalah brownies gitu yang
2: karena
1: di awalnya?
2: Karena saya suka.
1: Oh itu? Iya. Tapi ada pesanan yang lain dari luar brownies gak sih di Lala Brownies and Cakes?
2: Alhamdulillah sekarang saya udah, makanya sekarang itu namanya udah mencakup Lala, dapur kuliner Lala. Karena di situ udah, saya sekarang udah mulai ke berbagai macam pesanan konsumen. Misalnya terakhir dari Lala Brownies itu saya ada frozen food dari Lala. Saya udah bikin empek-empek frozen, risoles frozen, tahu isi frozen, semua yang frozen-frozen. Terus ada udang keju, yang makan frozen-frozen saya produksi sendiri, saya frozen. Itu sangat membantu teman-teman yang punya anak untuk sekolah. Itu untuk
1: lebih
2: bekal sekolah
1: ya. Oke, berarti artinya frozen-frozen juga kita sediakan.
2: Sudah mulai sekarang.
1: Mungkin bestsellernya di brownies ini ya?
2: Iya. Kalau untuk bestsellernya udah di brownies.
1: Di
2: karena
1: brownies.
2: Udah untuk brownies kita udah disampai, semua izinnya udah sampai halal juga udah. Sekarang lagi pengurusan haki.
1: Baik. Nah ini kita flashback sedikit ke belakang ya Mbak Rianti. Mungkin ini juga menjadi bisa menjadi apa ya? Kalau saya katakan ilmu juga nanti kita berikan untuk pendengar lain akan memulai usaha brownies ataupun juga kuliner lainnya. Artinya setiap kita memulai usaha itu pasti ada pasang surutnya, kerikil-kerikilnya begitu. Apalagi untuk yang namanya Mbak Rianti ataupun juga pendengar lain, ini basic awalnya belum ada belajar memasak nih, iya kan? Nah ini bagaimana untuk kita artinya bisa tetap terus jalan dengan banyaknya kerikil-kerikil yang tajam tadi ini Mbak Rianti?
2: karena upgrade ilmu sih sebenarnya.
1: Artinya terus belajar ya?
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Awalnya ada keinginan untuk belajar itu ajakan atau memang dari diri sendiri?
2: Diri sendiri.
1: Oh gitu. Sampai akhirnya inilah sepertinya ladang usaha saya di bidang kuliner ini gitu ya?
2: Karena saya 10 tahun bekerja ya.
1: Sempat karena, berarti kerja yang lain.
2: Awalnya saya di tamat sekolah itu di tahun 2013. Saya itu mulai bekerja sambil kuliah ya. Namanya kita bekerja di perusahaan ya penuh tekanan. Jadi saya ingin pengen merdeka gitu ya.
1: Okay. Itu yang memotivasi awal ya.
2: Lala Brownies saya dirikan di 17 Agustus 2020.
1: Kemerdekaan dong.
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena saya ingin merdeka.
1: Filosofinya ngeri juga ini.
2: Bebas dari tekanan ya.
1: Oke, jadi ingin merdeka. Akhirnya memutuskan untuk resign. Dan cobalah bergelut di bidang usaha kuliner ini.
2: Ya, pasang surut sih sebenarnya. Setelah itu saya resign. Habis itu karena kita butuh modal ya. Saya bekerja kembali. Dan saya memutuskan melanjuti pendidikan. Setelah selesai S2 saya menggeluti. Dan sekarang saya benar-benar ingin menggeluti usaha ini.
1: Fokus?
2: Ya, fokus.
1: Baik, berarti artinya tidak ada kerja yang lain lagi, tapi ingin fokus di bidang usaha ini ya.
2: Insya Allah.
1: Walaupun juga pendidikan tetap kita kejar ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, untuk kita berbicara awal mungkin begitu ya. Nah, ini hal juga yang mungkin pastinya menjadi pertanyaan untuk pelaku UMKM yang akan berdiri di awal usahanya. Terkait dengan permodalan dan lain sebagainya. Apa saat itu mensiasati sebagai pelaku usaha di bidang kuliner ini, Mbak Rianti? Tahan dulu mungkin, karena pendengar kita ada yang ingin bergabung ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar kita di ujung telepon Pro 1 yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Iya, selamat sore Bapak, dengan siapa Bapak?
3: Halo.
1: Iya, halo Bapak, sudah tersambung.
3: Suhaimi Bengkalis, Ibu.
1: Oh, dari Bengkalis, Pak Suhaimi. Baik.
3: Oh, sore, Ibu.
1: Sore. Ibu,
3: siapa nih?
1: Ibu Rianti, Mbak Rianti di studio.
3: Bruannya apa itu? Lela.
1: Lala.
2: Lala Brownies.
3: Lela. Bruannya Lela ini pasarannya apakah kota Pekanbaru aja, apakah keluar daerah, Bu?
1: Baik.
3: Bruannya ini apakah masuk campuran coklat, Bu?
1: Atau ada bahan lainnya ya.
3: Coklatnya, apakah penyedapnya coklat atau yang lainnya.
1: Baik, itu saja Pak Suhaimi. Iya, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis, jauh pendengar kita ini Mbak Rianti ya. Kalau pendengar lain juga ingin bergabung silahkan di nomor yang sama 0761251111. Pertanyaan saya sudah didahulukan oleh Pak Suhaimi tentang pemasaran ya, padahal itu rencananya nanti ya di sesi selanjutnya. Kita tahan dulu menjawab dari pertanyaan Pak Suhaimi. Boleh mungkin yang kita lanjutkan dengan pembahasan kita permodalan tadi di awal langkah Mbak Rianti seperti apa?
2: Untuk permodalan awal sih saya menggunakan alat-alat orang tua, mulai dari open tangkring. Mulai dari open tangkringnya orang tua saya. Waktu itu kan saya kerja tuh, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya kuliah. Jadi kebiasaan saya itu open PO, menjelang Sabtu Minggu saya kuliah, saya open PO Senin sampai Jumat.
1: Buat daftar listnya gitu ya, sesuai pesanan. Oke.
2: Jadi semua saya buat sesuai pesanan.
1: Baik, artinya mungkin ada yang juga akan memberikan DP lah kalau kita katakan. Itulah yang akan kita putar.
2: Saya selalu
1: putar,
2: meminta DP 50%. Karena untuk tanda jadi ya, karena kita butuh modal juga ya. Kalau misalnya teman gak mau DP, berarti kamu gak bisa ikut PO.
1: Berarti dari DP itulah kita potar untuk bahannya. Tapi untuk alatnya yang kita gunakan itulah punya orang tua di awalnya ya. Oke, ini harus ada keberanian dong ya. Karena kita sudah meminta nih DP di awal untuk orang yang ingin memesan apa yang kita jual itu. Begitu ya Mbak Rianti ya. Wah, salut ini. Harus ada punya keberanian. Pernah gak sih ada di titik yang artinya, wah ini sudah di DP tapi kita karena banyaknya kendala dan lain sebagainya, apalagi di waktu awal itu Mbak Rianti juga bekerja ya. Pernah ada kendala gak sih waktu itu?
2: Insya Allah saya selesaikan semua pesanan tepat waktu.
1: Tepat waktu.
2: Karena saya PO-nya kan
1: ada jaraknya.
2: Ada jaraknya. Makanya saya tuh selalu di Instagram, dimanapun saya komunikasi dengan pelanggan, saya gak bisa dadakan. Karena saya juga bekerja, karena saya memiliki pekerjaan. Karena ini masih menjadi bisnis sampingan saya.
1: Iya, belum tetap ya waktu itu ya. Pelanggan pertamanya dari mana ini?
2: Pelanggan pertamanya dari keluarga.
1: Dari keluarga.
2: Dari OO.
1: Di luar keluarga mungkin teman. Karena itu pasti akan jadi ini ya, flashback yang indah ya di awal ke teman.
2: Iya, teman
1: kantor.
2: Teman kantor, teman kampus.
1: Apakah di awal itu dari mulut ke mulut atau sudah berani ke media sosial?
2: Dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut awalnya.
2: Media sosial itu sih sebenarnya saran-saran dari teman ya. Saran-saran dari teman. Upload ke Instagram. Buat Sophie Put. Buat ini. Nanti aku pesannya jauh gitu kan. Bisa dikirimkan. Oh bisa, oke.
1: Berarti
2: jadi
1: sudah
2: kita
1: langsung
2: menerima saran dan masukan dari teman-teman juga.
1: Nah, artinya sudah langsung juga mulai keterjun dunia digital.
2: Iya.
1: Berarti sudah menerima orderan dari luar kota Pekanbaru?
2: Untuk sekarang masih Medan.
1: Medan, oke.
2: Karena kampung dari sana kan. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA saya tuh ada di sana. Jadi mereka pengen dong gitu kan. Jadi kalau misalnya saya pulang ke Medan, mereka saya kabari, saya tanggal segini pulang. Mau gak ikut
1: dibawa
2: PO?
1: Iya. Oke, ini sekaligus juga kita menjawab pertanyaan dari pendengar kita Pak Suhaimi tadi ya. Jadi pemasarannya udah sejauh mana? Apakah ini hanya bisa dipesan di wilayah Pekanbaru saja atau mungkin daerah lain juga ikut memesan? Pak Suhaimi mungkin ingin memesan, ingin mencoba. Ini bagaimana ini? Rianti, silakan.
2: Biasanya saya bisa kirim ya.
1: Berarti kita terima ya,
2: ya terima.
1: Untuk orderan di luar dari Pekanbaru ya. Termasuk juga Bengkalis mungkin gitu. Kemana ini pendengar kita ingin lihat ataupun juga ingin tahu ikut PO dan lain sebagainya. Ini masih PO ya?
2: Iya masih.
1: Oke, kita nggak ready.
2: Enggak.
1: Berarti semuanya sistem PO?
2: Iya. Semuanya dibuat sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan. Nah itu pendengar harus diketahui. Mau hari ini itu nggak ready. Berarti tunggu berapa hari paling?
2: PO minimal H-2.
1: H-2. Tapi selalu ada.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Nah ini triknya nanti bagaimana? Karena kita ingin ulas lebih dalam ya. Untuk PO ini kan tidak semua orang ingin lama menunggu. Itu tidak semua pelanggan kita mampu untuk itu ya. Nah ini bagaimana untuk kita bisa bertahan dengan bisnis yang pre-order ini harus menunggu waktunya? Bagaimana menurut Mbak Rianti?
2: Kalau misalnya untuk kemarin waktu saya masih bekerja Senin sampai Jumat itu kan saya bekerja. Untuk Sabtu Minggu saya kan di kampus. Jadi saya buatnya tuh malam. Jadi saya misalnya untuk Sabtu Minggu tanggal ini bulan ini saya PO 20 box gitu misalnya kan. Kalau sudah penuh kuotanya ya sudah. Misalnya saya nanti PO-nya 20, nanti saya lebihin tuh 2 atau 3. Jadi yang pengen coba di saat itu yang enggak ikutan PO ya gercep-gercepan.
1: Oh gitu. Baik, nah ini harus ada trik ya memang di saat kita gempuran bisnisnya ini ya karena dibuat fresh ya, sistemnya PO harus pre-order begitu. Jadi memang mungkin bisa dikatakan ada berbeda ya dengan orang yang berjualan langsung ready nih barangnya dihidangkan langsung tinggal pilih. Tapi kalau Lala Brownies and Cakes ya ini memang artinya fresh. Dibuat dan ikut antrian.
2: Iya. Sesuai pesanan. Sesuai permintaan.
1: Permintaan.
2: Mau topping, mau ukuran, mau apa semuanya bisa sesuai permintaan.
1: Baiklah. Ada Pak Suhaimi tadi juga bertanya untuk bahan kita ini bagaimana?
2: Untuk bahan kita menggunakan coklat dan gula ya. Susu.
1: Memang
2: kita tidak menggunakan pengawet.
1: Karena kita ini kan bestsellernya brownies ya, khusus memang coklat. Atau kita punya inovasi lain mungkin? Misalnya coklat dicampur apa begitu, ada nggak kita buat di Lala Brownies? Hanya toppingnya saja mungkin yang dibedakan ya.
2: Masih topping.
1: Tapi kalau untuk bahan dasarnya
2: masih coklat.
1: Coklat. Itu kita memang ada resellernya atau bagaimana untuk kita mendapatkan bahan baku coklat ini?
2: Di toko bahan kue.
1: Kita cari saja begitu. Ya oke. Baik. Pendengar Pro 1 kami informasikan kembali untuk Anda ingin bergabung silahkan ya. Atau gabung di via WhatsApp pesan singkat kami juga boleh pendengar. 0811 7673991. Kirim pesan Anda kepada kami. Nanti akan saya bacakan dan ditanggapi oleh Mbak Rianti. Ini yang merupakan owner Lala Brownies and Cakes ya. Nah Anda mungkin yang juga penasaran seperti apa sih packagingnya, bentuknya. Ingin tahu juga seperti apa Mbak Lala, berkenalan langsung, ingin barangkali kenal ya. Mulai ngintip-ngintip di live streaming kami pendengar di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Menggiurkan, ini bentuk browniesnya ada di depan saya ya. Ini langsung Mbak Rianti yang buat.
2: Iya.
1: Oh, oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini Mbak Rianti, sepertinya kita harus rehat dulu sejenak ya. Dan juga untuk Anda pendengar Pro 1, kita istirahat dulu karena sesaat lagi kita akan juga mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Untuk dialog UMKM di kesempatan ini dalam UMKM Bicara, UMKM Connect and Level Up dengan UMKM Lala Brownies akan kami lanjutkan setelah seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Bicara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: UMKM Bicara.
4: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan dalam dialog teraktif UMKM Bicara, kerjasama RRI Pekanbaru dengan rumah BUMN, UMKM Connect and Level Up, UMKM Lala Brownies and Cakes ya. Ini masih bersama kita dengan ownernya, ada Mbak Rianti. Ya, tadi panjang lebar tentu kita sudah berbincang-bincang pendengar, bagaimana dari awal mula usaha ini bisa ada begitu ya, dan juga seperti apa tantangan, lalu juga trik dan tips yang juga disampaikan tadi, bagaimana jika kita memang ada pasang surutnya dalam mengelola usaha ini ya Mbak ya. Rianti ya. Bahkan tadi juga ada pendengar kita sudah bergabung partisipasi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini Mbak Rianti terkait dengan produk. Nah, tentu kita ingin memasarkan produk ini, ada hal yang spesial dari produk kita yang memang ini adalah menjadi daya tarik konsumen kita. Nah, kalau berbicara Lala Brownies and Cake sendiri, khususnya browniesnya begitu, Mbak Rianti, yang bisa kita sampaikan kepada pendengar, apa sih sebenarnya keunggulan, ataupun juga bisa dikatakan ini Lala Brownies ini beda loh dari yang lainnya, apakah dari cara pemesanannya, bahannya, rasanya. Nah, apa keunggulan dari Lala Brownies ini, Mbak Rianti?
5: Keunggulan di Lala Brownies ini, si konsumen senangnya itu kita buat berdasarkan permintaan. Permintaan itu mulai dari topping, ukuran, be request kan, sesuai permintaan.
4: Selalu menyanggupi permintaan ya, itu.
5: Insya Allah. Kalau misalnya kita sanggup, kita bilang sanggup. Kalau misalnya kita, ini kami belum pernah coba ya. Kalau misalnya mau, kita coba, tapi nggak seperti 100% yang gambar rekomendasi dia kan kirim gambar, kemungkinan 80%
4: ada gitu kemiripannya. Tapi sejauh ini bagaimana?
5: Insya Allah sih aman.
4: Aman ya, oke, mantap Mbak Rianti. Kalau untuk rasa, kita bisa bandingkan mungkin dengan yang lain, bagaimana juga nih untuk Lala Brownies ini?
5: Kalau untuk rasa ya, saya selalu bilang Lala Brownies itu dibuat dengan cinta.
4: Wow.
5: Ya,
4: berarti artinya rasanya ya pasti banyaknya dalamnya cinta dan kasih sayang itu ya. Udah kebayang dong begitu ya.
5: Karena dari namanya aja itu saya merindukan cinta dan kasih sayang kakek saya.
4: Dari kakek. Ya, jadi inilah untuk mengenang. Ya. Jadi apa yang dirasakan sekarang ini adalah ungkapan cinta juga untuk kakek, yang juga kita salurkan rasa cinta itu melalui brownies yang manis ini, Mbak Lala ya. Wah, ini luar biasa. Jadi artinya memang kita jamin untuk rasanya, untuk bahan ini memang yang premium lah, premium, kalau kita katakan ya. Oke, kalau untuk riset pernah tidak melakukan? Kita riset ini nih, atau kita menciptakan varian baru, mencoba, atau dari awal sudah pakemnya ini aja begitu?
5: Oh iya, saya melakukan riset.
4: Ada?
5: Terus menerus melakukan riset.
4: Seperti apa?
5: Awalnya dulu kan ini mulainya dari brownies kukus. Mulai dari brownies kukus yang hanya topping keju parut gitu-gitu ya. Dan saya mulai ikut baking demo. Terus saya belajar resep-resep baru dengan brownies bakar. Tapi brownies bakar itu kan kalau dulu ya masih ya brownies bakar ya biasa juga. Dan sekarang adanya si Paji brownies apa gitu kan. Memang terus melakukan riset.
4: Nah, ini menarik, ada pendengar kita gabung di WA Mbak Rianti menanyakan, Mbak, ada varian yang sehat atau ramah diet nggak, seperti zero gula dan lain sebagainya, itu ada?
5: Belum
4: ya, tapi ini mungkin dari pertanyaan ini bisa jadi inovasi ya.
5: Bisa inovasi ya.
4: Karena biasanya yang dia juga mau makan brownies tapi takut manisnya ya.
5: Iya.
4: Oke, nah ini bisa jadi
5: sih.
4: Ide.
5: Bisa sih, sebenarnya saya lagi memikirkan itu tuh dengan menggunakan stevia.
4: Pemanis yang memang nol kalori ya.
5: Jadi tapi itu kan masih rencana saya untuk kedepannya gitu ya. Kita bisa menggunakan itu untuk penderita diabetes. Untuk kedepannya saya mau mencoba dengan itu.
4: Semangat Mbak Rianti, mudah-mudahan ya. Karena ternyata pendengar kita ada yang tertarik, tapi itu tadi mungkin karena faktor kesehatan, mengurangi gula mungkin ya, tapi tetap ingin makan brownies. Nah nanti mudah-mudahan ke depan nih Lala Brownies bisa membuat brownies khusus untuk itu ya, yang diet atau mungkin yang memang menghindari gula pemanis itu ya.
5: Oke. Ya, saya sedang melakukan riset itu karena kebetulan almarhum papa saya itu kan penyakit gula tuh. Jadi memang saya sedang mengurangi gula ya, jadi makanya mencoba ke arah sana sih sekarang.
4: Oke, baik. Untuk saat ini kita ada bergabung kan, mungkin ini karena kita bekerja sama dengan rumah BUMN, ada ikut bergabung ataupun juga pelatihan-pelatihan yang diikuti sampai saat ini?
5: Iya, masih.
4: Seperti apa?
5: Minggu kemarin saya masih ikut ini, konsul aksi. Konsul aksi masih.
4: Baik, artinya hal-hal yang demikian yang kita ikuti itu perlu gak sih untuk para pelaku usaha ini?
5: Sangat perlu.
4: Oke.
5: Untuk upgrade sih.
4: Iya.
5: Upgrade ilmu, skill, pemasaran dan semuanya kita perlu ya.
4: Mungkin langkah awal apa yang perlu diikutkan oleh pendengar kita dalam memulai bisnis ini, Mbak Arianti?
5: Untuk langkah awal,
4: mengikuti pelatihan apa harusnya?
5: Pelatihan baking demo.
4: Kalau untuk memang bidang kuliner ya.
5: Kalau misalnya kita pengen skillnya di mana gitu ya. Kalau misalnya saya sih lebih mendalami di baking ya. Sampai sekarang masih dan minggu depan juga saya masih ada kelas baking gitu.
4: Untuk mendapatkan informasi ada pelatihan ini, ada
5: sosial media.
4: Sosial media harus aktif dong ya. Oke, jadi sejauh ini sosial media tuh sangat berperan.
5: Iya, sangat.
4: Khususnya juga untuk kita mengupgrade dan juga untuk memberikan layanan kepada konsumen kita ya. Oke, sosial media kita apa ini untuk Lala Brownies?
5: Untuk Lala Brownies itu untuk Instagramnya Lala Brownies and Cake PKU. Untuk TikTok juga sama. Kalau untuk Instagram saya pribadi itu namanya Rianti_26.
4: Boleh diulang lagi?
5: Rianti_26. Baik. Untuk Instagram pribadi saya. Kalau untuk Lala Brownies itu punya sendiri Lala Brownies and Cake PKU.
4: Itu di semua sosial media?
5: Iya, TikTok, Instagram.
4: Baik, jika ingin intip-intip bolehlah ya. Jika ingin penasaran juga mencicipi rasanya langsung aja DM ya. Atau via WhatsApp mungkin?
5: Iya, bisa.
4: Di nomor
5: 0813-7853-2630.
4: Oke, baik. Itu pendengar gambaran untuk Lala Brownies ya. Memang ini kalau dari bentuknya saja ini sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau dicicip ya, mungkin manisnya dari coklat itu pasti akan menggetarkan. Ini tangan ownernya langsung yang buat ya, Mbak Lala langsung ya. Dan itu diproduksi di rumah. Nah, untuk steril, kebersihan dan lain sebagainya itu kita jamin ya.
5: Iya, sudah. Semuanya sudah tersertifikat.
4: Sudah tersertifikat.
5: Sudah, saya sudah dapat dari Dinas Kesehatan itu sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
4: Oke, baik. Mbak Lala tidak terasa kini hampir sampai di penghujung waktu karena kebersamaan kita hingga pukul 15:50 waktu Indonesia Barat ya. Kiranya mungkin di akhir perbincangan kita ini Mbak Lala, dengan perkembangan digital yang ada, dengan pelaku UMKM juga yang semakin banyak khususnya di bidang kuliner, sekiranya pesan motivasi apa ini dari Mbak Lala untuk pendengar kita generasi muda juga khusus nya ya di Pekanbaru, untuk yang ingin memulai bisnis UMKM di bidang kuliner ataupun juga mungkin untuk pendengar kita yang tetap agar bisa terus bertahan dengan gejolaknya dunia bisnis saat ini. Mbak Rianti silakan.
5: Pesan dari saya hanya satu ya. Untuk kita sebagai business owner ya, kita harus tetap belajar. Upgrade diri, itu yang paling penting sih. Kalau kita nggak upgrade diri, kemungkinan kita untuk berkembang itu sangat sulit ya menurut saya.
4: Baik, jangan terlena dengan yang ada, tapi tetap upgrade karena semuanya juga perlu upgrade.
5: Dunia berkembang dan kita juga harus mengikuti zaman yang berkembang. Jadi memang kita harus upgrade sih.
4: Skill kita harus diperdalam ya. Apalagi untuk kuliner akan berubah juga sewaktu-waktu. Rasa dan peminatnya juga ini ya Mbak Lala ya. Mbak Rianti, nah ini sapaan akrabnya juga Mbak Lala sebenarnya ya. Dari kakek, dari kecilnya. Boleh mungkin kembali kita informasikan kepada pendengar jika ingin mengunjungi sosial medianya Lala Brownies, ingin pesan dan lain sebagainya, kemana?
5: Kalau untuk Lala Brownies itu kita ada Instagram Lala Brownies and Cake PKU atau sekarang saya udah mencakup dapur kuliner Lala. Sekarang cari di Instagram itu bisa dapur kuliner Lala, bisa Lala Brownies and Cake PKU. Kalau untuk Instagram saya sendiri itu Rianti underscore 26.
4: Oke, baik. Terima kasih Mbak Rianti atau sapa nakrab masa kecilnya Mbak Lala. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga untuk pendengar kita yang semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Tetap semangat dan semoga usahanya tetap terus semakin berkembang ke depannya. Ya, sukses terus. Tetap terus jaga kesehatan juga Mbak Rianti. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat sore Mbak Rianti. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog UMKM Bicara hari ini. Ya, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan owner Lala Brownies, ada Mbak Rianti. Banyak hal tadi yang telah beliau sampaikan untuk kita. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk kita, khususnya bagi Anda pelaku UMKM di bidang kuliner yang ada di Kota Pekanbaru. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, yang sudah menyimak acara ini. Ya, jangan lupa juga tentunya untuk kita terus mendukung produk-produk UMKM lokal kita, pendengar. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program siaran ini, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Sekian UMKM Bicara hari ini.

layar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Baiklah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 1 Padang. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di lokal, kita koordinasi sama Generasi Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
3: Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini, walaupun luasannya tidak luas.

Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutlah hingga Oktober mendatang. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban dengan mengamankan seorang residivis berinisial ZFR. Reni Ilda Falantra melaporkan.
1: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial ZFR yang diketahui merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibtu Wisuda Metari mengatakan pelaku diamankan di salah satu warung di Pulau Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir pada 23 Agustus 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun dua masjid yang menjadi sasaran yakni Masjid Al-Mustaqim di Kampung Bugis dan Masjid Jama' Nurul Amin di wilayah Sakera, Tanjung Uban. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat dan pemeriksaan rekaman CCTV di Masjid Al-Mustaqim. Dari rekaman tersebut, polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri wajah dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sekitar perumahan Lobam Bestari pada 30 Juli 2026. Namun, saat hendak diamankan, pelaku melarikan diri ke arah Teluk Sasah dan meninggalkan sepeda motornya di kawasan Semak Belukar.
2: Besoknya itu tanggal 2.30 kami ketahui berada di perumahan Lobang Bestari. Itu yang kita kejar pada saat penangkapan, lari sampai ke Teluk Sasah, yang mana sempat di pemberitaan ada meninggalkan kendaraan yang motor beat. Berapa lama lari bersembunyi di perkebunan kelapa di kawal. Terus pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di Pulau Kelong. Terkoordinasi sama Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 476 junto pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan pemberatan sepertiga hukuman. Renilda Valentra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Sri Darni dari RRI Padang.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan, hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot pada sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
4: Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, 50 kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini ya, walaupun luasannya tidak luas. Tapi ini menjadi peringatan.
3: Berdasarkan analisis di lapangan, kenaikan titik hotspot kerap dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga, seperti pada area kebun jagung serta peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan catatan kejadian kebakaran terbanyak. Selain itu, potensi kejadian serupa juga terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten Darmasraya. Sri Dani melaporkan.
0: Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Bagi orang tua kami harap, mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
7: Yang partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
5: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melindungi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menghimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
8: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Fahrian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
9: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
10: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mangkudu. Sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan.
8: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 5,2 ton rendang telah disalurkan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dengan sebagian produksinya dilakukan di sentra rendang Kota Padang. Saat ini Pemko Padang mendorong pembenahan fasilitas sentra rendang agar semakin optimal mendukung produksi rendang. Seperti disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
11: Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian di antaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
12: Adalah bagian dari HIPMI dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak rendang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5, sekian ton ya.
13: 5,2
12: ton dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
13: Masih ada 1 ton.
12: Yang insya Allah akan kita buat.
11: Lebih lanjut, Fadli Amran menyampaikan, Pemko Padang berkomitmen melakukan pembenahan agar fasilitas sentra rendang semakin optimal dimanfaatkan. Ia menyarankan sejumlah fasilitas diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas pelaku usaha. Di antaranya penambahan pendingin ruangan berupa AC dan blower di ruang memasak agar sirkulasi udara lebih baik. Elan Sofiasari melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan peninjauan pembangunan infrastruktur di Kota Tanjung Pinang. Garda Ramadan melaporkan.
15: Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Pinang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur, diantaranya Pelantar 2, RSUD di Dompak, Waduk Serikaton, Sekolah Rakyat, dan Sport Center. Terkait Pelantar Kuning yang berada di sisi Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang, Dodi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembagian kewenangan dalam penanganannya.
16: Kita kemarin sudah memprogramkan 2020. Ini 2026-2027 nanti ada. Apa itu persiapan? Siapa mana ada tim?
17: Kawasan.
16: Kawasan adat. Sama nanti kita akan bicara dengan Kementerian Perhubungan. Pelantar Kuning ada dua tempat, satu di sisi Tanjung Pinang, satu di sisinya Penyengat. Juga. Nanti, kan dermaga sebetulnya kan ada di wilayah Pak Menteri Perhubungan, tapi saya akan disebutkan dia. Kok itu kira seperti apa?
15: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menjelaskan kunjungan Menteri PU untuk mengunjungi Pulau Penyengat yang diharapkan dapat mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di kedua sisi. Lis mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan dimulai dilaksanakan antara bulan September atau bulan November tahun ini.
18: Kalau sekolah rakyat sekarang sudah proses mungkin September itu sudah September atau awal November mungkin sudah mulai.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap kunjungan Menteri PU dapat mempercepat koordinasi dan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan segera dapat dimanfaatkan. Reporter Kadar Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kota di Riau siapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
19: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
20: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan Inhil. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak, ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat, adalah Pelawan Rohul. Kemudian, ini tadi Ibu Ponsing siap.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
21: Dalam rangka koordinasi inilah, kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang. Sekolah integrasi di Indragiri Hulu, tentu kita akan siapkan menu-menunya, persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan persyaratan itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi nanti.
19: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM dari kelompok disabilitas anak terlantar dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
13: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM yang terdiri atas penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Bantuan disalurkan langsung ke masing-masing kelurahan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah kota. Bantuan permakanan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, sarden, dan gula. Sementara bantuan sandang diberikan dalam bentuk perlengkapan kebutuhan mandi. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Safri Mantaib mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial.
17: Kita sedang melakukan kunjungan kepada masyarakat kita, kelompok rentan, salah satu adalah namanya PPKS. Untuk tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan KPM kita, PPKS yang dari Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Di bantuan itu sesuai dengan posisi kita adalah kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya.
13: Menurut Safri Mantaib, keterlibatan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat sekaligus mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dirinya menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian. Safri Mantaib berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, sekaligus memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Nofri melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli ingin akurasi data dan informasi yang diberikan warga didasari kejujuran sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
22: Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan pentingnya data akurat dan objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar jelang berakhirnya sensus ekonomi 2026. Di mana pihaknya ingin data yang disampaikan oleh warga merupakan data yang jujur, utuh, real dan tidak dibuat-buat. Ia mengatakan hasil sensus ekonomi 2026 di wilayah Tanah Datar akan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran bagi pelaku usaha di Tanah Datar.
23: Jadi data-data yang dikumpulkan oleh para petugas sensus ini nanti adalah sebagai pijakan atau dasar kita untuk bekerja. Kita harus bekerja by data, dengan data. Jadi jika data ini jujur, data ini baik, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti apa kepada pelaku usaha.
22: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar Taufik Amnul Hayat mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Tanah Datar sejauh ini telah melibatkan 458 petugas yang telah melakukan pendataan selama 2,5 bulan, yakni sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 hari ini. Menurutnya, pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar.
24: Petugas kita 458 orang untuk mendata selama 2,5 bulan. Kalau target usaha yang saat ini kita mendapatkan data setahun-tahun sebelumnya, itu ada total 124.000 usaha. Apakah saat ini nanti terdata seperti itu atau tidak? Karena kan namanya ekonomi sangat dinamis ya. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi.
22: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPS mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 jelang masa pengisian data pada hari ini. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Sukses digelar Begadu Championship Volume 3 mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Hairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begadu Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga. Apresiasi terhadap pelaksanaan Begadu Championship Vol 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Huluk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begadu ini akan tetap sukses terus ke depannya.
1: Menurutnya, keberadaan ajang seperti Begadu Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.
0: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
3: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Harapan itu disampaikan Chen Suilan saat menyerahkan piala kepada pemenang turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 kemarin. Ia menilai kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam mempererat kebersamaan masyarakat di tingkat desa. Bupati Natuna berharap semangat kompetisi dan kebersamaan yang tercipta selama turnamen dapat terus dipertahankan.
4: Depan mungkin dari desa bisa bikin lebih yang lebih hebat dari ini. Setuju? Ini untuk masyarakat. Siapapun yang menang hari ini, yang menang adalah masyarakat. Terima kasih.
3: Turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sejumlah tim dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pertandingan olahraga yang digelar dalam beberapa cabang. Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perwakilan desa yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan turnamen antar desa tahun 2026.
6: Suara warga Utara dan warga desa Utara yang telah menyukseskan ini dan ditempatkan rumah yang terbaik, itu harapan kita dari awal. Jadi kalau ada kekurangan dan hilapan sebelum deklarasi, panitia tanpa biaya tanpa spesial pun diumpat, tapi memang sangat luar biasa untuk menyukseskan ini.
3: Dengan berakhirnya rangkaian pertandingan, para juara dari masing-masing cabang olahraga menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih kita lanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Sore. Tadi kami juga sudah hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadinya sudah disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang yang setiap harinya kami hadirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, masih melanjutkan rangkaian Riau Sore. Kali ini kami menyapa Anda dalam program informasi dan musik ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat sore bagi Anda pendengar Pro 1 yang sejak tadi mungkin telah setia mendengarkan kami ataupun juga baru saja mungkin mendengarkan siaran kami. Selamat sore semuanya ya. Senin ini sudah hampir kita lewati dan tidak terasa ya, kini kita sudah berada pada pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi yang sejak pagi tadi sibuk bekerja, beraktivitas ataupun juga mengurus keluarga atau bahkan mungkin masih berada dalam perjalanan, pendengar ya, untuk Anda apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga berjalan lancar semuanya hingga selesai nanti. Dan mungkin ya di sore ini bisa kita sisihkan waktu, kita mulai menurunkan sedikit tempo ya. Jangan sampai kesibukan sepanjang hari itu membuat kita lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh jeda. Jadi boleh untuk jeda sesaat, kurangi, turunkan sedikit tempo kita ya. Baik, untuk Anda pendengar di kebersamaan kita sore ini, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Dan nanti kita juga akan bersama dalam program lainnya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Cek Fakta yang akan kami hadirkan ya. Kita akan ulas sebuah informasi yang beredar di media sosial. Apakah di antara banyaknya informasi yang tersebar di media sosial itu, satu di antaranya merupakan informasi yang hoax? Nah, kita ulas nanti ya dalam Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ya, pendengar, kita kembali bersama dalam Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi pendengar, untuk Cek Fakta sore ini, ya, di kesempatan ini kita akan membahas satu hal informasi yang beredar di media sosial. Ya, jadi baru-baru ini pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial khususnya Facebook, ya, yang mengklaim adanya pendaftaran resmi untuk program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Nah, pernahkah Anda melihat unggahan tersebut, pendengar? Ya, ada unggahan yang membuat judul yaitu program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Dan dalam unggahan tersebut, pendengar, ini masyarakat diajak mengklik sebuah tautan atau link untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan bibit ayam secara gratis. Namun ternyata faktanya, pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook tersebut ternyata adalah informasi hoax atau tidak benar, ya. Berdasarkan penelusuran fakta yang dilansir dari kompas.com, tautan yang disebarkan tersebut bukanlah formulir pendaftaran resmi dari pemerintah, ya, melainkan itu adalah situs palsu. Jadi saat diklik, pengunjung diminta memasukkan data pribadi, ya, seperti mulai dari nama lengkap, asal provinsi, hingga nomor akun Telegram. Jadi modus ini, pendengar, merupakan bentuk phishing atau upaya pencurian data pribadi yang rawan disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital. Dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia, itu juga secara tegas membantah adanya pendaftaran bantuan online melalui tautan liar tersebut, ya. Jadi Kementan menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai tawaran bantuan

0: atau juga mungkin program hibah maupun rekrutmen yang mengatasnamakan Kementan. Jadi untuk itu pendengar Pro 1 selalu verifikasi informasi ya melalui saluran resmi, jangan mudah tergiur ataupun juga mudah percaya dengan iming-iming bantuan gratis, dan juga hindari membagikan data pribadi di situs yang tidak terpercaya. Saring sebelum sharing, ya mari kita jadi masyarakat yang bijak di dunia digital. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini pendengar, kita sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Melanjutkan kembali kita rangkaian Riau Sore dalam program informasi dan musik hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Ada informasi ataupun juga pengumuman ini kami hadirkan terlebih dahulu. Kita simak terkait dengan panggilan sidang pendengar. Ini dari Pengadilan Negeri Siaksri Indrapura ya. Jadi pendengar Pro 1, jurusita Pengadilan Negeri Siaksri Indrapura dengan ini memanggil kepada saudara Ibnu Hadi ya. Ibnu Hadi tergugat yang dahulu beralamat di RT 1 RW 5 Jalan Tiga Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kepada Ibnu Hadi agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 79/PDT.G/2026/PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, jadi jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada pejabat pembuat komitmen pemerintah Kota Pekanbaru tergugat 2 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 2 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, informasi kami peroleh terkait dengan pendidikan ya, bahwa dari pemerintah pusat, pendengar, ini akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID kepada sejumlah sekolah di Provinsi Riau, dan ini sebagai upaya mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Menanggapi itu, pendengar, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau, Nilam Suri, ya, mengatakan bahwa jumlah perangkat yang diberikan itu akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah. Artinya, bukan hanya jumlah siswa dan ruang belajar yang menjadi pertimbangan, ya, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung, terutama ketersediaan listrik. Untuk tahun ini, pendengar, sekolah-sekolah besar setidaknya akan mendapat 3 PID atau papan interaktif digital, ya. Jadi ada 3 PID yang akan didapat untuk sekolah-sekolah besar yang ada di kota kita. Namun jumlah tersebut, pendengar, ini tetap akan juga menyesuaikan kemampuan sekolah agar perangkat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Ya, menurut Nilam, penggunaan PID di sekolah dengan jumlah siswa dan ruang belajar yang banyak itu tentunya diharapkan dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif, lebih cepat dan juga maksimal, ya. Sementara itu, pendengar, dari informasi yang kami peroleh juga, dari sekitar 11.000 sekolah yang tercatat di Riau, itu tidak semuanya masih aktif, ya. Jadi data terakhir menunjukkan hanya ada sekitar 7.200 sekolah berstatus aktif. Ya, penyaluran papan interaktif digital ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi, ya, sekaligus juga meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar Pro 1, kita berada pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan dalam rangkaian Riau sore ini masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti akan kita lanjutkan dalam rangkaian Riau malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, melanjutkan kebersamaan di Riau sore dan juga Riau malam di hari ini, pendengar. Nanti ada rekan saya Riri Handayani ya, yang akan menemani Anda. Tentu masih banyak lagi ragam program siaran yang akan dihadirkan dan juga akan dilengkapi dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Untuk itu, pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri ya dari ruang dengan Anda dalam rangkaian Riau Siang dan Riau Sore. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada di sore hari ini ya. Edisi Senin di 31 Agustus 2026 di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, seperti biasa di Riau sore hingga Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda. Dan kita akan ikuti mimbar agama Islam. Jelang nanti kita ikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pendengar. Pada hari ini pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan topik kisah Syaban bersama Ustaz Rehan Iqbal SAG.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-nabiyil Mustafa wa ala alihi ahli al-tuqa wal-wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat nikmat dari Allah lah hari ini kita dapat mendengarkan tausiah singkat ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya jemaah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang baik ini Ustaz akan menyampaikan ceramah dengan tajuk yaitu tentang kisah Syaban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Lalu bagaimana kisahnya Ustaz? Ada seorang sahabat namanya Syaban. Jadi Syaban ini namanya tidaklah menonjol seperti layaknya para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Lalu sahabat Syaban ini memiliki kebiasaan yang unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaannya itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum salat fardu berjamaah dimulai. Lalu jemaah, Syaban ini selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasannya adalah karena sudut masjid itu adalah tempat yang paling nyaman, supaya mudah untuk tidur sambil sandaran. Tapi beliau tidak seperti itu, yaitu supaya beliau ini tidak mengganggu jemaah lain yang ingin beribadah. Itulah kenapa beliau memilih saf yang paling sudut supaya tidak mengganggu orang lain untuk beribadah. Berbeda dengan kita, kalau kita memilih sudut masjid itu, pojok masjid untuk solat, supaya kita bisa menyandar, supaya kita bisa sambil tidur-tiduran. Tapi Syaban ini tidak begitu jemaah. Beliau memilih tempat yang paling sudut supaya dia tidak mengganggu orang lain yang ingin beribadah. Begitulah kehebatan Syaban. Suatu ketika jemaah, Syaban ini tidak ada di posisi tempat beliau biasa beriktikaf. Lalu Rasulullah yang ingin memulai solat subuh berjamaah ketika itu pun bertanya, di mana Syaban berada? Para sahabat, kok tidak ada Syaban? Biasanya beliau ada di sap paling ujung. Kemana hari ini dia? Lalu para sahabat pun kebingungan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ada seorang sahabat pun yang melihat Syaban, sehingga menyebabkan solat jamaah pun ditunda beberapa saat. Lalu setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Syaban, Rasulullah pun segera melaksanakan solat subuh berjamaah. Rasulullah pun khawatir jika terlalu lama menunggu solat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Lalu setelah itu, setelah solat subuh, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang tahu rumah Syaban? Lalu salah seorang sahabat mengetahui di mana persis letak rumah Syaban itu. Akhirnya Rasulullah pun pergi berjalan menuju ke rumah Syaban bersama para rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan yang ditempuh amat panjang jemaah, hingga jarak antara masjid menuju ke lokasi rumah Syaban itu kira-kira ditempuh mulai habis solat subuh sampai waktu afdal untuk melaksanakan solat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membuka pintu. Lalu Rasulullah bertanya, benarkah ini rumah Syaban? Lalu seseorang itu menjawab, iya benar, saya adalah istrinya. Lalu Rasulullah pun kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Syaban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu solat berjamaah subuh bersama kami. Lalu wanita itu menjawab sambil menitikkan air mata di pipinya, mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi tepat sebelum azan subuh. Lalu Rasulullah dan para sahabat mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau. silakan apa yang ingin engkau tanyakan. Tadi subuh sebelum Syaban meninggal, dia berteriak 3 kali, ya Rasulullah. Apa kata beliau? Kata beliau, ya Rasulullah, aduh, mengapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Kata beliau, ya Rasulullah. Lalu yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kata beliau, ya Rasulullah. Lalu kata beliau yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah menjawab dengan lantunan surat Qaf, yaitu ayat 22 yang berbunyi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Syaban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Syaban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatan, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Syaban terima. Teriakan pertama, kata Syaban, aduh, mengapa tidak jauh, mengapa tidak jauh? Ternyata dulu waktu Syaban hidup, dia pergi ke masjid, perjalanan dari rumah ke masjid adalah 4 jam perjalanan jamaah. Itulah kenapa beliau ketika ditampakkan surga yang indah, beliau mengatakan, aduh, mengapa tidak jauh, mengapa tidak jauh? Ternyata kata Allah, Syaban, kalau engkau berjalan dari rumah ke masjid 4 jam perjalanan seperti ini, indahnya surgamu Syaban. Tapi kalau engkau lebih jauh lagi, sampai 5 jam, 6 jam, maka surgamu jauh lebih indah Syaban. Begitu menyesal Syaban, ya Allah, mengapa tidak jauh, kenapa tidak jauh, kata Syaban. Itulah penyesalan Syaban yang pertama, karena dia terlalu singkat perjalanannya ke masjid. Padahal perjalanan itu sudah sangat jauh, 4 jam perjalanan, tapi beliau masih tetap menyesal. Lalu yang kedua, mengapa tidak yang baru, mengapa tidak yang baru? Ternyata dulu jemaah, Syaban ini pernah ingin pergi ke masjid. Lalu dalam perjalanan ke masjid, dia menggunakan jubah yang jelek di luar karena hari itu musim salju. Lalu digunakan jubah yang bagus di dalam supaya nanti sampai di masjid yang jelek bisa dibuka dan bisa dipakai yang bagus untuk solat. Akhirnya ketika di perjalanan, Syaban berjumpa dengan kakek-kakek tua yang sedang kedinginan. Lalu Syaban pun mendatanginya dan memberikan jubah yang jelek itu kepada kakek tua itu. Lalu ketika Syaban sakaratul maut, Syaban ditampakkan surga oleh Allah. Syaban, kalau engkau memberikan kepada kakek tua itu waktu itu jubah yang jelek, maka surgamu seperti ini Syaban. Tapi kalau engkau berikan yang baru, maka surgamu jauh lebih indah daripada jubah bekas yang engkau berikan kepada kakek tua itu. Lalu Syaban pun menyesal, kenapalah tidak yang baru, ya Allah, kenapalah tidak yang baru. Lalu yang terakhir jemaah, kata Syaban, mengapa tidak semuanya, mengapa tidak semuanya? Ketika itu jemaah, Syaban sedang meminum segelas teh dengan roti. Lalu datanglah orang yang sedang kelaparan meminta makanan yang sedang dimakan oleh Syaban. Lalu Syaban pun membagi dua makanan itu. Roti dibagi dua dan teh itu pun dibagi dua oleh Syaban. Akhirnya ketika Syaban sakaratul maut ditampakkan surganya, ya Allah, mengapalah tidak semuanya, mengapalah tidak semuanya? Karena kalau semua roti dan semua teh itu dibagikan Syaban, maka surganya jauh lebih indah daripada setengah teh dan setengah roti yang diberikan Syaban kepada orang yang kelaparan itu. Hikmahnya jemaah, bahwa ketika kita ingin berbuat baik, maka jadikan kita berbuat baik itu totalitas, jangan setengah-setengah. Syaban ini bukan menyesal, bukan karena tidak berbuat baik. Dia berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya secara maksimal. Andaikan dia berikan semua jubah itu yang bagus kepada kakek tua itu, maka dia mendapatkan surga yang lebih indah. Ketika dia memberikan makanan kepada orang yang fakir miskin dengan makanan yang bagus, makanan yang baru, tidak dipotong-potong, tidak setengah-setengah, maka surganya jauh lebih indah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah amal kebaikan kita maksimal? Apakah amal kebaikan kita sama seperti Syaban? Maka ini adalah renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita pun dapat mengambil iktibar dari kisah Syaban ini. Terima kasih atas segala perhatian jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah. dan mudah-mudahan rezeki kita pun semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 bersama Rizki Awi dan Harun Al-Rashid.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ya. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Ibnu Hadi atau tergugat yang dahulu beralamat di RT 001 RW 005 Jalan 3 Sari Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 79 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Ibnu Hadi atau tergugat yang dahulu beralamat di RT 001 RW 005 Jalan 3 Sari Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 79 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau malam ya, edisi Senin 31 Agustus 2026. Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil pejabat pembuat komitmen pemerintah Kota Pekanbaru atau tergugat 2 ya, yang beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 02 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil pejabat pembuat komitmen pemerintah Kota Pekanbaru atau tergugat 2 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 02 Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 31 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita

0: alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
1: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
1: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
0: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana Karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan Karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2.260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar, kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara IOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini, mulai musim 2026 hingga 2027 nanti, akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menghilang mulai kita. Ya untuk bahkan pengulangan ini kan, nah kita sudah ingin menghilangkan. Ya kita lah, pengulangan ini sendiri, tapi tentu bisa kalau di sebuah itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya pengalaman yang tampil kurang bagus lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kontraknya yang setahun tidak apa-apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara pindah tidak kita tidak hidup. Nah itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang awal yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, membina, itu terus loh, tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi, jadi pemain udah membina, tapi pertanyaannya menguntungkan, jadi menguntungkan. Tapi kan masalah kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pol 1 di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti Shiren Sungkar dan Tengku Wisnu ya, dengan Cinta Kita. Lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pol 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, dan kita masih di Riau Malam. Masih ada saya RRI Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar malam hari ini di hari Senin ya, 31 Agustus atau di penghujung bulan Agustus 2026 ya. Dan pendengar, saatnya kita ikuti Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama Putu Ening Niti Kiti Kesari dengan judul Poi Dalan Makna Kelahiran.
1: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua umat sedharma dan para pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 Pekanbaru yang budiman. Kita bertemu lagi dalam rangka seminar agama Hindu. Namun terlebih dahulu kita pengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan yang Tuhan yang Mahasa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban. Mimbar pada malam ini kita akan mengambil tema Piodalan Makna Kelahiran. Para pendengar yang budiman yang berbahagia, piodalan atau odalan artinya lahir atau kelahiran, baik itu secara individu maupun sebuah pura yang dianggap lahir pada saat ngentek linggih. Dalam bahasa Sanskerta disebut kumbha abhishekam. Dalam pengertian kita yang awam, pada saat itulah ide betara mulai melinggih di pura ini. Secara tatwa dapat dijelaskan, pada saat itulah pura diberikan tenaga kehidupan, prana atau jiwa, roh oleh Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Dan setelah itu pura menjadi pusat kehidupan ritual dan spiritual bagi kita semua. Sebelum ngentek linggih, pura tidak lebih dari tumpukan batu bata, semen, pasir, dan besi beton, benda-benda materi yang akan hancur oleh waktu. Sama halnya dengan tubuh kita. Sebelum dimasuki oleh jiwa, badan kita hanyalah tumpukan darah, daging, dan tulang. Benda-benda materi yang juga lenyap oleh waktu. Tapi setelah dimasuki oleh jiwa atau atman, badan ini menjadi hidup dan lahir ke dunia. Setiap kelahiran selalu disambut dengan kebahagiaan. Lalu apa setelah lahir? Untuk apa kita lahir ke dunia ini? Pengalaman memberitahu kita setelah lahir kita tumbuh menjadi besar, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Dan apa yang terjadi setelah mati? Apakah kita akan lenyap seperti pohon pisang yang mati, atau apakah ada sesuatu yang tetap tinggal? Apakah kita akan lahir kembali dan mengulangi lagi proses lahir, tua, dan mati tanpa henti, seperti orang yang terus berjalan tanpa henti karena tidak memiliki tujuan? Agama Hindu menentukan tujuan bagi hidup manusia supaya kelahirannya ke dunia ini memiliki makna. Tujuan yang pertama adalah Dharma, memahami agama yang artinya kebenaran. Kita memahami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan demikian, kita akan hidup penuh dengan moral. Hidup yang berpegang kepada kebenaran sesuai agama kita, dan dengan mental siap untuk menghadapi tantangan. Tujuan kedua adalah Artha. Tanpa Artha, tidak mungkin kita dapat menyelenggarakan hidup pribadi maupun sosial tanpa memiliki Artha. Bahkan, kita tidak bisa membangun pura dan menyelenggarakan upacara-upacara agama tanpa Artha. Jadi, Artha penting sekali. Kita wajib mencari Artha. Dengan dasar Dharma, kita bisa mencari Artha sebesar kemampuan kita melalui kerja keras dan cara yang jujur. Artha memang penting, tapi bukan segalanya. Bila mana hidup kita hanya diisi dengan harta, maka ruang untuk kehidupan rohani tidak ada lagi. Kita lalu merendahkan diri kita menjadi sama dengan benda-benda mati. Bila kita menggunakan sebagian harta kita untuk kebaikan bagi orang banyak, itu berarti kita menambah kekayaan rohani kita. Dengan demikian kita terangkat ke atas menjadi manusia yang spiritual. Tujuan yang ketiga adalah kama. Dalam arti sempit, kama adalah kesenangan karena hubungan yang harmonis suami istri yang sah, dan tujuannya adalah untuk menciptakan keturunan dan memelihara cinta kasih suami istri. Dalam arti yang luas, kama juga adalah kesenangan yang ditimbulkan oleh seni dan budaya. Kama dalam arti sempit harus dipenuhi secukupnya saja, tidak perlu berlebihan, sebab kalau lebih dari takarannya bisa membuat perkembangan spiritual dan bahkan bisa merusak kesehatan badan kita. Tujuan yang keempat adalah moksa atau kebebasan, bebas dari penderitaan dan berada dalam kebahagiaan yang abadi, yang tidak lagi tergantung kepada kepuasan-kepuasan fisik. Seperti yang kita alami saat ini, kita bisa merasa bahagia karena dengan apa yang ada kita miliki. Namun kebahagiaan abadi artinya kita bahagia karena kita ada dekat dengan Tuhan, sumber dari segala kebahagiaan. Satchit Ananda Brahman. Tujuan hidup menurut agama Hindu seperti sebuah tangga dengan 4 anak tangga. Kita harus menaiki anak tangga itu satu demi satu supaya kita sampai ke atas dengan selamat. Kita tidak boleh melompati atau mengabaikan salah satu anak tangga. Bila kita menapakinya satu demi satu, maka tujuan hidup itu akan menjadi kebajikan, virtus, keberhasilan, sukses, kesenangan, pleasure, dan kebahagiaan sejati, liberation. Tapi kalau kita melompati salah satu anak tangga, apalagi kalau kita hanya menjejakkan kaki pada arta dan kama, maka tujuan hidup kita akan menjadi kepalsuan, kegagalan, kesedihan, dan penderitaan. Jumlah dari tujuan hidup ada 4. 2 untuk jiwa, yaitu dharma dan moksa, dan 2 lagi untuk badan, yaitu arta dan kama. Ini artinya agama Hindu menghendaki supaya umatnya harus hidup seimbang, selaras antara kehidupan jiwa dan raganya, badan jasmaninya dan juga rohaninya. Ibarat mobil, kakinya harus segar, badannya juga harus kuat. Sekalipun badannya kuat, kalau akinya rusak, maka mobil juga tidak akan berguna. Jadi baik badan maupun akinya, badan mobil dan akinya harus tetap dipelihara. Ada satu penelitian yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang kepura secara teratur usianya lebih panjang daripada orang-orang yang jarang kepura. Mungkin karena mereka yang rajin kepura akinya terus disegarkan. Sedangkan yang jarang kepura akinya cepat kering seperti mikrolet yang terus

hidup kita hingga kita kembali kepada Tuhan. Demikianlah Dharma Wacana mengenai makna piodalan malam ini kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Riau Malam.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti mini drama radio untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan judul Detik yang Menghapus Senyum dari RRI Jayapura.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.

0: Gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iuh, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka?
2: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Kamu sayang tahu. Dasar gendut.
1: Kamu sayang tahu.
0: Bukannya jelek.
1: Dasar gendut. Toy, dasar gendut.
0: Cantik.
3: Cantik banget.
0: Tidak. Aku muak. Aku tidak jelek. Aku tidak gendut. Aku tidak pendek. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong. Tolong. Hentikanlah.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Riau Malam.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam untuk pendengar setia RR Pro 1. Di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Fokus bawa kendaraannya, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, menikmati waktu istirahat ya, karena besok beraktivitas lagi di hari Selasa. Nah, pendengar, pernah gak sih Anda berpikir sebuah hobi yang awalnya hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang saja, ternyata bisa mempertemukan kita dengan banyak orang. Nah, dari sekedar cuma suka bersepeda gitu ya, memotret, memasak, mungkin mengoleksi barang-barang lama, bercocok tanam, bermain musik, sampai kegiatan sosial ketika dilakukan bersama-sama, hobi ini bisa berkembang menjadi sebuah komunitas. Dan menariknya pendengar, komunitas bukan hanya soal berkumpul saja. Ada pertemanan yang terbangun ya, pengalaman yang dibagikan, bahkan aksi nyata yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, pendengar, sebuah komunitas biasanya nih dimulai dari sesuatu yang sederhana. Ada yang berawal dari obrolan singkat beberapa orang ya, ada yang cuma ngobrol-ngobrol di media sosial misalnya gitu, punya hobi yang sama, kemudian sepakat untuk membuat kegiatan bersama dan sepakat untuk membuat satu komunitas. Nah, namun pendengar, seiring berjalannya waktu, komunitas bisa tumbuh menjadi lebih besar. Bukan hanya berbagai hobi ya, bukan hanya berbagi hobi, tetapi juga berbagi ilmu, membuka ruang silaturahmi, membantu sesama, menjaga lingkungan, hingga mengajak masyarakat melakukan sesuatu yang positif. Nah, hari ini pendengar, kita akan melihat lebih dekat bagaimana sebuah komunitas bisa tumbuh, apa yang membuat anggotanya bisa bertahan, dan tentu saja apa manfaat-manfaat keberadaan komunitas tersebut di lingkungan di lingkungan masyarakat ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya satu lagu spesial kembali untuk pendengar malam hari ini. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak sekali informasi untuk Anda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dengan ini memanggil saudara Sarip atau tergugat ya, yang dahulu beralamat di Dusun Karanganyar RT 02 RW 04 Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 85 /PDT/2026/PN/Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Sarip atau tergugat yang dahulu beralamat di Dusun Karanganyar RT 02 RW 04 Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 85/PDT/2026/PN/Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.
1: This song is for you.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Robbie Williams ya. Satu lagu spesial untuk pendengar sudah mengantar kita pada pukul 20:42. Dan kita masih di informasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ya. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Enang atau tergugat yang dahulu beralamat di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 84 /PDT/2026/PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri kelas Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Enang atau tergugat yang dahulu beralamat di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 84/PDT/2026/PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Ruang Rindu edisi Senin 31 Agustus 2026. Hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di Ruang Rindu. Seperti biasa di lagu Indonesia dan mancanegara tahun 70, 80, dan 90-an. Bersama saya Riri Handayani. Kita di Ruang Rindu spesial edisi Senin ini pendengar, saya buka di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita. Silakan untuk pendengar, nanti kita buka line telepon dan line WA-nya. Sabar dulu ya. Kita ke lagu spesial dulu untuk pendengar di malam hari ini di mana saja Anda berada.
2: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini pendengar di 0811-767-3991 ya. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Ibu Yus.
2: Iya.
1: Sehat Ibu Yus?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, sehat Ibu Yus, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya kalau aku lagu apa aja lah. Apa nama tuh, curiga aja lah.
1: Curiga dari siapa?
2: Dari siapa rasanya, lupa pula namanya.
1: Siapa? Ayo, siapa ayo?
2: Lupa namanya. Allahu Akbar.
1: Allah. ini apa ya? Ini cewek apa cowok?
2: Cewek.
1: Curiga. Lola Pitaloka. Lola Pitaloka.
2: Ah, ya itu.
1: Oke, salam untuk siapa?
2: Salamnya buat Riri.
1: Terima kasih, Bu Yus.
2: Pina di Perawang.
1: Ya.
2: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
2: Buat Ibu Surtini, Ibu Ibu Dharma, Ibu Mama si kembar, Mama Fami, bukan lupa. Keselip aja tadi itu Mama Fami.
1: Keselip ya.
2: Iyalah, itu aja lah buat semua. Oh ya, Dedi di Segunggung. Dedi di Lebarsa, Adi di Segunggung. Itu juga buat siapa nama tuh yang
1: siapa?
2: Bobby Sregar. Lah buat semua-semuanya. Oh ya, belum lagi. Mesti di apa di perahu, di apa di Arengka. Buat Ayu juga, buat Anti juga, buat semua-semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat Irin yang sudah bertugas ya.
1: Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Terima kasih Lili.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku mau ke Tanjung Pinang nih ya.
1: Hati-hati ya. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Yus ya malam hari ini. Lagunya Lola Pitaloka, Curiga. Oh, gak boleh curiga terus ya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Oh, malam, ruang rindu.
1: Iza, ya, malam, ya. Sehat Iza.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Mau lagu apa malam ini?
3: Lagu apa ya? Manca lah.
1: Boleh, yang mana?
3: Siapa yang bagusnya malam ini? Ini siapa di boy band
1: kali ini? Boy band yang mana?
3: Di Backstreet Boy.
1: Oh, Backstreet Boy. Oke. Okay. Yang mana tuh?
3: Apa yang ada di situ?
1: Apa ya, banyak sih semuanya ada kayaknya nih boy.
3: Ada ya?
1: Good
3: playing games with my heart.
1: Good playing.
3: Quick playing games with my heart.
1: Oke.
3: Okay. Ada ya?
1: Ada, siap. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada.
1: Oke.
3: Okay. Mana ya? Aku mencari sesuatu.
1: Gak ketemu sampai sekarang.
3: Iya, oke. Okay. Sambil jalan-jalan nih. Spesialnya buat semua pendengar. Aku sebutlah namanya ya.
1: Oke.
3: Okay. Yang tadi siaran pagi, Kak Suci. Kita buka diri ya malam ini. Terus, yang barusan tadi Bu Isa. Adi. Siapa lagi ya? Mbak Adi. Mama Fahmi. Udah lah, itu aja lah.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih, Iza. Sama-sama. Baik, terima kasih Iza di Arengka ya. Silakan di belakang Iza yang mau request lagu Indonesia ataupun mancanegara boleh. 70, 80, 90-an ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Aduh, cerah nih suaranya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum, iya. Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam, Ibu Ros, sehat.
4: Alhamdulillah ini agak sih sih agak serak sih suaranya.
1: Mm-hmm. Agak serak-serak becek sedikit ya.
4: Sehat Mbak Riri?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Ros mau lagu apa malam ini?
4: Lagu apa ya? Aku favorit aku tuh Nia dan Niati loh Mbak.
1: Boleh, nggak apa-apa.
4: Nia dan Niati aja. Lagunya judulnya terserah. Pokoknya Nia dan Niati.
1: Oh siap, terserah aja ya.
4: Salamnya okay. Boleh Mbak?
1: Boleh, silakan.
4: Salamnya buat Ocu Amin Ambo, Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Ibu Emma di Rumbai, sehat selalu.
1: Mm-hmm.
4: Juga buat Mama Pahmi, Adi di Segunggung, Ali Pasir. Buat Rudi di Rumbai yang gak pernah lagi dengar suaranya, semoga sehat-sehat selalu buat Rudi di Rumbai.
1: Mm-hmm.
4: Juga buat Ibu Yus, Pak Mali, sehat selalu Pak Mali. Juga buat Iza tadi ya, buat Ayu di Rumbai, buat Pak Diman.
1: Mm-hmm.
4: Buat Makem, buat Mbak Fina, buat Papa Simpson, buat Mukti di Arengka, juga buat Anti di Duri. Buat Mbak Riri selamat bertugas, sehat-sehat selalu ya Mbak, kalau pulang hati-hati.
1: Siap, terima kasih Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Oke, satu penelpon lagi mungkin ya, sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berindu-Rindu. Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Simpson.
5: Apa kabarmu malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
5: Sudah makan?
1: Sudah alhamdulillah.
5: Sudah minum?
1: Sudah.
5: Sudah mandi?
1: Udah dong.
5: Belum bobo kan?
1: Belum pasti.
5: Aduh,
1: kenapa? Kenapa aduh, sudah hujan kan tidak ada asap lagi?
5: Bukan.
1: Apa tuh?
5: Hujan tuh memang tadi malam minggu hujan.
1: Mm-mm.
5: Mau ke malam minggu tak bisa, malam Senin tak bisa. Malam terkurung deh kan.
1: Iya, gak apa-apa.
5: Tapi lumayan lah, asap-asap hilang.
1: Kan. Yang penting
5: tapi udah. Muncul lagi loh.
1: Oh iya.
5: Muncul lagi nampaknya.
1: Semoga nanti hujan lagi deh.
5: Iya.
1: Semoga.
5: Ya tak berapa kali. Yang malam minggu itu yang enak hujannya, bagus tuh.
1: Mm-hmm, sampai
5: ini. Membasahi dunia dan diriku kan.
1: Masa dunia dan diriku bahaya juga tuh ya.
5: Iyalah. Ya diriku kan mau mandi juga.
1: Iya benar.
5: Udah lama gak mandi hujan.
1: Waduh kering kayaknya air sumur ya.
5: Iya kering air sumur loh. Ini udah pakai galon-galon lagi kemarin dong.
1: Waduh gak apa-apa lah.
5: Berapa galon lagi nih. Ngangkatnya pula jauh pula dari sana tuh. Sekali beli 10 kan. Mandi 1, 2 mandi. Itu pun kadang-kadang tak cukup pula tuh.
1: Iya habis mandi angkat air galon lagi ya. Kotor lagi.
5: Habis mandi telepon lagi orang galon. Telur ngantar lagi udah habis nih.
1: Iya.
5: Kok kali minumnya kata. Iya tak tahu lah minum apa nih. Karena haus nih kata.
1: Iya.
5: Lagunya pilih nah.
1: Boleh mau lagu apa?
5: Lagunya dari Brori.
1: Yang mana bang?
5: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan ada dusta di antara kita. Itu duet ya?
5: Duet pun jadi, sendiri pun jadi, rame-rame pun jadi.
1: Jangan ada dusta.
5: Biar kor dia kan.
1: Iya.
5: Kalau rame-rame kor dia kan kor. Jangan ada dusta di antara kita ya.
1: Oke, siap.
5: Memang perlu lah ya, dusta itu tak perlu ya. Harusnya kejujuran lah ya. Setiap kita melangkah atau berbicara kita harus jujur ya.
1: Mm-hmm.
5: Itu yang kadang memunculkan kejujuran yang bahaya ya. Apalagi zaman tahun sekarang ya.
1: Iya benar-benar.
5: Iya kan.
1: Oke.
5: Salamnya lah Mbak Riri.
1: Siap untuk siapa?
5: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi tugas ya, selalu murah jadinya.
1: Amin ya Allah.
5: Sukses dalam pekerjaannya.
1: Amin.
5: Panjang umurnya.
1: Amin.
5: Banyak duitnya.
1: Amin ya Allah.
5: Tambah cantiknya. Amin. Itu tambah satu.
1: Oh iya ya.
5: Udah masuk ke malam ini belum?
1: Belum lah.
5: Langsung bunyi kering kata.
1: Iya semoga ya. Semoga keringnya nanti.
5: Iya kering. Asal jangan kering kali lah. Udah itu Tengku Ardiansyah tanya balik ke Rimon ya. Tapi BP udah masuk deh belum?
1: Belum.
5: Mana itu sebelah pun tak masuk. Lagi main catur katanya. Udah itu Ucu Amin ya, Ucu Jawai,
1: uh-huh.
5: Ya, itu Ucu Buyung, Pina di Prawa, Bu Ros juga di Rumba ya, saya selalu dia,
1: okay.
5: Pina juga ya, Atika, Sia Ulu, Atika Sia Ulu, Tika di Kampar,
1: uh-huh.
5: Dia itu Al, Bunda Aini, Ibu Alpula Al, Bunda Istal, Rudi, Adi, Rudi memang udah lama tak masuk ke mana, saya selalu Rudi ya. Udah itu antik ya, antik deh, antik di Duri ya, Suryani juga di Jalan Paus. Udah itu tujuh ini, udah itu Pak apa Mas Payjona, Mas Gunawan, Ina, Ibu Edi Dumai, dari Pak Diman, dari itu siapa Pak Diman, siapa lagi Tino, dari itu siapa lagi, semua lah tanpa kecuali selalu
1: darah. Oke. Okay.
5: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Siap, nggak akan ada dusta di antara kita.
5: Kejujuran itu pentingnya. Oke, Ririn, terima siap. Kasih banyak. Hati-hati pulangnya malam ini ya.
1: Oke, terima kasih Bang Simpson.
5: Lihat depan, jangan ke belakang.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Moro Fajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Pak Gadeng di Siak ya. Requestnya lagu Rafika Duri, Hanya Untukmu. Salam spesial untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, amin. Panjang umurnya, murah rezeki sekeluarga dan sukses untuk selamanya, amin amin ya Allah. See you and thank you, sama-sama terima kasih kembali Pak Gadeng di Siak ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam semuanya, Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran Mas. Sri Kandi, Brian Adams, Please Forgive Me atau Shania Twain From This Moment. Oke, nanti saya pilihkan salah satunya ya, Mas Agung ya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali Mas Agung. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Selamat malam Pak Anggoro. Salam untuk warga Amirah, Afnan dan Halimah. Request lagunya Billy Joel, Uptown Girl ya. Oke, coba nanti dicari dulu ya lagunya, semoga ada. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagu Mbak Riri, Apanya Dong. Apanya Dong ini kalau gak salah ada titik puspa ya. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, semuanya aja. Dari Bunga di Perawang. Cepat sembuh ya Mbak Riri. Oh, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya untuk semuanya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Riri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Uni LK di Batu Sangkar. Selamat malam warga Batu Sangkar ya. Request dong, Sis Gone. Okay, salamnya untuk sahabat-sahabat yang lagi monitor RRI Pro 1 Pekanbaru, istimewa untuk Mbak Riri. Untuk Kak Riri sehat-sehat selalu, happy selalu, amin, amin ya Allah. Terima kasih Uni LK di Batu Sangkar ya. Baik pendengar, kita ke lagu spesial dari Lola Pitaloka dulu, Curiga. Dan ditungguin aja untuk yang sudah request, ditungguin lagunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, masih ada saya Riri Handayani.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus lakukan cintaku? Percayalah.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, silakan di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita hingga jelang pukul 23 malam hari ini ya. Satu jam ke depan masih di lagu-lagu spesial, lagu-lagu request dari pendengar tentunya malam hari ini. Ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam Ocu.
2: Malam hari ini.
1: Sehat Ocu.
2: Alhamdulillah, baru hidup lampu.
1: Oh iya.
2: Oh, mati lampu di sini. Makin dibayar tagihannya, makin sering matinya.
1: Oh iya.
2: Pernah tertunda sampai tanggal 25. Enggak pula mati-mati toh. Makin dipercepat bayarnya, kemarin tanggal biasanya tanggal 20, paling lambat tanggal 15 sudah bayar. Ah, mati, cepat mati pula dia. Mana lah bayar lampu ini kan. Nah, kadang bagaimana bingung awak mikirkan.
1: Jangan dipikirkan, nah. Nanti jadi penyakit.
2: Enggak jadi penyakit, dia jadi kesel aja.
1: Asik, jadi kesel aja gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi penyakit, cuman kesel aja lah kan. Terus yang tadi tuh, tantar hidup, tantar mati tuh. Dari mana salahnya gak tahu. Lagu apa kali?
1: Lagu apa cu?
2: Lagu apa kali?
1: Indonesia sama manca.
2: Indonesia aja kali.
1: Yang mana?
2: Apa enaknya ya? Ini hati seorang kawan baru gak putar?
1: Dari siapa tuh?
2: Rano Karno.
1: Apa judulnya cu?
2: Hati seorang kawan baru.
1: Hati seorang kawan baru. Ada biasanya ya?
2: Ada.
1: Nanti dicari deh, Rano Karno.
2: Ya, kalau nggak ada ditukar juga ya.
1: Nggak apa-apa, nanti dicari dulu.
2: Tuh ya.
1: Oke, salam untuk siapa cu?
2: Salam-salamnya untuk Ari Ria lagi siaran ya.
1: Kasih cu.
2: Udah berasa selalu.
1: Amin.
2: Untuk Mama Indah. Untuk Normalis.
1: Ya.
2: Orang tua tiga, untuk Mukti, ada Yesi, ada Maisal, Yus, Fahmi, Selvi, di Sungai Pagar, ada Fika, ada Pak Tonga, Pak Adek, Pak Angga, Bang Arman, Bang Yono, Mas Insan, Bang Edi, Rudi, Adi juga Segonggong, dan untuk Bang Zebani di Dumai.
1: Iya.
2: Kalau dengar, tolong di miss call nomor baru abang ke sini. Kalau tahu nomor aku, nomor abang terhapus sama aku, nomor lama nggak aktif lagi kayak. Mana tahu ada yang diinformasikan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Saling tahu nomor aja. Nomor WA pun jadi. Tapi di video call nanti PC.
1: PC nggak tuh?
2: Ya PC. Untuk Afiza di Sepanjang ya. Untuk yang dengar aja lah kali.
1: Oke, okay. Itu aja cu. Terima kasih cu.
2: Ya.
1: Siap, ditungguin.
2: Tadi pulangnya kali ini ya.
1: Oke cu, terima kasih.
2: Malam nih.
1: Iya.
2: Yang bilang siang-siang kan ada ya.
1: Gelap nih ya kan malam.
2: Iya. Aku maunya yang penyiar wanita ini siang aja siarannya. Malam dia laki-laki.
1: Ya, iya
2: kalau
1: ya.
2: Mau saya.
1: Ya.
2: Jadi gimana lah, memang harus dinas begitu ya. Terpaksa
1: iya.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Oke Kak Riri.
1: Siap cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu amin ambo ya malam hari ini. Oke, mungkin dua penelpon lagi ya. Karena waktu kita kita mau putar lagu-lagu spesial yang sudah di request ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Selamat malam Mbak Riri.
1: Malam juga Mak Diman.
3: Sehat Mbak Riri.
1: Alhamdulillah, lagi sehat. Mak Diman gimana?
3: Alhamdulillah, lagi sehat lu. Malah hujan Pekan Baru.
1: Udah kemarin kayaknya hujan.
3: Kemarin nih. Baik umur siang hujan.
1: Oh, alhamdulillah ya. Nggak ada sok lagi ya. Iya, Mak Diman mau lagu apa?
3: Lagunya lagi Alahiyat. Nggak milih aja lagi.
1: Boleh lagu yang lain, pilihan sendiri boleh yang mana?
3: Lagu Lola Rekel lah.
1: Boleh, yang mana Pak Diman?
3: Lola Rekel.
1: Iya, judulnya yang mana?
3: Penantian.
1: Oke, ditunggu lagunya Mak Diman. Salamnya untuk siapa?
3: Ya, salam untuk Mbak Rizie, sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Salam untuk Amin Ambo. Dian sampai salam untuk Amin.
1: Iya.
3: Alam mama kami. Mama kami lah kabung.
1: Belum.
3: Mendesal?
1: Belum juga.
3: Salam kabung mama Mendesal, mama kami. Mama Kembar.
1: Ya.
3: Iya, aduh. Bang Rinslon, Pak Mali, Pak Tong, Pak Al, Bu Emma, Bu Fina, Bu Ros, Bu Yus. Untuk
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh ya. Baik pendengar, kita ke lagu spesial lagi ya. Lagu yang sudah di request ya. Kita akan putarkan Rafika Duri kali ini, Hanya Untukmu. Ini spesial untuk Pak Gadeng di Siak ya. Dan nanti juga masih ada lagu-lagu spesial yang sudah request, ditungguin aja untuk pendengar yang sudah request ya. Nanti kita buka lagi penelpon, sabar dulu, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya masih buka di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita malam hari ini ya pendengar. Yang mau request lagu ataupun salam spesialnya malam hari ini, silahkan boleh di line telepon, boleh juga di line WA ya. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bunda, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Rih.
1: Alhamdulillah sehat. Bunda, mau lagu apa malam ini?
2: Lagu apa kita nih? Tahun berapa? 70-an?
1: Boleh, 70-80.
2: Dari Ari Kusmiran hari ini.
1: Ari Kusmiran?
2: Ku terkenang selalu.
1: Wow, lama sekali itu lagunya ya. Ari Kusmiran ya, Bun?
2: Ku terkenang selalu.
1: Oke, nanti dicarikan.
2: Kemarin kan ada masuk ruang rindu, berjaringan.
1: Oh iya.
2: Bunda masuk kemarin, ngomong sebentar sama dia. Bunda minta lagu itu, kami banyak lagu itu kan.
1: Ya cukup.
2: Nanti putarkan, jadi enak lagu itu Bunda dengarkan.
1: Udah lama kali lagunya itu memang.
2: Iya, kan 7 bulan.
1: Iya.
2: 7 bulan dia, tuh dia tuh seumur Bunda.
1: Berarti Bunda dengerinnya pas lagi kecil-kecil, waktu masih kecil ya?
2: Bukan, tahun 7 bulan ya, Bunda lahir 60-an kan?
1: Benar.
2: Jadi teman ingat lagi tuh, dengar juga. Ya, apalagi dulu di Malaysia, Singapura kan kampung kita kan dekat dengan itu, radio sih yang sering.
1: Benar-benar, iya perbatasan dulu ya. Salam untuk siapa, Bun?
2: Salamnya untuk Mas Kembar, Bu Ros, Ayu ya di Rumbai, Bunga di Kerawang, Caminambo, Al, Adi Lungkuti, Sudirman, semuanya di Pasir Pengarayan, Pak Beta, Vincent, Pak Hadi, Pak Beja, semoga sehat selalu, Mukti di apa? Di Arengka, Pak Diman di Payakumbu. Pak Diman udah masuk, Ri?
1: Udah.
2: Di Payakumbu, semoga sehat selalu. Mirza di Bengkalis, Hafizah di Selat Panjang. Siapa lagi ya? Dan untuk semua lah pendengar RI Plus 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Suriri, semoga sehat selalu sekeluarga ini.
1: Amin, ya Allah.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Ri.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, silakan di belakang Bunda Isal atau pendengar yang masih mau request lagu ataupun salam spesialnya malam hari ini. Halo, ruang rindu.
3: Memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi.
3: Mbak Iri, apa kabar Mbak Iri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mama Fahmi gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik juga, sehat.
1: Mau lagu apa malam ini?
3: Apa aja disediakan Mbak Iri?
1: Kalau lagu 80-an ada Christine Panjaitan, sudah aku bilang. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Dedi Dores featuring Hanya Kau di Hatiku. Atau mau Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku.
3: Kalau dari Dedi Dores kan kita Mbak Riri.
1: Oke, ditunggu lagunya. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mbak Riri. Terima kasih selalu di keluarga. Buatnya Mas Gunawan di Kampar. Buatnya Kak Tika, buat Selfie. Buatnya Bu Surtini, Bu Ros di Rumbai, Nina Aska, Bunda Aini, Bu Emma. Buat Bu Yusta Silabuai. Buatnya Bu Atika juga, Bu Darmenis. Buat Mama Si Kembar, Pak Jebani, buatnya Pak Jepta, Pak Mali. Buatnya Pak Atong, Pak Diman di Payakumbu. Semoga selalu juga. Buatnya Bang Arul di Pasir Pangarian, Bang Rudi, Bang Andi di Segunggung. Dan buatnya Bang Arul Mursi ya, di Arengka juga. dan semua pendengar RRI di mana aja berada, salam sehat selalu semuanya. Spesialnya Bunda Mbak Iri, dinawanya keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Iri.
1: Sama-sama.
3: Oh, sama-sama Pak Bete sama Pak Heri Tanjung juga ya Mbak Iri.
1: Oke.
3: Terima kasih Mbak Iri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fami dilipat kain ya malam hari ini. Selamat malam juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 yang baru saja bergabung ya. Kita masih di program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Al, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Al gimana?
4: Ini lagi sakit nih.
1: Waduh, semoga cepat sembuh ya.
4: Iya, lagi flu ini, lagi gak enak badan.
1: Iya, lagi musim banget ya,
4: tapi
1: kayaknya.
4: Tapi kalau dengar suara kali ini udah mendingan ini. Iya, udah mendingan.
1: Bisa
4: nanti
1: gitu ya.
4: Kalau udah habis siaran nanti kambuh lagi sakitnya ini.
1: Langsung kambuh lagi ya.
4: Iya.
1: Bang Al mau lagu apa?
4: Lagunya dari apa ya, dari Mata Band ada.
1: Mata Band, yang mana tuh?
4: Mata Band judulnya Bersama Kita ini malam hari ini.
1: Coba dicari dulu ya nanti ya, semoga ada ya.
4: Bersama Kita lagunya.
1: Mm-mm, coba dicari dulu nanti, semoga ada lagunya.
4: Nanti dicari ya, aku cuma dengar lagu itu udah ngidam ini Kak Riri.
1: Iya, semoga ada. Kalau nggak ada gimana dong? Ada syarat?
4: Kalau nggak ada, opsinya apa ya dari Mata Band juga judulnya Jatuh Cinta Lagi Playboy.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Pokoknya nanti kalau nggak ada yang judul itu, yang penting dari Mata Band gitu.
1: Oke, okay, gitu aja Bang Al. Ada salamnya?
4: Iya. Salamnya terutama untuk Ariri, semoga sehat selalu juga, semangat selalu.
1: Amin.
4: Juga tadi buat Ocu Amin, buat Bunda Isal, Bu Ros, Mama Fahmi, Pak Diman, terus untuk Pak Mali, juga untuk Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudi. Pokoknya buat semualah lagi mendengarkan.
1: Okay. Siap. Kita aja,
4: terima
1: Bang.
4: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, satu penelpon lagi silakan sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
5: Ruang Rindu. Apa lagi kalau ngomong sama anak itu udah bisa lagi nampaknya.
1: Kenapa enggak bisa?
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Sehat, Papi?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Papi mau lagu apa malam ini?
5: Lagu ini aja lah, lagu. Pilihkan aja lagunya lah.
1: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
5: Salamnya untuk anak Papi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Untuk Papa Simpson. Semoga sehat. Sudah masuk dia belum?
1: Sudah, Bang Simpson sudah.
5: Oh, Papi baru pulang masjid deh. Baru dengar ini. Iyalah.
1: Okay.
5: Semua-semua lah yang mendengar RRI Pro 1 semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Iyalah, kasih ya.
1: Sama-sama, Papi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papi BT di Pekanbaru ya. Oke, kita ke lagu spesial lagi pendengar. Lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
3: Pa.
2: Pa. Iya, Ma.
3: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
4: Ya, bentar Ma.
3: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
2: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
4: Yuk, adek mau.
5: Ah, pukul. Smash.
4: Hore, adek menang.
3: Soft drink is coming.
4: Mama, tadi adek menang loh.
3: Ih, hebat anak mama.
6: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, pendengar setia Ruang Rindu tentunya ya. Selamat malam untuk Bang Zepta di Panam ya. Apa kabar Mbak Riri, bahagia selalu Panam berawan malam ini. Oke, bahagia selalu juga untuk Bang Zepta ya. Lagunya Dian Piscesa. Judul ini ada apa enggak ya? Coba nanti cari dulu ya. Kalau enggak ada, Riri pilihkan Dian Piscesanya ya, Bang Zepta ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fami, Mama Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara Cepet Bobo. Untuk Mbak Riri, sehat selalu dari Zepta di Taman Karya Panam. Terima kasih Bang Zepta, sehat selalu juga. Assalamualaikum Kak Riri dari Uda Angga di Kulim. Salam untuk ini Riri, Adri Piliang, Madi Gubarsah, Nana Koto, Vivi Caniago, Beben, dan juga Anroy. Minta lagu Bintangku Bintangmu dari Hedi Diana ya. Baik pendengar, kita ke lagu spesial tentunya untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Untuk yang saat ini sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat. Semoga hari esok itu jadi hari yang lebih menyenangkan lagi ya. Dan untuk pendengar yang saat ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Dan untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, tetap stay tune. Kita masih di Ruang Rindu spesial edisi Senin 31 Agustus 2026. Masih bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini kita ke lagu Hati Seorang Kawan Baru ya, spesial untuk Ocu Amin di Bang Kinang tadi. Nanti habis itu akan ada Lola Drakel dengan Sebuah Penantian, spesial untuk Mak Diman di Payakumbuh.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Gary Moria dengan Still Got the Blues. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 22:55 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi hari ini ya, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Semoga senang sama lagu-lagunya yang sudah diputarkan. Yang belum sempat terputarkan, mohon maaf banget karena tidak masuk playlist kita malam hari ini ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas untuk yang akan beraktivitas di malam hari ini, atau mungkin untuk yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat beristirahat tentunya. Semoga hari esok adalah hari yang sangat menyenangkan untuk Anda. Oke, saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan. Membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 1 September 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1% bukan baru kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Pekanbaru. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan

Laut Indonesia Barat, di mana sepanjang kebersamaan kita pagi ini di Riau Pagi kami telah menyiapkan beragam sajian program tentunya informatif dan juga menghibur ya, di mana ragam informasi terbaru akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda agar suasana pagi ini terasa semakin bersemangat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini mendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah An-Najmi ayat 1 sampai 18 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
3: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
2: Segar, kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda tepat nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Ustadz Dr. Roja Pebrian LCMA selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, yang akan menyampaikan topik Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hidup kita setiap hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro Satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 1 September 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari bersama narasumber Ustaz Dr. Roja Pebrian LCMA selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dalam lillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar tentunya untuk nanti berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-7673-991. Baik, untuk mempersingkat waktu kita Ustadz, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini mungkin sampai nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz.
2: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul uqrata min lisani. Yafqahu qawli, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Rabbana faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur dan terus kita bersyukur, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Dan memang Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang Allah inginkan daripada kita adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai dan mampu bersyukur. La in syakartum la aziidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pandai kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-Nya kepada kita. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang kufur, maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih kepada ayatubillah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atukum fihi liyuqda ajalun musamma. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang mewafatkan, menidurkan kamu pada malam hari. Ayat ini dimulai dengan wa huwa. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa dialah Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan salah satu yang diatur oleh Allah itu adalah yatawaffakum bil-lail. Dia mewafatkan kita pada malam hari ini, pada malam hari. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan yatawaffakum itu adalah wafat kecil. Maksudnya adalah tidur ya. Allah tidak mengatakan yunimukum, dia yang menidurkan kalian. Tetapi Allah menggunakan kata mewafatkan. Mengapa kira-kira? Apa sebabnya? Supaya setiap malam kita itu mengingat kematian. Bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah pelajaran tentang kematian. Kalau setiap malam Allah mengambil ruh kita, lalu kenapa sebagian masih berani tidur tanpa taubat? Berapa banyak orang yang semalam tidur bersama keluarganya, pagi harinya keluarganya mengantarnya ke kubur. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma jarahtum binnar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Mengapa setelah menyebut malam lalu Allah langsung menyebut siang? Karena hidup manusia hanya berputar antara dua keadaan. Malam untuk beristirahat, siang untuk beramal. Alhamdulillah. Tidak ada satu detik pun yang keluar dari pengawasannya Allah. Kata jarahtum secara bahasa berarti memperoleh, mengusahakan atau mengerjakan. Artinya, semua yang kita usahakan itu semuanya diketahui oleh Allah. Bukan hanya sholat kita, tetapi juga bagaimana cara mencari nafkah kita, cara berbicara, cara memperlakukan keluarga, cara menggunakan media sosial. Kita mungkin bisa menghapus riwayat pencarian di telepon, bisa menghapus riwayat googling kita, menghapus riwayat Facebook, Instagram, dan seterusnya. Tetapi tidak ada satu amal pun yang bisa dihapus dari ilmunya Allah. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Maka kita perhatikan urutan daripada potongan ayat ini. Allah mengambil ruh kita pada malam hari, kemudian Allah mengembalikannya. Mengapa? Supaya manusia memahami bahwa membangkitkan orang mati nanti bukan perkara yang sulit bagi Allah. Setiap pagi sebenarnya Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaan. Pagi hari ini, pagi sekarang ini, ya kan? Setiap pagi Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaannya. Setiap bangun tidur kita, maka itu adalah bukti kecil adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW ketika bangun, dan ini juga yang harus kita amalkan. Setiap kita bangun, daripada tidur kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami akan dibangkitkan. Coba perhatikan pendengar sekalian, Rasulullah menyebut bangun tidur dengan kata menghidupkan kami, ya kan? Ini doa yang kita baca, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sama dengan ayat tadi. Wa huwalladzi yatawaffakum bil-lail. Allah yang mewafatkan kita. Setelah itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika bangun daripada tidur kita, lalu kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kami. Ya kan? Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah, kepada Allah maksudnya, an-nusyur. Kami akan dibangkitkan. pesan daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqdha ajal musamma, agar disempurnakan umur yang telah ditentukan itu. Setiap orang telah ditentukan umurnya, rezekinya, semuanya. Supaya apa? Supaya mereka menggenapkan rezekinya. Tidaklah seseorang itu wafat kecuali memang sudah habis jatahnya di dunia ini. Maka sebelum selesai jatahnya tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perhatikan, umur kita belum selesai, maka apa kira-kira amal yang harus kita kerjakan? Masih ada dosa yang harus ditaubati, masih ada orang tua yang harus dibahagiakan, masih ada sedekah yang harus diberikan. Kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita semua, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, tumma ilaihi marji'ukum, hanya kepada Allah saja kita akan dikembalikan. Marji'ukum, pada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita akan mempertanggungjawabkan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia memberitahukan kepada kalian, kata Allah, bima kuntum ta'malun, apa yang dulu pernah kita kerjakan. Mengapa ayat ini ditutup dengan amal? Bima kuntum ta'malun. Karena seluruh kehidupan tadi, tidur, bangun, hidup, umur, mencari rezeki, bekerja di siang hari, seperti yang kita lakukan sekarang ini, semuanya itu akan berakhir pada satu pertanyaan. Apa yang kau kerjakan? Itu. Apa yang kau kerjakan? Allah tidak bertanya, berapa hartamu? Tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa amalmu? Allah tak akan bertanya, seberapa terkenal engkau? Seberapa hebat engkau? Seberapa berkuasa engkau? Tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, satu ayat ini saja telah menggambarkan seluruh kehidupan kepada kita. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa setiap malam Allah mengingatkan kita tentang kematian. Wa huwa allazi yatawaffakum billayl. Kemudian Allah mengatakan, wa ya'lamu ma jarahtum min nar. Setiap amal kita berada dalam pengawasannya Allah. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, tsumma yunabbi'ukum tsumma yab'atsukum fi. Setiap pagi kita, ini adalah bukti kecil bahwa akan ada hari kebangkitan. Hati-hati, jangan sampai terlena dengan dunia. Liqdha ajalun musamma. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk menyempurnakan umur dengan amal soleh. Maka hari ini juga termasuk kita sempurnakan amal soleh kita. Tsumma ilaihi marji'ukum. Tujuan hidup kita itu hanyalah kembali kepada Allah SWT. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akhirnya yang berbicara di hadapan Allah bukan harta kita atau jabatan kita, bukan mata, bukan semua yang kita ada dalam dunia ini, tapi seluruh amal yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengisi hari-hari kita ini dengan kesempurnaan amal soleh, ibadah dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari, bisa melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Majdol.
1: Oh, cu, amin ya.
3: Iya.
1: Baik, cu, silahkan cu, pertanyaannya.
3: Terima kasih, Bang Majdol. Assalamualaikum, Bang Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Bang Ustaz.
3: Saya mau bertanya tentang wa amma dunya amati rabbika fahadis, Ustaz. Maksudnya nikmat itu bukan suruh dihitung, tapi dia suruh sebut. Nah, kita kan selaku kaum muslimin dan muslimah ini secara lahiriah telah menunjukkanlah kira-kira mensyukuri nikmat harta dengan ibadah sedekah, umroh dan haji misalnya, mensyukuri nikmat kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan dan segala macam, mensyukuri nikmat hidup ini selalu kita tunduk dan menyembah kepadanya. Adakah rasa syukur yang paling dalam lagi, Ustaz? sebagai saya yang tidak punya ilmu ini, kita kadang-kadang bersyukur ketika dapat aja. Setelah dapatnya itu kita kadang-kadang berhenti untuk lupa kita kadang-kadang kepada yang memberinya itu. Ketika dapat, alhamdulillah dapat. Tapi setelah itu kita lupa, adakah satu trik cara ya untuk, ya memang manusia ini tidak akan lepas daripada lupa. Tapi sekurang-kurangnya adalah ingatan kita itu sebelum dapat tadi itu, ini Allah yang kasih, ini Allah yang beri. Ini mohon petunjuknya Ustaz, mohon pencerahannya. Supaya Allah yang mengatur kita ini terasa hendaknya bagi kita pada setiap hari. Dan kita terasa diawasi. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ocha Amin Ustaz.
2: Baik, Ocha tadi mengutip firman Allah SWT dalam surah Ad-Duha ayat 11 itu ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah atau nyatakanlah. Jadi ayat ini memang berbicara tentang syukur. Tapi maknanya itu lebih dalam daripada sekedar mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata fahadith di situ bukan berarti kita ceritakan, ceritakanlah, sebutkanlah, tampakkanlah. Maksudnya bukan memamerkan, apalagi memamerkan nikmat dengan kesombongan ya. Tetapi fahadith itu maksudnya adalah mengakui bahwa nikmat itu berasal daripada Allah. Makanya di awalnya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, bi ni'mati rabbika, nikmat daripada Rabb. Rob engkau. Rob itu kan tiga, Pak. Rob itu Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur kehidupan kita, kemudian Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Minimal tiga makna itu terkandung dalam kata Rob. Jadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits itu maksudnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Maka apa saja tingkatan syukur itu yang paling indah, ya kan? Samping tadi yang disampaikan oleh Ucu tadi ya. Ya ini dalam rangka fahadis itu yang pertama adalah ya kita bersyukur dengan hati kita, syukrul qalb. Bagaimana hati kita benar-benar menyadari ini bukan karena hebatnya saya, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika, dapat nikmat daripada Allah SWT, fahadis. Maka bersyukur kita dengan hati ini bukan hanya bukan kehebatan kita, tapi ini pemberian Allah itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian dengan lisan kita syukur lisan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, menceritakan nikmat. Ceritakan nikmat Allah itu dengan cara yang baik. Nah, salah satu caranya misalnya kalau kita dipuji orang, oh bagus bajunya. Baju bagus, mukenanya bu, bagus bajunya pak, baju takwanya, masya Allah. Atau dapat kita beli kendaraan baru, masya Allah, baru mobilnya. Maka kita perlukan syukur kita kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Adza min fadlillah, ini bukan keutamaan daripada Allah, karunia Allah. Di sini pun ada juga ya adabnya. Kadang-kadang orang jika dipuji, bagus ini mobilnya atau bagus bajunya, ini belinya di apa nih, bukan baru nih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya di ujung gitu ya. Bagus, alhamdulillahnya di awal, alhamdulillah. Puji dulu Allah, baru sebut yang lain. Nah, ini syukrul lisan. Kemudian syukrul jawarih, syukur dengan amal kita, ini lebih tinggi. Yang tadi disampaikan oleh Ucu tadi ya, nikmat tidak hanya itu disebut, tapi nikmat itu dipakai untuk taat kepada Allah SWT. Ya, makanya Allah mengatakan i'malu, i'malu, beramallah. Dalam ayat yang lain waqul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi beramal kita dalam rangka mensyukuri fahadis itu, mensyukuri itu dengan beramal soleh, dengan berinfak, bersedekah, ya kan? Dengan melakukan amal-amal soleh yang membantu orang lain, meringankan kesusahan, kesempitan daripada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Syukur dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita.
3: Pejabat itu bersyukurnya dengan apa? Dengan menggunakan jabatannya itu menolong rakyat, menolong agama Allah. Nah, itu syukurnya pejabat. Syukurnya orang yang memiliki lisan yang bisa menyampaikan kebenaran itu dengan menyampaikan kebenaran. Syukurnya orang yang memiliki harta adalah bukan hanya dia sholat, ya, berjamaah, qiyamul lail, sholat, sholat sunnah. Tidak. Syukurnya orang yang kaya raya adalah dengan cara menginfakkan hartanya. Itu baru bersyukur sesuai dengan level nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun itu yang Allah berikan potensi kepada kita, maka bersyukur dengan itu. Adapun ibadah-ibadah, ritual sholat, ya kan, membaca Al-Quran, itu semua standar, semua bisa melakukan. Tapi ada beberapa potensi yang masing-masing itu diberikan. Ketika potensi itu kita maksimalkan, itu baru-baru wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya satu penelpon lagi. Kami tunggu pendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam, Azur.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Ibu Sur di Sutomo. Silakan, Bu Sur.
4: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mengenai amalan tadi juga yang ditanyakan, ya. Jadi kan banyak amalan-amalan yang telah kerjakan ilas kerana Allah. Di antara amalan-amalan itu, amalan apa yang paling besar pahalanya, Ustaz? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sur. Boleh silakan langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Bu Sur.
3: Amalan apa tadi, ya?
1: Amalan-amalan yang besar tadi. Pahalanya itu, Ustaz.
3: Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Bu Sur. Amalan apa yang besar pahalanya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi, itu banyak sekali, ya, amal ini. Tapi kalau pertanyaannya amalan apa yang besar pahalanya, ada satu prinsip gini. Ada satu prinsip penting. Apa dia? Jangan hanya mencari amalan yang kelihatannya besar. Nah, gitu ya. Kan kadang-kadang kan ini amalnya fadilahnya besar, sangat besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Ini harus kita perhatikan. Jangan hanya melihat atau mencari amalan yang kelihatannya besar, yang disebutkan ini fadilah yang besar, tapi kenapa? Dalam Islam, terkadang amal kecil itu secara bentuk, kecil nampaknya, bisa menjadi besar karena ikhlas, ya kan, tepat waktu. Nah, maka baginda Rasul pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling kontinu, adwamuha wa inqallah, walaupun sedikit. Nah, jadi kadang-kadang amal besar ini bisa menjadi tidak beramal, tidak menjadi amal besar, bahkan kecil, bahkan tak bernilai. Bisa babi niat, disebabkan karena niatnya yang tidak bagus, ya kan? Tetapi juga begitu banyak amalan yang nampaknya kecil tapi bernilai besar, disebabkan karena ikhlasnya niat. Nah, oleh karena itu harus kita jaga. Tapi ada beberapa amalan yang menunjukkan keutamaan dan pahala yang sangat besar, harus kita terus jaga, gitu ya. Pertama, seperti menjaga sholat lima waktu, ya kan? Terutama berjamaah, jika untuk laki-laki. Karena ini pernah ditanyakan, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Berarti kan kalau yang paling dicintai oleh Allah, berarti kan besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Termasuk untuk yang ibu-ibu, ya. Salat pada waktunya. Kalau bisa berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, di rumah. Nah, dahulukan dulu salat daripada pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Baru selesaikan pekerjaan rumah. Yang penting salat di awal waktu. Kemudian juga, yang paling besar pahalanya itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Maka Rasul mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi membaca dan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa'allamah. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian. Berarti kan hebat. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa'allamah. Pahalanya berlipat. Mantap. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Pelajarkan, pelajari Al-Quran itu. Lalu ajarkan. Sedekah, zikir, ya kan? Kalimatani khafifatan ala lisan takhilatan fil mizan. Dua kalimat yang itu ringan saja di lisan, tapi berat dalam timbangan, besar ya pahalanya berarti. Kalimatani indar rahman ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Besar dan banyak sekali amal-amalan yang pahalanya itu sangat besar, tapi kita harus kunci dengan apa? Satu hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu ikhlasun niyah. Ikhlas, kita harus mengikhlaskan niat kita. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, alhamdulillah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kesempatan umur kepada kita setiap pagi. Alhamdulillah. Setiap pagi kita kembali dibangunkan oleh Allah. Maka setiap pagi juga, setiap hari juga, Allah terus memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Menjadi insan, manusia yang lebih baik. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka mudah-mudahan hari yang Allah masih berikan kepada kita di hari ini, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah, amal soleh, ketaatan, hablul minallah kita, kita sempurnakan hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sempurnakan berupa sholat, puasa, ya kan, lalu membaca Al-Quran, dan seterusnya, hablul minallah. Kemudian hablul minannas kita, hubungan kita dengan sesama manusia, kita juga sempurnakan. Sempurnakan muamalah kita, jangan sampai menipu, jangan sampai berbohong, jangan sampai menghina, mencaci maki, apalagi memfitnah, menggunjing orang, jangan sampai. Hari-hari itu kita penuhi dengan bagaimana kita bisa membantu orang lain, meringankan masalah beban orang lain, lalu menjadi insan yang semakin muta'adib, menjadi orang yang beradab, yang memiliki akhlak pribadi yang terbaik. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW utus oleh Allah, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Menjadi insan-insan yang semakin baik, membersamai masyarakat, kawan-kawan sejawat, teman-teman kita dan ahli keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lusa Dr. Roja Pebrian LCMA, selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustadz nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda, pendengar Sia Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Ini adalah salah aspirasi dari seluruh penyuruh di Kota Pekanbaru. Apa menjadi 15 kecamatan, dapil 7, ada 7 dapil. Ini sudah terserap, tentunya kita menunggu petunjuk dan pemerintah Kota Pekanbaru.
2: Hari Minggu naiknya itu 54 satu papannya, dari kemarin 54. Kata orang sih stoknya kan berkurang dari tokenya karena MBG-nya banyak ngambil kan, makanya telurnya naik. Kalau bagusnya turun lah biar orang bisa beli telurnya.
0: Pokok-pokok berita utama. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan. Mereka kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Ratusan aspirasi warga Pekanbaru disampaikan dalam reses DPRD, banjir dan infrastruktur jadi keluhan utama. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di Selasa 1 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan. Berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau dengan kondisi yang parah di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, saat ini sudah dapat diatasi dan terkendali. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan terkendalinya karhutla di Riau saat ini berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. PLT Gubernur menjelaskan sejumlah lahan yang sebelumnya sempat terbakar, kini telah berhasil ditangani. Proses pemadaman di beberapa titik memang menghadapi tantangan karena kondisi medan yang berat, namun kerjasama antara Satgas Darat dan Udara mampu membantu percepatan pengendalian api. Selain pemadaman langsung di lapangan, operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendukung upaya pengendalian karhutla juga terus dioptimalkan. Penambahan waktu untuk penaburan garam pada awan potensial dilakukan hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.
2: Bahwa Riau insya Allah sudah terkendali asapnya, dan ini semuanya program kerjasama dari Porkopimda, nanti dari OMC. Ini yang kita tabur setiap hari, dan ini tidak ada lagi malam pun. Penting ada cuaca, ada embun, ini berangkat.
1: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal menuturkan, meski karhutla sudah dapat dikendalikan, tetapi petugas masih tetap melakukan pendinginan serta pemantauan terhadap titik api dan titik panas.
3: Kemudian sebagian besar sudah kita kembalikan, ada untuk membantu pemadaman di Rantau Baru dan beberapa spot, namun masih ada yang standby di sana untuk
2: Rantau Baru di mana, Pak?
3: Di Pelalawan. Tapi masih ada yang standby di sana untuk memantau dan dipastikan bahwa di Kemudian sudah pada total. Hari ini memang kita masih sudah kita anggap kesimpulannya sudah pada padam, tapi masih kita

0: Ketiga, tahun sidang 2025-2026. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait laporan pelaksanaan kegiatan reses tiap anggota DPRD Kota Pekanbaru. Juru bicara daerah pemilihan 1 DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, menyampaikan bahwa pelaksanaan reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang masih dihadapi, mulai dari soal jalan, air bersih, hingga keamanan.
1: Dalam pelaksanaan reses tiap bersatu, terdapat ratusan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, secara umum aspirasi permasalahan banjir, terkait infrastruktur jalan, baik pengaspalan maupun semenisasi, pembangunan ataupun perbaikan jembatan, drainase, gorong-gorong, membantu dan mempermudah pengurusan administrasi pendudukan, pembuatan KIS dan KIP, bantuan pemerintah dalam akses pendidikan yang murah, serta beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, penyaluran dana BOS yang lebih merata, dan meminta pemerintah melanjutkan lampu jalan ruas di jalan ruas-ruas yang belum ada lampu jalan, fasilitas air bersih yang memadai seperti pembuatan sumur artesis dan juga program rumah layak huni, bantuan modal untuk UMKM, renovasi rumah ibadah, penyediaan lapangan pekerjaan, pembuatan box sampah, dan fasilitas olahraga.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Aswendi Fajri, mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang telah disampaikan melalui kegiatan reses akan menjadi bagian dari proses penyusunan dan pengawalan program pembangunan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
2: Teman-teman DPRD juga akan menarik. Ini adalah salah aspirasi dari seluruh penyuruh di Kota Pekanbaru. Apabila menjadi peran 15 kecamatan. Dapil 7, ada 7 dapil. Ini sudah terserap, tentunya kita menunggu petunjuk dan pemerintah Kota Pekanbaru agar bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Artinya skala prioritas ada, tidak melanggar aturan, tentu harapan kami bisa finalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
0: DPRD Kota Pekanbaru berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai skala prioritas. Demikian, Alus Surat Maja melaporkan.
3: Panitia Pemilihan Kepala Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Senin pagi menggelar pencabutan nomor urut calon kepala desa. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Asrorudin. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Tahapan penetapan calon kepala desa serta pencabutan nomor urut calon Kades Insit Senin pagi berjalan lancar. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Insit itu dihadiri langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asrorudin. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi atas terlaksananya seluruh tahapan pemilihan kepala desa hingga ke tahap pencabutan nomor urut calon. Ia berharap pelaksanaan hingga pencoblosan dan pelantikan calon terpilih nantinya bisa berjalan aman dan lancar.
5: Baik tahapan penetapan dan pengambilan atau penetapan calon dan penetapan nomor urut calon kepala desa Desa Insit ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan tentunya kepada BPD, para tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita dan seluruh masyarakat Desa Insit yang telah mendukung penuh. Yang telah mendukung penuh kegiatan kegiatan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pembentukan panitia sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai hari pemilihan dan sampai hari pelantikan nanti bisa berjalan dengan baik dan
4: amin. Sementara untuk Desa Insit ada 3 bakal calon yang hari ini ditetapkan sebagai calon kepala Desa Insit dan dilanjutkan ke tahap pencabutan nomor urut calon. Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi berharap semua pihak terutama para calon mampu menjaga kondusivitas menciptakan suasana pilkades yang sejuk dan damai sehingga pelaksanaannya bisa berjalan aman dan lancar.
6: Tentunya kami juga mengapresiasi kepada nanti bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon dan kemudian setelah dicabut nomor urutnya. Sebagai bakal calon, kita juga kami minta menjaga kondusivitas desa kita, yang namanya demokrasi hal biasa, tapi kita tetap mengutamakan persatuan.

0: silaturahmi jangan sampai terputus. Menang kalah memang sudah menjadi adat untuk bertanding. Jadi kita sebagai bakal calon ciptakan suasana yang sejuk, damai, karena kita merupakan satu keluarga, Pak Emil.
1: Penyebutan nomor urut calon kepala desa Insip berjalan lancar. Tiga calon kepala desa, ya ini Emi mendapatkan nomor urut 1, sementara Jumir mendapatkan nomor urut 2 dan Fadli di nomor urut 3. Usai pencabutan nomor urut dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh seluruh calon kepala desa. Kontributor Muhammad Junaini, RRI Pekanbaru.
2: Harga telur ayam di pasar tradisional di Pekanbaru mengalami kenaikan hingga Rp56.000 per papan. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
3: Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Pekanbaru kembali melonjak signifikan. Untuk telur ukuran jumbo, harga saat ini mencapai Rp54 hingga Rp56.000 per papan, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp50 hingga Rp53.000. Salah seorang penjual telur, Nisa, menyatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak hari Minggu. Menurutnya, terbatasnya stok di tingkat distributor Payakumbuh terjadi karena banyaknya pasokan yang dialokasikan untuk program MBG.
4: Di hari Minggu naiknya itu 54 satu papannya, dari kemarin 50, 54. Kata orang sih stoknya kan berkurang dari tokenya karena MBG banyak ngambil kan, makanya telurnya naik. Kalau bagusnya turun lah biar orang bisa beli telurnya kan, kalau kayak gini kan jadi pemasukan kami juga berkurang.
3: Dampak kenaikan harga telur ini juga dirasakan oleh para pedagang kuliner. Ucok, seorang pedagang telur gulung, menyebut harga telur sangat bergantung pada operasional program MBG. Dirinya berharap harga telur bisa kembali normal di bawah Rp50.000 per papan.
5: Harga telur kalau MBG libur, maka telur murah. Kalau MBG beroperasi lagi, maka harga telur tinggi lagi. Harga 56 yang jumbo.
6: Sebelumnya?
5: 53, 50, bisa di bawah 50.
3: Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah serta pihak terkait dapat menjaga stok pasokan telur agar harga kembali stabil dan terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
2: Persiapan menuju Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 4 September mendatang, LPP RRI Pekanbaru gelar technical meeting bagi peserta. Selengkapnya disampaikan Hario Gunawan.
7: LPP RRI Pekanbaru menggelar technical meeting bagi peserta Bintang Radio 2026 sebagai persiapan menuju tahapan Big Audition. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru, Tamara Pratiwi, mengatakan kegiatan technical meeting menjadi kesempatan bagi panitia untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknis pelaksanaan lomba.
8: Dan pada hari ini yang disampaikan kepada peserta itu berkaitan dengan juknis dari pusat, baik itu dari ketentuan lagu, durasi, serta juga lagu-lagu pilihan yang wajib dinyanyikan oleh para peserta dan tidak menggunakan minus one, namun suara mereka tetap bagus-bagus, menunjukkan peringkat yang terbaik lah nanti ke tingkat nasional ataupun juga korwil.
7: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti Bintang Radio 2026. Ia menyebut para peserta merupakan putra-putri terbaik yang telah melewati proses seleksi. Menurut Agung, tingginya jumlah peserta menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu satuan kerja dengan peserta terbanyak secara nasional. Dari sekitar 71 satuan kerja, Pekanbaru berada di 5 besar dengan 116 peserta.
9: Dan Pekanbaru sendiri 5 terbesar secara nasional dari sekitar 71 satker. Di peringkat pertama ada Jakarta dengan 210 peserta, Bandung 180, Medan 141, Semarang 124, dan Pekanbaru 116 peserta. Jadi terima kasih kepada teman-teman panitia, Mbak Tamara bersama tim. Mudah-mudahan Pekanbaru bisa tampil mewakili Korwil. Kalau tahun kemarin di tingkat nasional itu diwakili oleh Bukit Tinggi.
7: Agung Prasatya Rosihan Umar berharap proses seleksi Bintang Radio 2026 dapat menghasilkan wakil terbaik dari Pekanbaru untuk melanjutkan perjuangan di tingkat yang lebih tinggi dan membawa nama RRI Pekanbaru di tingkat nasional. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Polda Riau dan tim gabungan menggelar razia di sejumlah wilayah rawan narkoba. Hasilnya, 15 orang diamankan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama tim gabungan menggelar apel razia kampung rawan narkoba di Pekanbaru. Apel yang digelar Senin sore langsung menyasar kampung rawan narkoba yakni di wilayah Pangeran Hidayat, Kampung Terendam, dan juga Kampung Dalam. Operasi yang dipimpin langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Iputu Yuda Prawira melibatkan sebanyak 281 personil dari berbagai instansi. Menurut Putu, tiga lokasi menjadi sasaran operasi telah ditentukan melalui pemetaan sebelumnya. Hasilnya sebanyak 15 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
10: Pangeran Hidayat, kemudian Kampung Dalam, kemudian Kampung Terendam. Tiga kampung ini adalah tiga yang kami anggap kampung rawan banyaknya peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara kolaborasi bersama-sama dengan instansi terkait. Tidak hanya di Pekanbaru saja, kami akan melaksanakan kegiatan di kabupaten-kabupaten lainnya. Untuk hasil dari kegiatan hari ini, ada 15 orang yang kita amankan, 10 orang kita tes urinnya negatif, dan ada juga yang membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu. 5 orang dinyatakan negatif, kemudian ada beberapa barang bukti yang kita amankan seperti paket-paket sabu, kemudian plastik klip, pipa kaca, terus kemudian kardus-kardus pemesanan, bekas bungkusan pemesanan pipa kaca. Ini sedang kami dalami. Ya, ada banyak kardus yang kami dapat. Isinya adalah pipa-pipa kaca yang digunakan, biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ini sedang kami dalami.
6: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai razia di wilayah yang dikenal rawan peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan represif untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
11: Dalam proses penanganan kejahatan narkotik memang sangat amat butuh kerjasama dari semua lini, kepolisian dengan masyarakat, semuanya harus saling bahu-membahu untuk menanggulangi kejahatan yang sangat masif pada saat ini.
6: Selanjutnya, 15 orang yang telah diamankan dilakukan tes urin. Sementara itu, beberapa lainnya kedapatan membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu. Razia ini akan terus diintensifkan pihak kepolisian untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik mendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. Kongres biasa PSSI Riau 2026 segera digelar pada 5 September mendatang. Sebanyak 24 voters akan mengikuti forum yang menjadi tahapan penting menuju pemilihan ketua PSSI Riau yang baru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Provinsi Riau akan menggelar Kongres Biasa 2026 pada 5 September mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk juga penyampaian undangan kepada para pemilik hak suara atau voters. Sekretaris Umum PSSI Riau Agus Samsir mengatakan seluruh tahapan persiapan Kongres terus dimatangkan. Dalam Kongres kali ini PSSI Riau memiliki 24 voters yang memiliki hak untuk mengikuti dan mengambil keputusan dalam forum tersebut. Terdiri dari 12 PSSI Kabupaten Kota, 9 klub peserta Liga 4 2024, Asosiasi Futsal Provinsi Riau, ASBWI Riau, serta APSI Riau. Ia menjelaskan terdapat 4 agenda utama yang akan dibahas dalam Kongres Biasa 2026. Keempat agenda tersebut yakni pengesahan voter sesuai statuta, pengesahan klub baru, pembentukan komisi pemilihan atau KP, dan komisi banding pemilihan KBP, serta penentuan jadwal Kongres Biasa Pemilihan.

0: itu salah satu voters dari EBR United yang akan mengikuti Kongres. Presiden klub EBR United, Umi Dian, menyambut baik pelaksanaan Kongres Biasa PSSI Riau tersebut. Menurutnya, forum Kongres memiliki peran penting dalam menentukan arah sepak bola Riau ke depan. Ia menyebutkan saat ini sejumlah koalisi disebut telah mulai mempersiapkan diri menghadapi Kongres pemilihan nantinya. Meski demikian, EBR United masih melakukan kajian sebelum menentukan dukungan terhadap calon atau kelompok tertentu.
1: Iya benar, jadi kalau untuk voter itu kan adalah tim-tim yang ikut di salah satunya yang itu ikut di Liga 4 kemarin. Jadi kalau EBR United ya termasuk salah satu voters untuk kalau nanti pemilihan ketua PSSI Zona Riau ya. Iya, jadi memang kalau kita lihat ini sudah ada beberapa ini ya, koalisi yang mulai persiapan untuk pemilihan ketua PSSI. Kita juga sudah dihubungi sama beberapa orang untuk diajak bergabung ya. Sementara ini sih saya masih lihat dulu, kita sedang mempelajari kira-kira bisa mendukung tim yang mana lah untuk maju sebagai ketua PSSI.
0: Pelaksanaan Kongres Biasa 2026 diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan statuta PSSI. Selain membahas agenda organisasi, forum tersebut menjadi tahapan penting menuju pemilihan kepengurusan PSSI Riau untuk periode berikutnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Ratusan aspirasi warga Pekanbaru disampaikan dalam reses DPRD, banjir dan infrastruktur jadi keluhan utama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa, setelah warta berita kami akan hadirkan info terkini untuk Anda. Pemprov Riau pendengar ini berencana untuk menggelar rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026 mendatang. Tentunya ini untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di mana saat ini kondisi karhutla di Riau dinilai masih dapat dikendalikan dengan baik. Dilansir dari laman rri.co.id, PLT Gubernur Riau Sef Haryanto mengatakan desa ini memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan pembukaan lahan. Rakor ini juga akan memperluas maklumat penanganan karhutla yang sebelumnya ditandatangani oleh Pemprov Riau, Forkopimda dan LAMR melalui deklarasi bersama kepala desa, pemerintah daerah serta Babinsa dan juga Babin Kamtibmas mendengar. Dan deklarasi tersebut akan menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta sanksi berat bagi pelanggar. Sef Haryanto juga menegaskan pencegahan harus dilakukan berkelanjutan karena karhutla dapat merusak lingkungan, mengganggu aktivitas dan juga sekolah, meningkatkan resiko ISPA hingga berdampak ke negara tetangga akibat kabut asap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mau digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
1: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak, yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

Hai pendengar, setelah lagi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti laporan pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama Bribtu Jessica. Halo, selamat pagi Bribtu Jessica.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Dan ini dengan saya, Bribtu Jessica, melaporkan situasi Kamsol secara lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa, tanggal 1 September 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Namun kami tetap sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang, dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan dari traffic light arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalin di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau dari arah Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, di mana arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Baliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Krik. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Kabusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Sambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Sambusai ataupun dari Sambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Tijar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Jessica. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Bribtu Jessica. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Baik pendengar, kami informasikan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka.
5: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
6: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.